0: bintangmu.
1: Poho ae mikna belah ditu bae.
0: Ngecing sabar ya kudu loba tatambalkan uga
1: beuh. Silakan yang pengen tahu peruntungannya minggu ini ya. Yang pengen diramal boleh hari
0: kita. Emang lamun anu diramal sok aruntung gitu Sansan.
1: Berarti nu lihat teh wargi Dahlia atau sahanya?
0: Ah nya, matang cukup ngetong sok hara yang diramal atuh.
1: Tapi dah ada yang wah.
0: Teuing lieur wargi mah.
1: Berarti nu jeprut saha?
0: Nya wargi atuh.
1: Lain bari nogi urang mangga saukur maca
0: nya. Nya, ni jeung hayang diramal sagala. Cuk urang mangga sebentang sok diramal-ramal nya da takdir hirup mah katentuan Allah Subhanahu wa taala. Eta mah.
1: Hayang mah heureuyan mah tuh ya.
0: Tapi kan cenah kamarga ya nu komplain. Oh iya. Ieu enggak boleh diramal-ramal kata Pak Ustaz juga
1: cenah tuh. Hayang mah heureuyan ieu.
0: Ya da itu mah ya di acara Pak Ustaz enggak boleh diramal da di acara kita mah ya. Ya. Diramal aja.
1: Buat kamu-kamu yang peace, love, and gaul ya, silakan. I think twice when the sound of
0: color when it's in a well like. Oh, atau siatai ah nih.
1: Planet remaja.
0: Teman ngadar hulu peda yang nyanyi bahasa Inggris.
1: Planet remaja. Kau milia mah rapal.
0: Lepak, planet remaja. Remako, di dia mah planet remako. Sete, iya nama.
1: Oh, nyanyi, itu remako.
0: Halo, Gadendal yang bersama dua kempak.
2: Ya kan, betul.
1: Ramalin aku dong.
2: Ramalin aku dong, tapi tolong ramalin Mas Jin ya.
0: Aduh.
1: Mas Jin.
2: Kemarin tadi ulang tahun.
0: Ya, aduh, Taurus ya, Taurus.
1: Taurus ya.
0: Aduh, Mas Jin selamat ulang tahun.
2: Iya, Mas Jin hari kemarin ulang tahun. Semoga dia panjang umur sama dewasa, amin, sehat selalu.
0: Iraha tuh teh hati.
2: Nah.
0: Aja hat. atau karunya.
1: Nanti teh kalau nikahin Mas Jin jangan lupa undang-undang Waljina ya.
0: Kapan tuh siapa Waljina?
1: Sama Waljina. Biar nyanyi ini putraku si ane lumut.
2: Santannya bisa aturannya.
1: Bung, aku gak mau pakai kemben.
2: Kemben? Kemben karena nama udah halus dah.
1: Gak mau, takut nyaman. Gocin buat siapa, Teh
2: Ati? Gocin? Ini kayaknya, pokoknya gocin buat kita bertiga aja ya.
1: Iya, patah radio.
2: Panting dah dia, enak-enak langgamnya pun. Ah, duduk-duduk tuh ya.
0: Goyang. Aduh. Kalah. Orang ramal naon ieu teh?
1: Taurus
0: ya. Taurus ya, Taurus ini yang lahir dari tanggal 20 April sampai 19 Mei ya. Taurus. Banyak peluang menguntungkan bermunculan, cenah. Jangan ragu untuk mengambilnya selama sudah dipertimbangkan dengan matang-matang, cenah tuh sansan ya. Jadi jangan lupa kemana-mana Mas Yen selalu bawa kompor ya.
1: Iya.
0: Supaya kan ide-idenya dimatangkan kan.
1: Diduruk gitu ya, biar crunchy.
0: Bener, jadi harus kemana-mana harus bawa kompor Mas Yen ya. Iya. Terus kalau dari segi keuangan, rencana ekspansi bisa berjalan lancar kalau persiapannya sudah kuat. Cenah tuh Mas Yen.
1: Bunda yang setenyawan ekspansi teh naon.
0: Ekspansi teh jadi lamun misalnya teh kan Mas Yen kan boga usahanya. Boga usaha jamu kan ya si Teh Yati teh jamu terus teh topokinya. Tak ekspansi teh jadi akan menambah cabang dan juga semakin membesarkan dagangannya perusahaannya gitu.
1: Oh gimana kalau buka ini aja rumah bordir. Bordirnya teh you know ya baju bordir. Ya.
0: Nyata bisa tuh seteh. Mau kuat Mas Yen mah tukang topoki.
1: Oh, iya,
0: tukang
1: iya.
0: hayam eta Korea chicken, Korean chicken.
1: Ya barangkali aja mau merambah gitu ke dunia bordel baju gitu.
0: Oh, tapi dah teh Mas Yen mah teu bagian bordel.
1: Apa tuh bagian?
0: Bagian bordel.
1: Bagian
0: bordel Mas Yen mah. Kalau dari segi asmara, cenah Mas Yen, ya saran dari pasangan sebaiknya segera dijalankan meski terasa berat karena itu demi kebaikan bersama, cenah tuh. Emang moga semoga kabogo Mas Yen.
1: Geus meureus sih nanti.
0: Tapi biar cenah cek Teh Yati, encantang tuh.
1: Oh, encantang. Da iya Teh Yati mah selektif pisan, pengen yang sempurna.
0: Aduh jangan gitu Teh Yati, nanti bisik juga si Migo. Pipili hayang nu leuwih, si

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Sekarang wargi masih

0: ini berjibaku nih ya, lagi nelfon ke 73028.
1: Ayo, ada siapa nih? Godain Dahlia bersama Dua Gempa.
0: Yang akan
2: godain Dahlia bersama Dua Gempa.
1: Aduh, asup oke ya si Umi.
2: Aku dong.
0: Umi segede kumah ya tak bodak.
1: Aduh, lewe tinggal dicerik aing mah.
0: Sangarana. Umi sangarana Aep.
2: Neng Jihan.
0: Aau, oh, Neng Jihan.
2: Aep sadar yo, pukulnya dah lelaki panggil Aep mana gede.
1: Aep makan anjek na.
2: Neng Putri, Jihan. Putri, asan-san meni sono kacida.
1: Naon.
2: Sono. Sekalian berdua.
1: Masa sih?
0: Aku mah. Aku mah. Aku mah. Ini gak ada, iya bodak teh cicing atuh iya kalau terngomong teh. Ulu biung didinya teh.
2: Pokoknya ramalin aku ya Capricorn. Gosin lah buat kita bertiga aja, makasih ya udah diangkatin dia bodak teh.
0: Cicing bodak teh. Lu buruk Umi ya.
1: Panteng radio.
2: Barang dibawa kompromi
0: gitu. Panteng radio.
2: Panteng radio pasan hari ini enak ya. Ini turun go yang obo.
0: Tereng aja dong, budak teh. Iya, sok yang ulu biung urusan kohlot.
1: Ah iya lah, mun misalkan budak aja dong, berarti ker setep saya teh budakna. Berarti cincirannya ngeta budak si Umi teh sehat. Seteh.
0: Maka mejong-jong, weh, ada budak cicingan mah, iya.
1: Ah iya, apa yang budak cicingan, berapa setep emang, mun teportas. Iya. Seteh. Antep cenasare. Cenasare tuloy. Si Umi teh sa Capricorn.
0: Capricorn
1: yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Umi.
0: Naon? Buruk.
1: Emosi buruk ya buruk. Emosi cenderung mudah terpancing hari ini.
0: Ah.
1: Sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam berbagai urusan. Cina tuh. Cobalah lebih mengedepankan logika daripada perasaan agar tidak terjebak dalam masalah yang sebenarnya bisa dihindari.
0: Cina jangan tuh. Umi, jangan selalu ada pertengkaran.
1: Benar. Tetaplah bersikap ramah meski bertemu situasi yang menjengkelkan. Cina tuh. Ya.
0: Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi?
1: Terus ya, namun dari segi keuangan Umi, keuangan arus pemasukan masih cukup stabil.
0: Aduh, alhamdulillah.
1: Hanya perlu pengelolaan yang lebih bijak.
0: Sudah bisa nge-manage Umi.
1: Bener ya. Namun dari segi asmara, rasa cemburu yang dipendam justru bisa merusak ketenangan batin. Sebaiknya kendalikan perasaan agar hubungan tetap harmonis.
0: Sok Umi kendalikan Umi.
1: Ah, ya.
0: Harus bisa mengontrol emosi Umi ya.
1: Bener sok. Umi, nah, semoga tidak ada manfaatnya ya.
0: Tidak, sama sekali.
1: Kita akan angkat lagi, Sam-san ada siapa?
0: Boleh.
1: Halo,
0: Sempurui, jadinya sok. Kesempatan nih buat kamu yang mau diramal. Ya.
1: Halo, Godain Dahlia bersama Dua Gempa.
3: Yang akan mengguncang dunia.
0: Aduh, iya. Yeah.
3: Dua Gempa, I love you.
0: Lah ya, bahagia lama, nah, Berbi. Nah, itu biduan.
1: Oh, gitu?
0: Biduan, ya, iya. Sempat rekaman.
1: Malah lagu naon?
0: Sok kaya ngadangukeun kumaha nyanyi heula. Lagu tungkeripit. Coba. Sok. Oh
3: ya.
0: Coba lagu eta tungkeripit.
3: Bisa nyanyi nu kitu mah.
0: Coba hayang nyanyina naon wes request di dinya teh. Juga yang geus buru tungkeripit.
3: Kumaha?
0: Tungkeripit. Hai tulang bawal. Sok cobaan. Kalau pinat tercapit, sakit gak mau bilang. Sok cobaan.
3: Tung keripit.
0: Kalau pinat tercapit, sakit gak mau bilang.
3: Kalau
0: pinat. Pinat teh kacang.
3: Pinat teh naon? Pinat mah anak aku.
0: Pinat make teh tungtuna pinat. Oh. Tanya ke si Berbi. Kalau
3: pinat tergigit, kita
0: mau
3: bilang.
0: Berbi pinat naon?
1: Kacang asin.
3: Pinat teh naon? Gemo.
0: Berbi itu pinat naon?
1: Kacang asin ya pinat teh.
3: Kamu sih kasih deda cantik.
1: Tidak usah sakulu dong sih.
3: Enggak, ini ayah si dedah mual. Aku hari yang mau ayah si dedah mah.
1: Oh, dedah mah Dada mah kerdi ya lah kerdi borgol.
4: Kerdi aborsi.
3: Kerdi cancang.
4: Ya. Ayo ke Bu Elma.
1: Lamun si Bu Elma aya.
4: Aya Bu Elma.
1: Lamun si Dada mah awak kerdi borgol si eta mah.
3: Ya. Cantik. Bu Elma teh naon cing?
1: Buduk permanen Bu Elma teh.
3: Buduknya lama.
4: Duh, iya gak cager, iya. Ayah titik-titik ini, ayah titik-titik. Buru naon, iya jadi akna.
3: Naon deh, atau Aries.
1: Aries, iya mah.
4: Gocin buat siapa?
3: Digocin.
4: Buat?
3: Buat dua gempa sama Kang Air aja ya.
4: Siapa turun Panteng Radio?
3: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Terus ah, go ya.
1: Goyang, Aries yang lahir dari tanggal 20 Maret sampai 19 April, ya.
4: Aduh. Di berebet gue dimana penyiar Dahlianya Arya Sungkur.
1: Bener. Peluang yang muncul harus dimanfaatkan dengan fokus penuh agar hasilnya maksimal. Jangan sampai terlewat begitu saja. Cenatunya. Lama dari segi keuangan, perubahan kebiasaan buruk akan membantu memperbaiki kondisi finansial. Tuh teh ayo matak teh ayo. Lu sok KMK wae teh ayo teh. Lu sok perjanji wae ke Bang Emo.
4: Gue mending kali ini wae. Disaruh enten. Okay.
1: Kadang tari ini malah mau nanti dibayar gitu dan naon
4: terus gak jadi ya kan pernah ayah contohnya
1: iya mas cara terbalik-balik deh. Terus lama dari segi asmara jaga kepercayaan yang telah diberikan pasangan karena sekali hilang akan sulit untuk diperbaiki.
4: Mata kan sok main-main, iya.
1: Ya, jangan suka main mata teh ai ya.
4: Lain tong nurutan saha.
1: Tong nurutan sini.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Ya Kang Deddy Kurniawan di Nagrag Ciwidey, happy weekend. Cenah ya. Teh Dewi Mikocok hadir dua gempa yang diramal cenah 9 Januari. Eta tadi nges diramal 9 Januari Maya Capricorn sarwa juga Umi Yuna nyata dewinya. Ada bide ya, oca bide tinggali hadir runjing enjing putri Barbie nya. Ya hayang lamun Leo jeung Pisces jeung Leo cocok henteu pangaramalkeun kumahanya bakal benghar moalnya henteu teu cocok oca. Soalnya kan Pisces kan lauknya, lamun Leo kan eta teh maungnya. Teu cocok oca. Soalnya ge bisi laukna didahar ku maung gitu ceu nya. Teu cocok ceu. Lamun hayang benghar mah oca kudu loba tatama kana kawasa jeung kudu loba gawe oca nya. Insyaallah bakal loba duit. Amun teka pake wae eta oge. Ayo Mbak Tata hadir, selamat pagi. Ada Ati Batulawang Ciwidey ya. Cemia di Pasteur, ada Karisma di Pasco, Mama Lilis. Bunda nih sore yang selamat pagi. Ada Teh Santi Kopo ya, ayah Rulinya hadir Putri Barbie. Selamat pagi ya Ponte. Nana tuh Ponte. Ponti cina hadir mun gering pikir kira-kira sarapan naon ya cina san?
1: Sarapan bangke.
0: Ngarah naon?
1: Meh, bau.
0: Namun cakabe emangnya mang nyengadar bangke menangnya campur weh.
1: Campur naon?
0: Campur cyanida. Ngarah terlupa pikiran kan?
1: Tuntas.
0: Tuntas. Tuntas. Tuntas, tas, tas, tas. Ayah Herdian Jahit hadir ya, ada si Audi Karapitan Terini Otik tinggali hadir ya. Mama Ibu, selamat pagi Neng Parsina, Mama Piandi, Nenek Ica ya, Ece Reni, Mama Dida, ada Teh Nani, hai. Suka Mulia di Cinambo, ada juga ini Ratu Kuruki, Ranca Sawo, cenah hadir ya. Ayah si Ius, Ius, nah atau Ius, ah. Terus sahada iya Teh Kang Ujang Pecai, Bunda Dinda, ya Teh Irma di Balai Endah, Ce Isar, ada Ce Irma, Ratu Onde Hoge hadir. Terus ayah Ce Yeni, Neng Yolanda, Gopin, nah. Bung Sul Kurniawan hadir, Bu Tati, ya ayah Pak Endang hadir. Hai. Terus ayah sahada iya Teh, ayah Teh Dewi nya, ayah Ago di Karawang oke hadir. Hadir cina Abi Ago cina siap.
1: Hai,
0: ya.
1: Ago.
0: Ya udah warga Dahlia, saatnya kita berdoa juga harus pamitan ya. Mm-hmm. Di acaranya godain Dahlia. Sampai ketemu lagi minggu depan dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Tapi nanti sore jangan lupa ya di Radio Dahlia ada nobar Persib Bandung warga ya. Persija Jakarta versus Persib Bandung, warga Dahlia.
1: Klasiko.
0: Ya, jadi ditunggu buat warga Dahlia yang sudah registrasi. Hayo kadaria nonton di sini ya. Yeah. Yang mau karmilan juga boleh dari jam 1 sampai jam 3 sore, oke? Okay?
1: Yaudah kita berdua pamit.
0: Panteng radio.
1: Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Terung ah.
1: Go.

kerasa udah hari Minggu lagi nih Wargi Dahlia, 10 Mei 2026. Siap-siap dengan langgam dangdut yang sangat luar biasa, Diva Dipo Dangdut Dahlia. Wargi Dahlia akan dimanjakan dengan langgam dangdut yang datangnya dari suara-suara yang asik-asik enak-enak. Datang dari Diva Dipa dan Divo Wargi Dahlia. Siapa? Pasti pada kenal Wargi Dahlia. Perempuannya, Diva Dipanya itu penyanyinya mungil-mungil, lincah-lincah, punya suara yang khas Wargi Dahlia. Nah, Divonya Wargi Dahlia pokoknya selalu mengguncang panggung. Dulu pernah mengguncang dulu ya, kemarin-kemarin gitu Wargi Dahlia, pas Dahlia ulang tahun juga ada nongol Wargi Dahlia. Siapa penasaran Wargi Dahlia, supaya penasarannya terobati, gak usah lama-lama, kita langsung saja goyangkan Diva Dipa Dangdut Dahlia dan Diva Dangdut Dahlia di pagi hari ini barengan Ayang Minul selama 1 jam ke depan, karena 1 jamnya lagi Wargi Dahlia bakal ngegoyang top Dangdut Dahlia. Pokoknya jangan kemana-mana, nikmatin langgam-langgamnya asik-asik enak-enak. Asik, berunga, gegege goyang.

Quirky Dahlia, gak nyesel deh panteng Dahlia FM. Langgamnya, penyiarnya, acaranya, asik-asik. Saya, Christina, juga panteng terus loh Radio Dahlia.

Cantik pagi-pagi sudah nongkrong di 08112221015. Bunda Pati mau kemana, Bun? Ada yang mau kirim salam cenah buat tim grup Hurip Tani. Wow, saha eta teh? Bunda, di sini mau nonton bareng da? Nobar da? Nonton bola, Bun? Sini atuh, Bunda. Kedah lia, ya. Makasih ayang sama-sama Bunda Fati cantik sayangku cintaku spenderku. Aku hadir nanti sore ayang. Cie asik ey. Jual dedet ah. Jual dedet. Aduh ayang ada kan ada.

0: Pokoknya mau Bonapati dan juga wargi Dali yang datang ke sini kudu belinya. Namun tetap tinggal ikan. Cana kena naon dapat ancaman cina. Terjadi anobarna. Janganlah ya. Jangan seperti itu. Hai dua gempa, I love you cina. Nah, ai Sugi. Kamu ya belum mengumpulkan segala nama nyawanya masih di mana-mananya. Kumpulkan dulu, tapi ini 635. Kok bisa datang lagi ya? Kok bisa begini ya? Aneh sekali pagi hari ini ya. Neng Aryani, si Bandar Bala-Bala, good morning, selamat pagi ya. Oh ini mah tadi yang pagi-pagi, kok bisa begini sih 624? Gimana ini ceritanya? Alas ya. Oh ternyata itu belum. Bonapati kenapa bun? Asia pelujang nanti sore aku bawa buah rujak. Rujakan ya sama Teh Ain Sugi. Juga mau bawa bumbunya. Wah keren banget. Mari kita bekerja sama untuk ngesi beteng warga. Supaya tidak terjadi yang namanya karseban. Supaya tidak terjadi pingsan di sini ya. Karena memang kita butuh energi ya. Oh dari sini kayaknya. Oh iya salah tadi aku dari bawah. Ternyata itu memang buat tadi yang pagi-pagi dua gempa warga Dalia ya. Adian Pasir Kemir, good morning, selamat pagi Mbak Is. Mbak Is, bohai sehat, gocin buat CEO yang lagi jalan-jalan. Oh, gaya. Ya, sobat yang nonton racin kawaskia ya, ya. Juga si Makabut Ungu ya. Kelakuan nonton drama Cina wargi Dalia. Sampai berjam-jam, gak ingat waktu. Akhirnya pas dilihat udah jam 3 subuh wargi Dalia. Bahaya. Boleh gitu ya, tapi jangan terlalu kayak si Makabut Ungu tuh ya. Gak boleh gitu ah. Kangkung Bandung, Lobak Garut, Tenep Bundung, Sok Cemberut. Oh iya mah Kang Asep udah fotonya. Kang Asep apa kabar? Hadirnya ayah, iya Marki. Makanya di situ supaya dalam keadaan tidak ngantuk. Kalau ada langgam yang apa namanya tahu ngerti gitu ya ikut nyanyian sian atel ah naun IRB ujuk-ujuk sian atel didinya tinggal digaro sebenarnya nama tinggal garona pakai naun parut kah atau apakah tinggal itu IRB. Ayang aku hadir baru pulang dari pasar yuk masak lele lagi. Wih Tayati jamu mora terus no boleh lah teteh masak jamu. Eh mama Lilis mohon maaf, mama mohon maaf. Kemarin ayang gak bisa hadir mama. Tayati jamu juga kemarin kenapa ayang gak hadir. Iya ayang teh gak ada yang nganter mama.
1: Iya.
0: Anak ayangnya sakit mama. Alhamdulillah ya ma acaranya sukses. Terus juga yang menikah menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah bahagia dunia akhirat ya. Lilis, waalaikumsalam Ciwidey, mama maafkan aku ya. Wauci, oh Wauci. Wauci teh juga iya juga teh Amelia nya saeutik tapi telobating saeutik sareret gitu pas ngareret gitu. Oh, juga teh Amel gitu nya tiga teh Amel Amelia gitu. Tapi pas disidik-sidik mah olain jauh ketang. Ada Kang Erdian juga. Si Wauci langsung ngetik. Ayo kita pindah. Misterius juga. Good morning, selamat pagi. Hari ini mau nobarkan. Ius mau minta makanan. Didi nyerek nobar, rek jadi pengemis. Nenek Ica. Ayang Mino lagi di jalan mau ke Dalia bawa bebeye teh asik. Nenek Ica bawa bebeye. Maeha bawa bebeye. Ih hati-hati di jalan ya wargi Dalia ya. Mari kita ngumpul di sini, kita nonton bareng ya dan kita berdoa Persib menang wargi Dahlia. Ya Dewi Pasca, apa kabar sayangku cintaku? Neni Gotik, Neni sayang yang lagi sibuk pagi hari ini, CEO apa kabar? Perlu bantuan kah? Terus juga Madam V, good morning, selamat pagi Madam V pagi hari ini ya. Ayo Lukman Pasar Beros, bundaku cintaku, Bunda Iswari. Apa kabar Bunda Iswari GI Cikalong? Aduh Bunda sayangku, sinilah kita nobar.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Wargi Dahlia, saya Ikke Nurjanah. Panteng terus ya, 101,5 Dahlia.

101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih Ayang Minul nemenin wargi Dahlia di hari minggunya wargi Dahlia yang cukup sibuk. Mungkin hari minggu tuh pengennya mah istirahat wargi Dahlia ya, tapi ngelihat keadaan rumah bocor-bocor mungkin gitu ya, terus harus apa namanya teh ya, harus dibetulin mungkin genteng nyorosot wargi Dahlia gara-gara ya ada pernikahan perkawinan kucing di atas sebenarnya. Harus nyorosot wargi Dahlia ya, genteng-genteng lagi betulin genteng-genteng atau asbel atau apapun itu wargi Dahlia atap rumah gitu ya. Hati-hati ya wargi Dahlia, apalagi kalau misalnya dalam keadaan masih licin ya, hati-hati ya. Atau wargi Dahlia sekarang habis banjir, mungkin semalam kan hujannya juga deras banget di tempat aku mah wargi Dahlia ya. Ada juga mungkin yang kebanjiran, udah langganan banjir, udah biasa aja ya. Ada yang belum pernah banjir tapi udah banjir, bahasa malam tuh banjir gitu ya. Jadi itu amat sangat merepotkan sekali. Ya udah, sambil temenin sayang Minu wargi Dahlia semangat ya. Rizky Zanwar langsung aja ke sini ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung ya, ditungguin ya. Kita mulai dari jam 12 ya. Sini aja, sini sayang. Ada sini sayang. Wuhui. Semua kau panggil sayang. Tapi di hatiku hanya dia sayang. Teh Wiwin Cimaung, Teh Wiwin. Good morning, selamat pagi. Bunda Iswari, nah begitulah bun. Ceritanya bun.

mami cenah. Ayahnya hadir. Ayah Hendy Parkian sore yang hadir ayang. Oh ya ya ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak aturun pisan ya. Biasanya ayah

Kiki Dahlia punya acara keluarga, keluar ketemu bersilaturahmi dengan keluarga yang lain. Lagi di perjalanan sambil pantengin Ayang Minul di acaranya Diva di Padang Dahlia. Good morning, selamat pagi ya.

mana tuh? Weh, ini bahasa Jawa. Saya nganterin heula pesenan dimsum sama bakso tahu ke Arca Manik. Iya, Madam V. Kalem saja, meja udah, pokoknya mah di sini udah beres lah ya. Serahkan sama Ayang Minul ya. Madam, pokoknya mah pagi hari ini mah santai saja ya, nerima duit ya, biar aku yang capek ya. Tapi kan aku dibayar sama Madam V. Ya udah, hati-hati di jalan, ditunggu sama Ayang Minul di sini ya. Madam V, good morning, selamat pagi. Ayang tahu ada pernikahan ucing. Kan aku lebih. Kan aku yang nikahinnya biar sah gitu ya. Biar tidak jadi anak ucing yang haram. Gak ada anak haram ya, gak ada. Yang haram kelakuan indung bapak na cina. Ya udah wargi Dahlia, jangan kemana-mana atuh ya. Ini langgam makin kesini makin enak-enak banget. Terima kasih banyak loh. Music directornya Kang Diwan udah nyiapin langgam yang sangat luar biasa. Apalagi kalau wargi Dahlia pagi hari ini lagi kerja bakti ya. Mau di rumah, mau di lengkungan RT RW gitu ya. Sambil pantengin Ayang Minul di padipodang.dahlia. Asik, brunga, go, go, go, go.

ini Diva di Podangdut Dahlia, wargi Dahlia. Satu jam sudah berlalu dan satu jam berikutnya Yang Minul akan menyuguhkan langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Ada 10 langgam di situ. Siapa tahu ada langgam kesukaan wargi Dahlia yang suka di request dan jadi top request wargi Dahlia. Ya udah, atur nuhun, terima kasih banyak. Kita tutup deh Diva di Podangdut Dahlianya sama Cinta dan Dilema Ike Nurjana. Ini langgam kesukaan aku. Semoga saja ini juga langgam kesukaan wargi Dahlia. Bro, agak-agak ya.

0: Gedalia yang minum bahkan menggoyangkan langgam dangdut, yang asik-asik, yang enak-enak, yang ada apa ya? Yang ada belekuk-belekukannya? Bukan. yang ada apanya ya? Yang ada apanya tuh ya? Ini gara-gara Mr. Apin sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya 10 langgam ini bikin warga Dahlia semuanya bergoyang ya. Kita looking dulu, minggu lalu itu warga Dahlia di formasi 10 kita masih punya Bunda Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta warga Dahlia ya. Kalau sudah berada di ujung tanduk warga Dahlia, tok rada-rada rewas, ini jurang banget formasi 10 tuh warga Dahlia ya. Bisa bertahan, naik lagi gak mungkin warga Dahlia, tapi bisa jadi. Tapi kalau misalnya menghilang, terhempas dari jajaran top dangdut Dahlia, bisa jadi juga warga Dahlia ya. Terus yang ke-9 tuh warga Dahlia, minggu lalu ada Melili Tajamnya Karang dan Tika Dias Curhat Lagi yang baru warawiri 2 minggu lamanya di top dangdut Dahlia. Minggu lalu berada di formasi 8 ya. Terus minggu lalu tuh warga Dahlia, jawara kita ada Ira Suara sama Kamil Zen, Kesal Menunggu. Dan runner up-nya kita punya Evita Mala, Selamat Malam 2. Dan formasi 3-nya punya Super Melelah warga Dahlia. Apakah minggu ini pun seperti minggu lalu warga Dahlia? Kalau begitu sudah tidak sabar lagi, sudah tidak tahan lagi, gak usah tunggu lama-lama. Nanti lama-lama warga Dahlia pada menghilang. Kita langsung deh warga Dahlia, kita mulai top dangdut Dahlia formasi 10 kita barengan Ayang Mino.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus
2: top dangdut Dahlia.
3: Formasi ke-10.
4: Emang lagi kangen.
0: Yuhuy, ini dia formasi 10 kita di top dangdut Dahlia wargi Dahlia new entry. Lagi pengen wargi Dahlia Rian Raya. Kita langsung goyangkan formasi 10 di minggu ini. Brunga, go go go, goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Formasi 5 tuh minggu lalu tuh sekarang formasi 6. Ya yang suka gitu deh ah. Good morning, selamat pagi yang baru gabung di dunia goyang. Kita lagi ngegoyangin langgam-langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia barengan Ayang Mino ya. Aku kira ada pemain Persib datang ke sini. Ah, itu cuma pakai kaos jersinya aja wargi Dahlia ternyata ya. Dia pemain Carmila Andri Dars.

Siapa wargi Dahlia di atasnya Boyen, berarti di formasi 5. Ini dia wargi Dahlia, masih bareng Ayang Minul dong ya. Top Dangdut Dahlia, formasi 5 wargi Dahlia. Ini juga Tasya nih wargi Dahlia, teman jadi nyaman. Kok turun juga dari formasi 4 ke formasi 5? Aduh, kenapa bisa begini wargi Dahlia? Persaingan sangat ketat di Top Dangdut Dahlia di minggu ini. Prunga, go go go.

0: Jangan kemana-mana, setelah Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia, akan ada Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan dengan chart langgam pop Indonesia.
1: Dahlia. Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BE-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 101,5 Radio Jahlia FM. Pantang terus.

Dahlia FM Bandung, goyang zik asik, semakin asik, semakin juara perunga, goyang. Ayang Mino nih ngasih tahu buat wargi Dahlia semuanya, curhat lagi tuh gampang banget wargi Dahlia naiknya ya, keren banget. Selain itu wargi Dahlia jadi top request loh, di acara-acara dangdut, yang requestan gitu wargi Dahlia yang minta langgam di 73028, 73111710 dan juga WhatsApp Dahlia di 0811222101 dan juga tentunya di TikTok Dahlia wargi Dahlia ya. Eka Dias cerah lagi, minggu lalu berada informasi 8 dan langsung seperti roket wargi Dahlia terus sejenai ke formasi 4, keren kan?

aja kesini teh langsung ngasihin bebeye sama yang namanya Ulen. Nenek Ici juga udah datang kesini kemarin nih, warga Dahlia ya, ke studio Dahlia FM di Jalan Burangrang 8 Bandung. Apalagi pagi hari ini warga Dahlia

pendapat Wargi Dahlia juga nobar gitu ya. Misalnya Wargi Dahlia, aduh sendirian, ah gak mau pengen nobar juga. Sini atuh Wargi Dahlia ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 8 Bandung ya. Biar seru-seruan bersama-sama gitu ya. Biar bisa surak babarengan Wargi Dahlia ya. Tapi jangan mengeluarkan sesuatu yang tidak boleh dikeluarkan. Yang benar Zen, makasih lo Zen. Good morning, selamat pagi, selamat bergabung di dunia goyang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih ya. Masih Arada kan ini teh Wargi Dahlia.

0: sudah semakin mau ke puncak nih wargi Dahlia. Oh, langgam yang keempat sudah kita goyang. Berarti kita akan naik ke langgam yang berada di formasi 3. Sekedar info aja buat wargi Dahlia ya. Formasi 3 masih dipegang sama yang kemarin wargi Dahlia. Dan tadi sudah yang kasih tahu ya, formasi 3 minggu lalu berada di formasi 3 itu lelah superma wargi Dahlia ya. Itu baru warawirinya 3 minggu lamanya di top dangdut Dahlia, sama dengan 3 dias ya wargi Dahlia. Dan superma bertahan di formasi 3. Sedangkan sabarkan wargi Dahlia, mari kita goyangkan formasi 3 di acara top dangdut Dahlia.
1: 101,5 radio Dahlia FM. Pantang terus
2: top dangdut Dahlia.
3: Formasi ketiga.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Tutup dan lut Dahlia.
2: Formasi kedua.

kesal menunggu. Jangan kesal menunggu deh Wargi Dahlia ya, karena ada Wargi Dahlia yang baru gabung di dunia goyang kayak kayak ini nih Karisma. Dari tim produksi Sun and Sofa, good morning, selamat pagi. Gak bisa request sayang, kita lagi ngegoyang acara spesial Top Dangdut Dahlia ya. Buat Wargi Dahlia yang dari tadi teh, aduh, aku sebenarnya udah nunggu dari tadi, dari awal pengen tahu sih. Ada informasi 10 sampai akhir, akhirnya bisa berjumpa dengan jawara di Top Dangdut Dahlia di Bingo ini. Tapi ada sesuatu yang menghalangi Wargi Dahlia. Kalem saja, sama Ayang Wino dikasih tahu tadi kita punya new entry Wargi Dahlia di informasi 10, Rian Rael lagi pengen. Terus sudah gitu di formasi 9 Wargi Dahlia turun lagi Lesti nih, ada yang punya nih Wargi Dahlia ya. Dari formasi 7 ke 9 dan formasi 8-nya Wargi Dahlia Melili tajamnya karang ya. WK Salim udah lama warawiri Top Dangdut Dahlia 16 minggu lamanya. Turun juga dari 6 ke 7 Wargi Dahlia ya. Oh ya, dua kali Wargi Dahlia turun pula dari formasi 5 ke 6. Dan formasi 5-nya Wargi Dahlia minggu lalu di formasi 4, Tasya teman jadi nyaman. Curhat lagi nih Tika Dias, Wargi Dahlia melaju terus dari formasi 8 ke formasi 4. Formasi 3 masih dipegang teguh sama Superma dengan lelah. Formasi 2 ada Evita Malu, selamat malam juga. Dan formasi pertamanya kayaknya, bukan kayaknya sih, memang Wargi Dahlia masih dipegang sama Ira Suara barengan Kimi Zain. Kesal menunggu, tapi nanti kita nikmatin langgamnya ya Wargi Dahlia.

Music, Tika Dias Manajemen, Maxi Music, Evita Pro, dan seluruh pendukung acara Tepenang Tendalia. Ayo mengucapkan terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan, jangan kemana-mana. Karena Riri siap ngegoyang wargi Dahlia di Top Hits Dahlia.

0: sebagai jawaranya Top Dangdut Dahlia. Selamat ya, hatur nuhun panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prong A, goyang.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus.
2: Top Dangdut Dahlia.

musik semakin asik semakin juara. Selamat pagi wagi delay semua. Pagi menjelang siang sih ya kalau jam segini. Seperti biasa ketemu lagi ya jam 10 pagi barengan sama Riri di program Top Hits Zahriyah 10 langgam pop Indonesia paling ngehits untuk edisi

0811-2021-015. Yang mau on air juga boleh nanti di jam kedua ya, lewat WhatsApp on air atau lewat nomor telepon di 73028 atau ke 73111710. Dan jangan lupa, biar tahu updatean kita nih wargi semua, follow Instagram, TikTok sama Facebook ya di @1015deliafm. Yang lagi di luar kota bisa pantau lewat streaming juga di radiodeliafm.com, atau wargi bisa download aplikasinya lewat Play Store dan App Store kita di Radio Deli FM Bandung. Dan kembali ke topik Delia, sedikit review dulu tiga besar top hits yang ada di minggu lalu nih wargi semua. Formasi 3 minggu lalu, Kiri punya lagam dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Formasi 2 minggu lalu, Kahitna featuring Monita Titik Nadir. Dan di formasi pertama, Jawara Bertahan Kita selama 2 minggu berturut-turut ya, ada Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita lihat ya perubahan lagam-lagam top hits untuk minggu ini. Langsung aja kita mulai. Ini dia top hits Dahlia edisi 10 Mei 2026.

0: Biar semangat, kita buka sama satu langgam yang sebenarnya masih betah aja nih, bertahan di formasi ke-10 dari minggu lalu. Terbukti juga nih, lama di chartnya selama 14 minggu. Ini dia Wali. Nina belum bobo, formasi 10.
1: Formasi 10.

Idgita sedia aku sebelum hujan yang harus turun 2 peringkat wargi semua dari formasi 7 minggu lalu ke formasi 9 untuk minggu ini. Lanjut ya ke lagam di formasi 8 yang masih stay dari minggu lalu. Ini dia hilang ingatan Setia Band formasi 8.

0: Dari formasi 4 minggu lalu ke formasi 6 untuk minggu ini, meskipun posisinya harus turun, tapi yang jelas prestasinya gak usah diraguin lagi bagi dari semua. Karena sekarang nih Mahal ini bergabung ya dengan Nadine Amizal, Yoda, dan Bernadia sebagai jajaran solois wanita Indonesia dengan dua album yang masing-masing melampaui 500 juta streams di platform Spotify. Mereka membuktikan ya kalau kualitas vokal dan storytelling yang kuat adalah kunci tetap berada di puncak tangga lagu wargi Delia semua. Udahlah, kalau Mahal ini mah gak usah diraguin lagi wargi semua ya. Termasuk wargi nih yang mau ngilangin stres hari ini ya, gak usah diraguin lagi. Pengen liburan, gak mau kepanasan, gak mau kehujanan, ya udah ke Trans Entertainment aja. Wargi bisa ke Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World nih ya, ada diskon gede-gedean. Buat wargi pengguna Alo Bank, liburan jadi makin enteng di kantong. Cukup upgrade akun wargi ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10%. Dan mau lebih untung lagi, pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskon 20%. Banyak banget kan promonya, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Lanjut ya, kelima besar top hits untuk minggu ini, formasi kelima yang masih stay dari minggu lalu, bertahan di chart selama 11 minggu. Ini dia Lyodra, Teganya Kau, formasi 5.
1: Formasi 5.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus.
2: Top hits Dahlia. Dahlia.
3: Dahlia FM. Nak bangun goyang. Asik asik. Dahlia.
4: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai belum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: wargi Dahlia, kami dari
1: Seventeen.
0: Pantengin terus Dahlia yang makin
1: juara.
0: Dahlia
2: Formasi 3.

Suara Kita minggu lalu yang sayangnya harus turun satu peringkat ke formasi kedua untuk minggu ini. Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Dan itu artinya saatnya kita recap langgam-langgam top hits untuk minggu ini, wargi semua yang gak sempat pantang ya di formasi ke-10 dari punya Wali.

0: Sanggamnya bertahan di chart selama 7 minggu. Minggu lalu masih di formasi kedua, berhasil merangkak ya, naik satu peringkat ke formasi pertama. Ini dia Jawara Top Hits untuk minggu ini. Di formasi pertama adalah
1: formasi satu minggu ini.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Lagi di angkot, di pasar, gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store. Dahlia.

0: jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
2: Armada,
1: Panteng Radio,
2: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak melanggar Dahlia.

Juara masih pantengin Riri Wargi semua ya. Kita masuk di jam yang kedua di top hits pilihan. Wargi bisa goyangin lengan-lengan hits yang udah kita pilihin. WhatsAppin aja 0811 222 1015. Udah ditungguin sampai jam 12 siang. Oke, okay? Bro, go, goyang.

Kalau hari ini kayaknya ini warga Bandung nih sepenuh hati banget ya, Lautan Biru pokoknya temanya hari ini Wage Dele semua. Yang kemarin sempat heboh juga nyari info nobar di mana Siri, info nobar Persib di mana nih, sempat heboh juga kan nobar biru di Stadion GBLA Wage Dele semua. Ternyata ini enggak jadi digelar ya Wage Dele semua. Jadi keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kenyamanan bersama serta kesiapan Stadion GBLA yang tengah difokuskan untuk pertandingan kandang terakhir Persib musim ini. Dan jadi buat bobotoh nih yang sudah terlanjur beli tiket, ini akan refund Wage Dele semua ya. Yang penting meskipun tidak jadi ya nobar di GBLA-nya Wage Dele semua, tenang, nobar di Dahlia masih jadi Wage Dele semua ya. Yang pengen tahu info lengkapnya kayak gimana, buka aja Instagramnya di @1015dahliafm ya. Jadi bisa tuh dijadiin kegiatan buat ngisi waktu kosong Wage Dele semua ya, biar makin semangat juga nih. Atau Wage mungkin mau olahraga dulu siang hari ini, ngilangin keringat juga ya, nguras keringat, ngurangin berat badan. Pokoknya mau ngapain aja, yang penting bebasin Wage Dele semua. Feeling dan self reward tiap orang itu beda-beda, bahagianya tiap orang juga beda-beda. Tapi walaupun kegiatan Wage beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas Wargi seharian ya. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah Wargi semua. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Selamat siang, udah WhatsApp di 0811222101015. Ada Ratna di Kopo Immanuel, pengen langgamnya digoyengin buat semua Wargi Dahlia aja. Gocin nganggo Bapak Iman seorang, hatur nuhun. Kang Ai di Tanjung Sari, selamat siang, langgamnya digoyangin buat Riri, terus juga buat semua warga yang lagi pantang. Mama Fiandi, ada juga Teh Irma Balai Endah, pengen langgamnya digoyangin buat Riri aja deh. Kalau yang ini mah gak cuma buat Teh Irma ya, buat semua warga. Siapa sih yang gak tahu Hot In Cream nih? Hot In Cream ini andalan banget lah buat nemenin kita tiap hari, buat redakan capek, pegal dan nyeri otot. Hot In Cream juga bisa loh dipakai untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegal setelah olahraga. Udah gitu produknya sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya juga ada banyak, ada yang original, ada Hot In Cream Strong, Hot In Cream Aromaterapi, Hot In DCL yang khusus untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hot In Koyo Aromaterapi, Hot In Balsam, Hot In Go yang ada aplikator pijatnya. Ada juga Hot In Tubuh ukuran 30 gram 10 ribuan aja. Dan dua yang terbaru nih, Hot In Hot Spray tinggal semprot saat pemanasan, dan Hot In Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Jadi siap gerak aktif maksimal dengan Hot In. Hot In Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya Wargi semua ya di @hotincream.id dan TikToknya juga di hotincream.idn. Prungah, go go go, goyang.

0: tonton RCTI di channel 28.
1: Skillmu tinggi sekali.
2: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
3: Didukung oleh
4: Halo Wargikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Halo Wargi Dahlia, saya Judika.

0: Satu ini harus dijelas ini buat warga dari kemarin punya wacana pengen berangkat liburan nih ya. Udahlah jadiin aja. Mumpung di Trans Entertainment lagi ada diskon gede-gedean bagi dari semua warga bisa main ke Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World nih buat pengguna Alo Bank liburan jadi makin enteng di kantong, tinggal upgrade aja akun warga ke Alo Prime dapetin langsung diskon 10%. Dan kalau mau lebih untung lagi, bayarnya pakai Alo Pay Later ya dan sikat tambahan diskon 20%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alo Bank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kita check on air siang hari ini ada siapa? Top hits pilihan, Perungah. Sama siapa ini?
1: Sama Mbak Yati, Kak Riri.
0: Di mana Mbak Yati? Bergaung-gaung gitu suaranya.
1: Di rumah,
0: Kak. Di rumah tuh, Ben, gak kesini.
1: Aku ada acara undangan sebentar lagi.
0: Aduh, sibuk banget ibu pejabat ya.
1: Iya, sibuk mengeluarkan duit, Kak.
0: Oh, duit mah dicari, ini malah dikeluarin ya.
1: Iya.
0: Pengen goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Kak Riri cantik, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sama Opiti.
0: Terus?
1: Buat yang udah ada hadir di studio kayaknya mau Carmilla sama mau nobar nanti. Semuanya digoyang. Lucinnya buat Kak Riri cantik sama buat Opiti aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Perungah. Betul-betul ya.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh...
2: Jangan kemana-mana. Setelah top hits Dahlia dan top hits pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

Misterius, makasih banyak ya udah WhatsApp siang hari ini. Terus juga ada lagi Bunda Iswari di Cikalong, Teh Wiwin, Mamah Bayu, Ari sama semua warga yang udah pantengin selama 2 jam ke belakang. Buat MD kita Kang Diwan juga hatur nuhun. Sama buat semua label yang udah mendukung, terima kasih banyak. Udah hampir jam 12 ya. Dan yang pamit dulu warga semua, Patang Radio, Patang Dahlia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Didukung oleh

0: para biduan, siapkan suaramu.
1: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: Satu jam non-stop.

Hai, selamat siang warga Dahlia. Artis-artis Carmilla hari ini sudah hadir wargi ya. Selain artis Carmillanya, wargi Dahlia oge ya tinggalnya meninggal spino. Menir resep wargi ya. Hari ini kita akan karaokean bersama artis-artis Carmilla. Selain itu hari ini juga kita bakalan nonton bareng Persija versus Persib Bandung wargi.

0: bintang tamu yang akan tampil. Oh. Duka ieu bintang naon? Kita bintang pentas, duka bintang kejora ieu teh.
1: Bintang kecil kita. Aku are

0: Kan ulah deket teuing weh. Sansananya ulah caket teuing tuh. Aduh.
1: Jadi udah punya panggilan.
0: Nya naon?
1: Jaja dan Sisi.
0: Oh, Jaja. Soalnya kan ayeuna Persija versus Persib ya.
2: Ya tapi Jaja enggak punya tempat, enggak punya rumah.
0: Masa sih?
2: Iya. Maafin Sisi, Jaja enggak punya
0: aduh,
2: rumah.
0: Aduh, ka mana atuh si Sisi? Ah. Ayo atuh langsung aja sugana warga deuli atuh aranak keurnya ieu ngadenge suara Jaja dan Sisi buat kita lihat ya. Langsung aja perang ah go go go
2: go ya. Yang goyang-goyang.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Lagu ini spesial buat seseorang.
2: Al, yang ada di mana, San?
1: Yang ada di Lembang buat Mak Eha.
2: Ayo ada dia, Mak Eha, nama biasa. Terbuat Ram. Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari.

0: Resep no aing, aing no saha.
1: No gelo. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungah, go go go.
1: Asik. Kita langsung mari kita lihat masuk ke artis Carmilla selanjutnya. Tara tuh singgung si Jalo ganeng ah, ya Pak Cantik pang nyanyikan mau lagu Maung Bandung. Maung Bandung, ay, Maung Bandung, ay, Maung na ayah, ayah, ayah di Bandung, gusta.

101,5 Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.

0: Gocin
1: yang limanya gocin buat yang mau aja.
2: Gocin buat yang di rumah aja.
0: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia. Enak-enak pantangnya Dahlia. Prung ah go go go goya.
0: Goya. Warga Dahlia siapa sih yang gak tahu hot and cream ya. Hot and cream ini selalu nemenin kita tiap hari buat redakan capek, pegal, dan juga nyeri otot. Hot and cream gak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju ya. Hot and cream cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga. Warga Dahlia sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Dan hot and cream juga tersedia beberapa varian warga Dahlianya. Ada hot and cream original, ada hot and cream strong, ada hot and cream aromaterapi, ada hot and DCL untuk meredakan rematik keseleo dan juga nyeri otot dan nyeri sendi. Ada hot in koyo aromaterapi, ada hot in balsam yang extra hot, ada hot in go yang dilengkapi aplikator dan juga cap pijat, ada hot in tube ukuran 30 gram ini baru travel size dan harganya 10 ribuan aja. Ada hot in hot spray tinggal disemprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Ada hot in cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hot in. Hot in cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal, follow Instagramnya @hotincream.id dan juga TikToknya hotincream.idn. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia.
3: Sekarang Wargi masih pantengin Carmilla.
4: Carmilla
3: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
3: Tos sabaraha lama, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, teh lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten geunan tos neun biru biru natas saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun alun nu ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sapertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Karaoke Minggu Dahlia ya. Sekarang kita langsung masuk ke artis Carmila selanjutnya. Ada Andri dan juga Bu Endang.
1: Iya Putri.
0: Andri nyanyi naon sekarang Bu Endang.
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Sudah siap?
2: Siap.
0: Oke deh kalau gitu langsung aja wargi Dahlia. Ini dia ada Andri dengan Bu Endang. Prung ah. Go go go.
2: Goyang. Oh,

0: awarkan kanggo saha?
1: Kalau Bu Memes, sarang Bu Arpan, sarang Mama Lesi, noya di kios Payun.
2: Kalau Regi, kanggo Sadiana wae,
0: Regi. Siap atau iki to mapanteng lah dia.
1: Mantan dahria enak anak kangamnya dahria prung ah goyang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita langsung warga Delia masuk lagi ke artis Carmilla selanjutnya. Ya. Artis Carmilla selanjutnya warga Delianya. Ayah. Mangga aja kalapat aja. Mangga anggo etana. Handphone nak nu eta tah nu eta sok bade nu eta mangga biasa aduh ya sarang aja saha ieu teh Ce Iko
3: sarang Ce Iko teh ya
0: sarang Ce Iko teh ya coba mina di mana aja teh
3: di mana nya tebih dah
0: di gaya nya di resep aja bade nyanyi naon aja teh
3: nyanyi Sunda Asih Saliwat
0: nya no ieu no ieu
3: sungguh.
0: Ya, so.
3: Sana saya tak no hejo.
0: No mana no iya kalau atau.
3: Tahu.
0: Anu iya anu g atau anu d iya teh ayah ayo g ayah d iya teh.
3: Anu d.
0: Anu d. Mohon. Anu d versi sok atunya. Ayo atu wargi dalianya langsung aja wargi ini dia ada Asih Saliwat ya. Ya apa namanya yang akan menyanyikan Asih Saliwat ini aja Iko jadinya ayo aja Iko teh ibu nasaha
3: ibu nampu ngarawas
0: ayo aduh langsung aja warga Delia bro ah go go go goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Radio nomor 1 di Bandung.

0: aja. Di mana? Di kolor ke TV ibaratnya.
1: Di mana wae anu aya.
0: Menisa, nyesok di salam spesial ke Kang Saha.
1: Kang gue pendengar Radio Dahlia
0: saya. Wargi Dahlia ya.
1: Dahlia saudara.
0: Nya atau ai kitu mah nya, ieu eceu-eceu teh kumaha budakna siaran di Radio Dahlia teh nyaho ieu. Kita mamah abi wargi Dahlia nya nyanyi teh. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Baca itu baca itu baca. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Perung ah, go go go.
1: Go ya.
0: Nah. Lanjut.
1: Ya.
0: Lanjut, wargi Dahlia ya. Aja ke salam-salam aja dah lebaran aja teh. Sok-sok Cu Santi nya jeung Mama Aldi mangga.
2: Hayang oh, gelas-gelas kaca put.
0: Gelas-gelas kaca. Heeh. Lah atanya sugan teu peupeus nya. Gelas-gelas kaca, gelas. Gelas kaca. Ya atanya Mas Abus, atuh tinggalin hese. Dangdut tuh biasa aja tuh Mama Aldi. Mama Aldi mah tara biasa. Tara dangdut Mama Aldi mah.
2: Gue ngikutin nabi oge put.
0: Iya Mama Aldi mah biasa nabi ya kalau pakin gitu. Mama Aldi mah. Sok atau naon tadi teh gelas-gelas kaca.
3: Gelas-gelas pupus deh.
0: Iya atau ayo kita mah langsung aja wargi dalam. Itu ayo santai tiasa nyanyi gelas-gelas kaca.
2: Tiasa.
0: Aduh, jadi ke zaman nanti, sok ayo atuh. Langsung aja wargi Dahlia ya. Ini dia ada Teh Santi dan juga Mama Aldi. Perum ah, go go go.
2: Goya.
0: Goya. Goya.

0: Wis ciba juga ya.
1: Siap atau panteng radio.
0: Panteng dari ya, enak-enak lagunya asik atuh. Ah, gogong.
1: Goyang. Kita lanjut warga Dahlia ke atas Carmilla selanjutnya. Ya. Ada siapakah gerangannya? Saya tanya yang Putri Barbie, salam kenal cenah mau nonton Persib ke Dahlia reporter hajatnya sok dia nya. Nah, tumben naon dua gemblong aya di Carmilla. Aya tuh Mang Nanang. Digaya pot hayusan makan cenah gandeng. Ya ka dieu ya dedenya teh. Tuh tinggalin geus rame itu nedek nonton Persib dedenya teh lain cicing we di imah. Lah cicing we di imah ya sing tong si jalu deh jeung. Aya menang mau popotongan menang. Ya ada mau popotongan dek mau sesemplekan oge dedenya teh. Kita langsung keluar kita lihat masuk ke artis Carmilla selanjutnya ya, ada Adi dan juga Yeni.
2: Halo Putri.
1: Halo. Halo, nyanyi apa?
3: Gelora Asmara.
1: Ya Gelora Asmara. Ya. Bisa Yeni dirinya.
2: Sesuganannya.
1: Berapa dua ya guys Yeni mah. Ayo atau kalau gitu mah langsung aja keluar kita lihat. Ini dia ada Adi dan juga Yeni dengan Gelora Asmara. Pro ah, go go go.
4: Goyang.

0: masing-masing coba tekuduk. Dia warga Kang Osaha.
1: Karena semua warga Dahlia aja yang lagi di sini, yang lagi mau nobar juga Persib Bandung.
0: Iya, terus.
1: Gocinnya biasa buat si cantik.
0: Ya nih, jam saya nih.
2: Abi, kanggo Abang Iska.
0: Enggak sakit tunggu. Ya, atau pantang radio.
1: Abang Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia.
0: Prung ah, go.

0: Margi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
2: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
3: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
4: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
5: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
6: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Yeah.
7: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
3: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
2: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
3: Eksklusif hanya RCTI Channel 8.
2: Didukung oleh... Yeah.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sereng Bapak saha, Pak?
2: Bapak dadang cukur, kalau panunggal.
1: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ke WC sereng nungguan heula hoyong kehampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu.
1: Tos saeup sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegara leuhnya, Pak.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Hari
1: Isu
0: itu.
1: Aduh, tinggal eteh, tinggal itu tinggal ya lo, lauk lohan. gelis di dia. Hayang digemukan di dia make oren. Seteh, nyaper sih mau warna biru kalau make oren. Genung burung bae nyoi mah bangsa gulodong. Ayo atuh papap, langsung aja warga dia lihat. Ya ini dia ada papap dengan dingin. Perungah, gugugo.
2: Goyah.

0: spesialnya Pak?
1: Spesialnya buat istriku tersayang yang di rumah. Nenek si nenek, orang nenek itu.
0: Siap, Papa pelayanan mah pindahnya.
1: Ya.
0: Kemana? Ke
1: Permata Popo 1.
0: Ya siap, Pak.
1: Blok D 159.
0: Kan kadin itu ah.
1: Iya sama Edo ya.
0: Iya kayak kadin itu ya. Main. Siap, Papa patur non, panteng radio, Pak. Ya,
1: panteng radio, panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Langgamnya.
0: Prung ah.
1: Prung ah, go go go, go ya.
0: Asik. Lanjut.

0: bener kan? Nah ya Bing, apa gak pulang ya Bing? Nih, pikiran lagu nah, iya kan ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini iya kan? Ya. Ada dia ya? Ketinggal tuh?
1: Tinggal.
0: Iya, sok atau benar kan tinggal? Oke deh, kalau gitu langsung aja warga Dahlia ya. Ini dia ada Anda dan Teh Aib.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Bang,

0: Atik sama Dederi aja.
1: Terima kasih, Nak.
2: Jangan buat semua warga Dahlia aja ya.
1: Oke deh, pantang radio.
2: Pantang Dahlia, enak-enak lagunya. Dahlia perumah, goyang.
1: Goyang. Kita langsung warga Dahlia masuk artis Carmilla selanjutnya. Ya, ada Mama. Ya, nu itu mah. So, ayah Mama. Ada nyanyi naon mah? Juragan Empa?
3: Iya, Juragan Empa. Siap atuh
1: kalau gitu mah. Yeay, yuk nanti nyanyi ya.
3: Iya.
1: Jadi goyang ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja warga Dahlia. Jadi ada Mama dengan Juragan Empa. Brung ah.
3: Goyang.
1: Goyang gitu yuk. Goyang.
3: Goyang.

0: Kang Bosadayana, wargi Dahlia. Salam iya. Kenal Timo Mahlinda.
1: Oke deh, panteng radio, panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Enak-enak
1: langgamnya.
0: Prung ah.
1: Go-go-go.
0: Goyang.
2: Jangan kemana-mana ya. Masih di Carmila Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
3: Bareng Putri Barbie Dahlia.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain gitu.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rih Raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma
3: di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
4: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkeun. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayeuna mah, terus sakaraos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Nah, eta alhamdulillah sampe tilu dinten, mentekah percanten we, sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 100% mata air alami.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia.
5: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

Wargi Dahlia masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Wargi, siapa sih Wargi Dahlia yang dari kemarin pengen liburan tapi cuma wacana aja? Cus, sekarang mah mending meliburan ya di Trans Entertainment. Mau ke Trans Studio Tempark atau mau ke Trans Snow World ya, ada diskon gede-gedean loh buat pengguna Alobank. Liburan jadi makin enteng di kantong. Cukup upgrade akun Wargi Dahlia ke Alo Prime dan juga dapetin diskon langsung 10% ya. Mau yang lebih untung lagi? Pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskon 20% Wargi. Banyak banget kan promonya? Tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kita langsung Wargi Dahlia ke artis Carmilla selanjutnya.

0: nyanyi iya Batara Cinta.
1: Iya, Batara Cinta.
0: Siap. Ya Kak Cais ini katinggal sakia, katinggal.
2: Katinggal. Tadi tuh
0: tadi. Kalau ketop. Sakia. Nah, sok atau kalau gitu. Sudah. Langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Cais dan juga Kang Legi. Perumah, go go go.
2: Goyang. Goyang.

0: jelemanya astagfirullahaladzim. Bener-bener yang sah.
1: Awur kenana kanggo teh Karin, kanggo teh Rini Gotik, kanggo teh Yeni.
2: Ya Allah wargi.
1: Sadayana wargi-wargi Dahlia nu aya di pelataran 101,5 FM Dahlia Prungah
0: Gogong. Goyang, Cik Ismi moal yang saha?
2: Moal ada gagal.
0: Yang gak satu lagi sama Cik Sabar, atunya. Lanjut wargi Dahlia, kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya. Ada siapakah? Oh ya Cik Teh Karin ya. Mangga. Teh Karin pada nyanyi naon Teh Karin? Jadi tan hatinya, hayu atuh kalau gitu mahnya. Langsung aja wargi Dahlia ya. Ini dia ada Teh Karin dengan jeritan hati. Prung ah, go go go.
3: Goyang.
0: Goyang.

0: dibuatkan spesial Kang Osa Cengkarin. Panteng radio. Enak-enak langgamnya. Prung A, go go go.
1: Jangan kemana-mana ya. Masih di Carmila Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
2: Bareng Putri Barbie.
3: Jangan kemana-mana. Setelah Carmila akan ada si Cepot Ngagoda. Tongga bagaimana? Pokoknya mah stay tune.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Apa parjat
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
7: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana betis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah henteu kunang ieu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: kita langsung ke artis Carmila selanjutnya. Ada Abe. Abe pada nyanyi naon?
1: Berhembus angin malam.
0: Berhembus angin malam, siap. Atau kalau gitu mah langsung aja wargi Dahlia. Ini dia ada Abe dengan berhembus angin malam. Rungah, go go go, goyah.

0: pertama tentu untuk Bapak Asep, juga Bu Iko dan istri tercinta Linda tentunya.
1: Atau kalau gitu mah, atau nuhun abe panteng radio.
0: Siap.
1: Panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Prung ah.
0: Prung ah.
1: Go-go-go.
0: Go-go-go.
1: Goya.
0: Terima kasih Neng Putri.
1: Atau nuhun.
0: Ya, salam untuk Boboto dan juga fans atau pendengar Dahlia.
1: Ya,
0: selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam, Abe. Ya. Kita langsung lagi dari masuk artis Carmila yang terakhir ya. Ada Bunda Imut dan juga Abah Hilman ya. Pada nyanyi kerinduan. Apa? Pakai laitan apa? Kemual kadang musik. Nah. Nah. Pada nyanyi naon ayana? Nyanyi kerinduan.
2: Kerinduan.
1: Siap atau kalau gitu mas, kalian juga warga

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Terpangkan serem papastarkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren cuma keras saya penyawat pak ya biasa ya yang itu terasa sare lambung mah mau tahu baik

0: itu.
1: Bapak ayana nuju di ikhtiar ke ngalandung naon, Pak?
0: Alpa poli, alhamdulillah kana lamung mata sidaya beres.
1: Ayana tos F seberapa botol?
0: Atun abis tos F 3 botol.
1: Kumaha cara konsumsi jamu tetes alpa propolis ieu, Pak?
0: Enjing nginep tetes, siang nginep tetes, senten nginep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lamung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tos. Karasa karaosnya ya enak itu ta. Meser tilu gaitu sekaraos karasa.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tongkap mana helanya? Saat si ceput ngagoda, bakal ayah Dahlia Bollywood. Aca, aca, aca, aca, tum here, pokoknya mah, kut-kut kota, hei,
3: inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae pak.
4: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sarang iya sampean, bararaa, tinggal pret.
5: Tos sabaraha lami pak?
4: Oh, tos lami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha dirawat lah. Anu gitu tuh, iya. Alhamdulillah, itu ku ngalaget Alpha Propolis, itu nya teracan saya PJG, tos arawas lah, itu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terakar awas saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekatun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobotek gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian dekat awas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiat na ku abi gitu telah cek gur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda. Cepot ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, uli jeung patebang dangu deui sareng Sim Kuring, kidalang Senda Riwanda, dina acara Si Cepot Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, bade ngabantun carios Si Cepot Museuk, uli jeung ngadangukeun. Cepot ngagoda.
2: Ngagoda saha atuh, Mang?
1: Cepot ngagoyang Dahlia yang. Aduh. Mon.
3: Mon Kang.
1: Rek milu mah apa ieu ya?
3: Milu ka mana?
1: Daripada cicing eueuh kagiatan urang teh. Ayeuna mah urang neangan balong.
3: Rek meuli balong ah, Kang?
1: Hah?
3: Rek meuli balong?
1: Lain. Urang nguseup.
3: Oh, nguseup.
1: Ah. Aing mah euy. Aya jejeureuna teu.
3: Boga.
1: Eh, atuh meuli heula meuli heula.
3: Nyeun mah cenah awi ulah.
1: Tah nyeun sing kreatif atuh.
3: Nya. Nya buat pager batur nyeun lah.
1: Heeh. Sebab euy aing nguseup teh alus teh euy.
3: Alusna kumaha?
1: Ngalatih kasabaran.
3: Nah teu saha ngalatih kasabaran aya nguseup?
1: Ngalatih kasabaran, Pan. Kukumbul panempo kukumbul. Kukumbul oyag, Pan. Eta teh ngalatih kasabaran. Pas digiriwi lain deui. Sabar teh, heeh.
3: Jeung
1: ngalatih konsentrasi da mun dipikir-pikir mah heeh leuh rada kasal ongkoh nya jeung deui mun dipikir-pikir mah da mancing teh atawa nguseup leuh asa eueuh ieu na nya naon teh asa teh kaharti kitu
3: nya atuh
1: ongkoh di pelakan tapi di alaan deui geus sok nya
3: heeh bener
1: padahal ngeunah keneh kieu meuli we sakilo
3: pasar.
1: Ka pasar puguh-puguh teh 30.000 teh meunang sakilonya. Sok ayeuna lamun nguseup memang gratis tapi beak rokok 3 batang.
3: Sabungkus
1: mun kadang. Kadang-kadang sabungkusnya
3: kopi.
1: Canjing kopi na. Beak 100.000an
3: leuh.
1: Leuwih-leuwih teh meuli sakilo deui nya.
3: Can ngaliwat mie ayam.
1: Ngaliwat mie ayam.
3: Hayang.
1: Hayang deui nya.
3: Can nginumna.
1: Nginumna. Roti bakar.
3: Roti bakar.
1: Lah roti bakar 3 jutaan hari tahu dewek.
3: Wah, gimana roti bakar 3 juta mahal-mahal teuy.
1: Oh, apa dibakar jeung warung-warungna? Heeh, ngomong teh kitu. Tapi da hobi mot dewek mah euy. Anu ngeunah teh sensasina.
3: Sensasi nguseup teh.
1: Heeh. Jadi ai melakna mah lamun ayeuna meuli ka pasar ada sensasian itu, tapi kita menang lawuk atau sensasinya luar biasa.
3: Pas nyudna gitu. Pas ngurunyudna.
1: Ngurunyudna.
3: Waduh.
1: Seru apa jengker KWW pan. Sensasinya gitu. Ya.
3: Mancing.
1: Mancing nama. Wah. Ngunah dek itu ker mancing nama. Ngebaperan pan. PDKT gitu. Cinlok, cinlok. Apaan cinlok?
3: Nah, cinlok.
1: Cinta lok-lokan.
3: Cinta lok-lokan sih.
1: Nama tak teh oke. Tapi ayo geus beunang mah pan sensasi deh leungit.
3: Oh, gitu.
1: Heeh. Ngan sabenerna mah anu nguseup eta teh moal maju.
3: Ah, saka sok kitu. Dari maju mah lain ku nguseup teuna nya ku memelikna wae meureun.
1: Moal moal maju nu nguseup mah.
3: Nah,
1: sabab lamun maju ti gujubar mah. Kitu nu matak teh. Heeh. Resep ayeuna nguseup sisi balong cina. Asa ieu geunaheun kitu.
3: Ah bae lah sok urang keuleutik sok nguseup teh di walungan. Teu kudu ieu di walungan bae lah sok cacing kadang-kadang geupan teh urang mah.
1: Cacing.
3: Heeh.
1: Terus?
3: Oh di walungan gitu. Ya walungan teh sisi balong emang. Namun keur awalna boga balong mah ka walungan jejer teh gitu.
1: Heeh.
3: Teh kayak pas eueuh.
1: Pas aya.
3: Saya pas awalna bogana.
1: Heeh.
3: Ka walong keur.
1: Lung. Kreatif bener.
3: Nyut pindahkeun ka walungan. Jadi sakana teh walungan menangna teh kitu baheula gitu.
1: Halus tapi mohon. Nama tak lagi, berarti kreatif dirinya mana?
3: Dah naon di walungan, hese munang atuh.
1: Hah?
3: Hese munang di walungan mah.
1: Heueunya si menangnya. Heeh. Tapi da mot ayeuna lamun nguseup teh da aya rumusna lamun hayang meunang gancang mah.
3: Cok aya rumusna emang matematika.
1: Teh aya rumusna mot.
3: Kumaha cing rumus nguseup?
1: Lamun nguseup hayang meunang wae tempo pamajikan.
3: Kumaha gitu?
1: Posisi sare pamajikan tempo sama mah init nguseup teh. Peuting-peuting teh intip. Pamajikan
3: cing kumaha
1: malikna ka mana?
3: Oh, malik gua tingali mun geus sacan nguseup teh peuting teh tingali posisi pamajikan.
1: Posisi pamajikan sarena malik ka mana?
3: Oh, kitu cing wae cing.
1: Lamun pamajikan sarena malik ka kenca. Berarti urang ngalungkeun kukumul, ngalungkeun eupan teh kudu ka kenca. War.
3: Oh, kitu.
1: Ka kenca.
3: Pamajikan malik ka kenca.
1: Amun ka kenca. Tapi lamun pamajikan malik ka katuhu berarti ngalungkeun eta kukumul jeung eupan teh ka katuhu.
3: Oh, catat tulak
1: bae. So,
3: lamun pamajikan malik ka kenca ngalungkeun kukumul ka kenca.
1: Ka kenca.
3: Pamajikan malik ka katuhu ngalungkeun kukumul ka katuhu.
1: Ka katuhu mah ngalungkeunana. Tapi lamun pamajikan ngadengkak.
3: Oh, tah.
1: Nangkarak.
3: Oh, eta kumaha?
1: Malik teh nangkarak. Tah. Si laing mending bedo mancing na.
3: Nah, kunaon?
1: Pancing we nu hareup atuh opi ku si laing. Tong tulus mancing na. Geus mending ngoseupan eta.
3: Teu kudu make eupan.
1: Teu, teu kudu make eupan. Lumatak teh kitu.
3: Bener kang. Capek mancing.
1: Capek mancing. Nges mancing nu aya.
3: Eta aya. Da
1: sarua lauk teh ge.
3: Oh, lauk nganya lauk.
1: Da sarua hanyirna man. Ngan itu mah init-init mah teh.
3: Nah, kang.
1: Hah?
3: Sawai ngecep itu.
1: Ida ngobrol wae jeung si laing itu.
3: Oh, itu jeung siapa di sawai di mana ye?
1: Iya teh nguseupna aya di balong deukeut aya teh eta tah danau. Deukeut leuweung.
3: Oh, palinya?
1: Heeh, belah dinya we, jeung si Dudung nya teh. Si Udung. Si Udung nguseupnya. Sok dikucir wae geuni. Nah, sok nguseup manehna mah nya. Tah manehna kan suwing rengat. Eta teh pan ka ieu ka.
3: Ka
1: kait ku jujur. Batak teh hayu atuh mah. Hayu. Urang ieu we heuh. Heeh,
3: meuli eupan heula.
1: Urang meuli eupan jeung nyamper si Udung. Ayo ah. Ayo.
0: Wargi Dahlia, tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu. Iya.

0: Walah, Mot.
1: Kang.
0: Asalila wae si Udung teh nya.
1: Teh sadung teh telepon bieu teh.
0: Ditelepon bieu teh. Memanggil wae euy.
1: Teuing bagian kuota urus eta mah.
0: Heeh, padahal hirup di cicing teh di kuota Kemang mah urang teh. Kota tapi teu, ha?
1: Kota.
0: Oh, kota eta mah. Aduh, Mang Cepot. Tah ning. Hampura ye telat ye. Di mana wae ai maneh? Iya, nyiapkeun jejer jeung kumul ye teh. Asa ye eueuh. Di toko mana-mana teh geus eueuh ye teh. Jeung di pasea heula jeung mitoha di teh. Nah, bisa pasea jeung mitoha. Nya abi keur nyobaan ku kumul ye teh. Nyobaan jejer. Mana bae teh kitu geuningan nya di cobaan jejer teh. Lungser tersadar eta. Kakaitna teh nancep kana punuk mitoha. Amu ka abdi diudag euy.
1: Ieu sardung teh ari mah teu ningali.
0: Heeh, ai maneh teu ningali atuh. Oh, da ai suga teh mitoha. Suga teh tiang listrik.
1: Ngait kana punukna urangna dikait.
0: Oh, da
1: nyeureun atuh.
0: Hah?
1: Yo nyeureun atuh.
0: Oh, da kumaha deui teh teu haja tamah.
1: Ini siapa asal minang pasal yang mitoha sadung?
0: Oh, dah mitoha teh, iyo doh sensitif mitoha teh. Goreng adat,
1: goreng adat.
0: Oh, leheng untuk goreng patut. Yang goreng adat, yang goreng patut.
1: Wah, siapa mereka?
0: Goreng milik dia ongko.
1: Oh, ya ke anak ramai yang beki.
0: Eh,
1: ke anak ramai beki.
0: Oh, dah ke anak ramai rawas dan anak ramai tu.
1: Rawasnya naon aja.
0: Eh,
1: rawasnya naon.
0: Masakna?
1: Oh, masakna.
0: Nya. Tapi kan ngunahun teh teh lamun ieu ge ngulek sambal ge duh aya goyangan sagala. Ya,
1: sarung sarung.
0: Oh, geus ah tong kabahas pamajikan bisi hayangeun si Kang Cepot. Ya, saya teh mah cerada ceureumuh ku pamajikan batur.
2: Eh, lain tingali eupan dewek ieu keur alus ye.
0: Alus kumaha, Mang?
2: Heeh, iya tingali upan dewek ieu racikan spesial malahan make bala-bala saga rupa ieu teh kitu kumaha. Oh, ieu upan teh kroto ongkoh ieu ongkoh kerek oke okay, asup ka balong slom kiriwil. Slom kiriwil
1: langsung nyangut
2: ieu mah. Wah, moal kuat kunu kuring mah temang. Nah, moal kuat kumaha upan uing meuleuh alus. Nah, kumaha kitu ieu upan tong boro aimang mah celom giriwil tah ieu mah eupan alus kerek oge ieu eupan dibuleut-buleut di luhur lauk teh geus ronyok atuh hayang nyantok eupan tapi moal kuat kunu dewek nu kamari mah. Nah, kumaha kitu nu kamari mah eupan uing de dewek nguseup poe Minggu Sabtu teh lauk kari mah enjing cios nguseup pa cenah kitu
1: ngecek kata yang nyangut. Hayang nyantok upan.
2: Hayang teges-tegiat hayang nyantok gitu. Uh-huh. Tah, nu matak teh oge.
0: Tapi ayeuna mah kedahna lamun nguseup teh kedah aya variatif ayeuna mah.
1: Kumaha sadong
0: maksudna? Nguseup lauk ayeuna ulah ku jejer jeung ku upan wae Mang Mot.
1: Nah, kudu kunaon atuh sadong?
0: Cobaan ayeuna mah sisi balong nanggap elektron.
1: Terus
0: nalika laukna keur lalajo penyanyi. Tah, kari nyair kurang.
1: Nangap dangdut sabaraha juta sia teh.
2: Nangap dangdut 3 juta. Rugi banar we.
1: Heeh. Sarung ah ka mana wae semua.
2: Ngeunah ka lauk atuh kitu mah.
0: Oh da biasa we lauk ge nyawer gitu ka artis.
1: Eta cara ngalalauk du.
0: Ngalalauk eta.
1: Cing lamun ngalamanuk kumaha du?
0: Kalau manuk, dikalepek kalau manuk.
1: Oh, gitu.
0: Dikalepek.
1: Ngalah bagong kumanu.
0: Ngalah bagong. Dan ngalah bagong babari deh.
1: Kumaha carana mana apa?
0: Ngalah bagong mah cukup eta nonte upana teh dahareun bagong gitu. Talikeun we dina rapia.
1: Oh, rapia. Dana rapia.
0: Dana rapia cina didahar ku bagong. Tang geus didahar kitu, rapiana kudu sing panjang. Pan geus aing geus didahar kitu mah rapia mah teu bisa kacerna.
1: Oh, bener plastik dehnya.
0: Oh, plastik. Terus dipiceun tah.
1: Dipadolongkeun deui.
0: Diisingkeun ku bagong. Tang geus diisingkeun bari deui para tungtungna teh. Didahar deui ku bagong nu kadua. Diisingkeun deui. Bari deui para dahar deui ku bagong nu katilu. Tangus geus loba teh aya opar sikina. Karimawa, karibenyeng.
1: Kitu.
0: Ku
2: Ibarat kan jika tasbih hari itu guys.
1: Urang mah heula sep ngabelut.
2: Naon ngabelut kumaha?
1: Eh kumaha teung apal cing kumaha?
2: Aing ngabelut mah ku dewek ngabelut mah. Kumaha
1: kan cing ngabelut kumaha carana tah?
2: Ngabelut carana kudu kudua urang mot.
1: Nah kudua.
2: Nah kuduaan. Jadi lamun nalika urang ka sawah, jadi babaturan urang cicing ditungtung sawah belah kidua. Tah urang dibelah kaler.
1: Oh terus?
2: Nah tuli angkat sawah. Nah panrelan tuh itah belutna karimawaan atuh mot.
1: Kuda sawah teh camak.
2: Kuda samak sih mang mahurai wae.
1: Oh atuh mun sadung mah bala pernah.
2: Orai aing mah.
1: Kana kacing itu kumaha?
2: Uing mah orai baheula.
1: Kumaha ngalakan ngalorai cing?
2: Mah orai. Eta dina liang orai. Heeh. Tunaane kurupuk.
1: Oh, kitna kurupuk.
2: Heeh.
1: Terus
2: tah daguan we 10 menit insyaallah leuleus tah.
1: Oh, orangnya leuleus.
2: Lain kurupukna nu leuleus. Ya mun
1: atuh. Masih dengekeun
2: aing. Masih dengekeun. Heeh. Tapi lamun maung tah ngalah maung babari mah mot.
1: Kumaha kakak ngalah maung?
2: Cara ngalah maung kumaha? Kulitna dewek mah baheula. Kulit maung. Kumaha tah cara ngalah kulit maung? Heeh. Nalika ayeuna aya maung ye. Maung teh keur sare. Lamun keur sare maung, urang naon ulah nepi ka kapanggih. Ngadeukeutan maung. Tah, geus ngadeukeutan maung. Keur sare eta maung jejak buntutna. Tangges dijejak buntutna leuwas we. Digerewahkeun. Pan soakeun ta maung teh. Insyaallah tah bari luncat teh si kulitna teu milu luncat.
1: Da
2: kadijak ku urang.
1: Ngarungkuk jadinya.
2: Ngarungkuk jadinya.
1: Oh, bener-bener.
2: Barang luncat teh pan. Heeh, bubuligir jadi bubulucut si maung teh. Nu kakabulusan tah eta maung.
1: Udah jeket.
2: Ngan uing mah mung ah paling mung eta mot.
1: Naon dong?
2: Paling mung uing mah lamun mancing jeung urang Jakarta.
1: Nah, jeung mung udah bebas we jeung urang mana-mana ge mancing mah tuh.
2: Ayeuna naon urang Jakarta masuk gaul geuningnya?
1: Oh, gaul kumaha?
2: Ngomongna teh geus sok kitu geuningan. Ka mana mek?
1: Make mek.
2: Oh. Pas ini dong mek.
1: Oh, emang bener orang Jakarta mah kudu kitu ngomongna.
2: Dari mana kamu mek? Dari sini dong mek. Oh, rada gaul ngan harita pas mancing pan rada paur rek.
1: Nah, kuma.
2: Oh, pan pas ngancelomkeun giriwil lele. Manehna teh lele mek. Nyebutna teh kitu.
1: Make mek wae
2: kitu. Oh. Pas ngancelomkeun giriwil jaer. Jaer mek.
1: Oh, kitu.
2: Oh, ngancelomkeun deui giriwil. Nila. Nila mek. Pas nu kaopat kali giriwil gurame. Hah?
1: Mata.
2: Manehna jeung gorowok. Gurame cau bro. Mek.
1: Gurame bro.
2: Cau.
1: Mek.
2: Cai. Mek gitu.
1: Anger pake mek.
2: Anger mek nama. Mencari aman mah tunggu nawe hunggul mek. Nu matak teh ge gitu. Heeh. Tapi atuh ayeuna bisi kaburu burit nya. Mending ayo nawe atuh matahnya.
1: Iya tuh. Dong, mana mah bakal naon wae dong.
2: Iya, misting ya.
1: Mau misting geus tak tekas mah misting.
2: Eh, anu mih geus ieu ning geus pias. Lumayan ya. Heeh. Beak eupan ku ieu weh. Heeh. Atuh hayu atuh ah. Motnya.
1: Iya.
3: Wargi Dahlia, tong ka mamana. Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: dah balong nate mot
1: lega gering eh
0: lega sisi leuweung deui yeuh mah naheun aduh lain itu asa uhun nyangut pai wing teh yeuh
1: dung ke panaon mana dung eta
0: hah
1: ke panaon eta
0: teuing goreng gitu itu upan teh da make kroto ing teh aing mah da saking ku hobi na mot
1: bagitu dung
0: heeh aing ngusep aing mah tinggal make kroto make endog
1: kenog
0: heeh aing budak mah dahar jeung baslu eta ge pelaan lauk aing mah. Oh, mata budak sok protes ka uing mah.
1: Kumaha protesna dong?
0: Meni hayang teh jadi lauk. Lauk mah dibere endog, dibere kroto. Hari aing cenah dahar teh jeung baslu bae cenah. Jeung ieu naon teh?
1: Cimol
0: kadang. Cimol kadang-kadang. Meni hayang jadi lauk mudah-mudahan we cenah jadi lauk.
1: Teu buat ku nyerehat teh beurenya.
0: Mata teh oge ah.
1: Eta dong.
0: Alah, sia. Ta. Aya. Ih, sugan teh nyangut teh naon euy?
1: Naon?
0: Nah, capit aing mah.
1: Oh, nah hanya.
0: Heuh teuing euy keur goreng ieu mah jeung anu nya. Kala si laing goreng meureun. Si Mang Cepot tingali dewek tuh. Tah, geuning aing lo nyangut. Mot.
1: Naon?
0: Keuyeup euy.
1: Oh, aing akang.
0: Keuyeup duh aing mana goreng wae nya.
1: Arek kurang sabar aja mana dong?
0: Tingali atuh tong seberat. Coba berarti, ayuh jadi acan deh. Batal aku yang diasumpan. Gusti Nung Agung.
1: Iya, saya lakukan. Oh, itu.
0: Tuh inget asa loba keuyupnya. Asa aneh ya loba keuyup dengan itu. Com giriwil keuyup lagi. Yang aneh keuyup tanya.
1: Nah, aneh kamu.
0: Hah?
1: Aneh.
0: Eta lempang nanya ngigir keuyup.
1: Emang gitu keuyup nanya ngigir atu.
0: Oh, cik. Nyaho itu, cik. Kunaon. Keuyeup leumpangna nyanggigir.
1: Ah, tidak tuna we.
0: Tidak tuna jeung meureun keuyeup mah teu bisa iya we eueuh eueuh ieu eueuh ritingan.
1: Mah ritingan.
0: Oh, jadi nyanggigir hayang terus. Leumpangna. Salah atuh. Naon atuh nya? Pedah keuyeup mah di dua alam cicingna. Lain, sok mot nebak mot.
1: Keuyeup mah sukuna loba.
0: Lain, salah.
1: Oh, naon.
0: Sabab keuyeup mah panona di sisi. Lain. Oh, naon atuh, Mang? Tah. Samemeh kana keuyeup dewek rek nanyakeun. Isi lain boga cicilan teu, Mot?
1: Boga, tukang.
0: Mane udung boga cicilan?
1: Nya boga atuh.
0: Anak?
1: Boga.
0: Boga anak, dung.
1: Boga.
0: Parabaneun beurnya eta teh?
1: Sakolakeuneun.
0: Tah pikiran mah eta we, pikiran mah anak, cicilan, ulah bakal mikiran keuyeup.
1: Kenaon nanyakeun ari akang atuh?
0: Heeh, pikiran mah eta.
1: Nanyakeun.
0: Ulah mikiran keuyeup, heeh.
1: Sareng nanyakeun.
0: Si eta mah ka mana karep aing mah euy.
1: Dung, mun boga tarucingan dung tambah kesel ieu mah. Boga tarucingan teu.
0: Tarucingan naon nya? Cik, naon bedana kuda jeung kudra? Kuda jeung kudra, heeh. Ai kuda masuk kuna opat, ai kudra mah.
1: Naon kudra?
0: Naon da eueuh atuh kuda mah, kudra mah. Salah. Naonnya? Kuda mah aya kuciran, kudra mah eueuh da kudra mah nya.
1: Eueuh naon da kudra atuh?
0: Salah teteh. Heuh naon atuh benerna? Ai kuda jeung kudra bedana, ai kuda mah suku kuna opat, ai kudra suku kuna oprat. Siapa mau kamu nawai? Cik, ayo nak dewekun. Sok, Mang Cepot. Naon bedana doma jeng domra.
1: Oh, nurutan.
0: Wah, nurutan je, Mak.
1: Nurutan dong.
0: Wah, nurutan je, Mak.
1: Nurutan.
0: Nyapa tuing, Mak. Naon. Lamun doma masuk kuna opat. Domra masuk kuna oprat.
1: Benar gitu.
0: Wah, itu makai suku, ya, Mak. Naon atuh. Itu anu bener, Mak. Lain, salah. Naon atuh. Anu bener, Mak. Jawabanana, hah? Ai domba mah kelek ngebau, ai domra kelek nebrau.
1: Oh, dibalas sarung.
0: Dibalas euy, uing euy.
1: Matak lagi. Starucingan deh atuh dong ah.
0: Sok mati mah atuh.
1: Eta weh, lu urang teu boga.
0: Cik, uingeun.
1: Sok
0: maneh
1: dong.
0: Maneh mah sok loba euy, tarucingan teh.
1: Oh, sok sep maneh maneh mah sok loba wae tarucingan teh.
0: Cik. Nini nini naon nu sok astrog astrogan.
1: Nini ganjen.
0: Nini babarinyen. Lain salah. Nini nini nini naon atuh? Nini na bangkong.
1: Hei, aduh mah aya wae.
0: Bongkar ngusep ingin nanti ke bangkong sih atau apa. Alah, itu da aral atau ayo nasok ker ngusep kia itu asa uwah wae itu lauk itu. Ya Allah, ya Robi, nepi ke uwah wae itu goreng milik itu. Cik atau uwah.
1: Iya, poin naon lu gak asa goreng
0: milik. Iya, gak asa larangan bulan gitu.
1: Iya, Ah, mana temani hula mana dong?
0: Ah, mani uwi ngomot.
1: Peting geus main mana meneh?
0: Hah?
1: Peting geus main.
0: Ah, henteu deui. Jodiak itu mangaruhan.
1: Lah, jeung jodiak
0: ngaruh. Emang mana jodiak naon? Ieu piskes.
1: Gambar naon piskes?
0: Gambar ucing.
1: Eh, ucing mah leo atuh.
0: Ucing mah leo, ai piskes mah gambar lauk seteh. Heuh, apan lauk na diakan ucing aing mah. Saka mana karep we. Ngobatak-tak. Tapi heuh wae deui ke euy. Ya Allah, ya Robi, atuh ai eueuh lauk mah arah ai mah. Ya Allah, eueuh lauk mah atuh maung-maung aya ka dieu nya. Eh, sete udung
1: ka mana wae sete.
0: Mung ka mana wae sete.
1: Sopral pisan sih.
0: Ucapan itu adalah doa sete. Teu meunang ka mana wae sih ngomong teh.
1: Tah, tuh. Dong, sete dong, suruhna teh.
0: Alah, sia suruh naon eta? Suara maung siapa wae?
1: Suara maung anjir atau bener?
0: Duh, si kain oge aya. Tinggal itu aja tukangun si teh. Alah, Gusti. Ya Allah. Dab di mabanyo, ya Allah. Itu gak beda, itu bisa gak beda. Allah, teh mana serius, mana banyo.
1: Cuma ngomong cakap maung wae, atuh.
0: Oh, ayo ngadoakan lah, uka dia. Wae, maung aya. Hayu kabur sih teh bang. Hayu sih kabur ah. Kamana wae sih ngomong teh.
2: Wargi Dahlia, namai parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik Prung Ah Goyang. Pamitan sanes bosenan, mermios sanes desono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh, Mang?
2: Cepot ngagoyang dahlia yang.

0: FM.
1: Panteng terus Bollywood. Bollywood Dahlia.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Dahlia. Inilah acara Dahlia Bollywood setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai jam 18 nanti. Bersama Bang Apu dan Noval dan warga Dahlia yang lagi ngumpul bareng di halaman studio Dahlia FM untuk menonton pertandingan langsung Persib yang saat ini masih berlangsung warga Dahlia. Inilah acara Dahlia Bollywood bareng Bang Apu sampai jam 18 atau jam 6 nanti di edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. 26 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik, semakin asik semakin juara. Prung, go go go.

Abdil Nadia, begitu dari film Krish. Sudah mengawali jumpa kita di acara Dahlia Bollywood. Apa kabar Margi Dahlia yang lagi live ataupun mengikuti siaran acara Dahlia Bollywood melalui TikTok. Oh maaf, di Facebook Radio Dahlia. Selamat sore semuanya dimanapun. Terima kasih banyak yang sudah dan ingin bergabung. Silakan ke pesan singkatnya di WhatsApp 0811-222-1015. Terima kasih, apa kabar untuk yang sudah masuk. Ini ada Pak Eman di Cicadas. Halo Pak Eman, digoyang buat semua warga Dahlia aja. Dan juga ada siapa lagi yang sudah bergabung, Cia

Cawang di Karapitan. Enggak hujan ya Cawang di Karapitan di sini. Waktu siap pengapul berangkat setelah duhur tadi itu hujan lumayan besar tuh di seputaran Jalan Wastu Kencana, Jalan Ciampelas, Jalan Taman Sari. Cawang, terima kasih. Selamat sore di Karapitan lagi panteng Dahlia. Diku yang buat Mila dan Bang Ampun, terima kasih. Hai, apa kabar? Untuk yang sore hari ini siap gabung juga Nda Gopin. Engkau di depan. Enggak ketemu Bang Ampun tadi di depan tuh. Segitu banyak banget ya. Banyak, alhamdulillah. Penggemar dan Boboto Persib pada tumplek ngumpul di halaman studio Dahlia FM pada sore hari ini untuk nobar nonton bareng. Terima kasih untuk Kakek Agus Sudrajat yang ada di kawasan Cibangkong Gatsu ya juga. Dan juga Yuli di Cirompek, yang lain ditunggu untuk gabung di 0811-222-1015. Ada Ponti Medias, Mama Mahesa. Selamat sore juga untuk Teja Mira dan Pak Haji Cece. Oh, sibuk lagi nonton Persib. Semua pada nonton Persib sore hari ini, jalan sepi. Setelah Persib selesai nanti pasti konvoy. Dan untuk Mama Ijal, terima kasih, selamat sore yang ada di lembur. Tehnia sama Kang Uum juga yang di depan. Buat Ibu Eha tadi titipannya sudah disampaikan. Habis pengajian ya tadi dengan Ustadz Andi di kawasan Jalan Keliningan. Dan wargi Dahlia sekarang bisa gabung sekali lagi di 0811-222-1015 di acara Dahlia Bollywood Dahlia FM Bandung. Ini ada Larki Bandi Anjani untuk wargi Dahlia. Selamat sore di Dahlia Bollywood.

Itu sampai ke atas-atas lantai itu tuh nonton pada ngintip semua. Ini ya, sayang sore ini tapi kita pakai TV yang agak-agak besar aja. Kalau malam kita pakai big screen untuk in focus ya. Kalau siang tidak bisa nonton cahaya matahari. Mbak Yati, apa kabar? Siap mangkal hujan, Bang. Oke, sore hari ini Mbak Yati yang ada di Kopo. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat. Apa tadi ikut juga ke Dahlia nyanyi biasanya hari Minggu ya? Untuk yang sore ini, coba kita lihat ini bisa masuk nggak? Silakan. Halo. Tidak. Nanti kita cari ini dulu. Nanti dan kita ini dulu. Kayaknya nggak ada yang terlepas. Mbak Yati, terima kasih banyak. Langgamnya inginnya apa tadi? Nasyayeh Biarka. Iya, dari film Man. Wow, ini dia paling disuka dan banyak disuka. Terima kasih untuk wargi Dahlia. Selamat sore semuanya. Inilah acara Dahlia Bollywood sambil semarak dan ramenya nonton Persib nobar di halaman studio Dahlia FM. Bang Apul ada di dalam ruang siaran di studio menemani wargi Dahlia Bollywood Dahlia FM Bandung. Perungah. Nasyayeh Biarka.

0: dibela.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
7: kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Dari film Krishnya, itu ada Jadu di situ ya, Krish, Hrithik Roshan dan Preity Zinta, kemudian Rika, siapa lagi bang Apul, terkesan sekali. Film futuristik yang menyenangkan sekali. Berapa tahun yang lalu, Kai Miguel ya, disuka oleh Kang Obay yang ada di Balubur Town Square atau Baltos di Jalan Taman Sari. Yang ada di Hidayah Tyler, kalau bikin selempang gitu. Bikin selempang wisuda, ngambil S1, S2, S3. Kalau MJI, Pak Nasir itu ngambil program doktor nanti. Doktor profesor. Barengan sama om ini, om siapa tuh? Om Martin. Luther King. Halo untuk Dewi Dingdong, apa kabar Dewi yang sore hari ini ada di Tanjung Laya. Terima kasih untuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Ingin langgamnya Terelie. Dan ini ada Momi In di Buni. Momi In lagi. Momi Iin ya di Buni Sari. Nahan obay. Yang sore hari ini tuhnya silly potret. Hidayah Tyler, Mbak apa mikirin selempang Mbak? Cumlaude. Ada cocok di toga mah itu Pak Martin. Terima kasih untuk Mbak yang sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. MJI ini di Royal Liberty Collection dan rekan-rekan di Baltos hadir. Terima kasih. Di studio rame Mbah di halaman itu. Tuh, Obay juga. Tah. Sili kirim fotonya. Sili potret. Halo, apa kabar untuk Dendi di Jelekong? Dendi Jelekong ini lagamnya dari Giri Harja Jelekong, lagamnya Bazigar, Obazigar. Buat Om Sambo, Om Jimbo, Om Abeng, Ko Paul, Ko Felix, Tarmo, Adul, Ko Andre, Bagja, Gugun. Spesial buat Mang Wawan Eko Joker di Jamaika. Hatur nuhun, terima kasih. Dan juga ini dari Dewi Dingdong di Ciceri, Tanjung Laya. Oh, tadi sudah Bang Apul bacain. Langgamnya Terelie ya. Untuk Ibu Muti juga di Karapitan. Dan hai, selamat sore juga untuk yang sore hari ini sudah mengirimkan WhatsApp. Sudah jam 6 lebih 36 menit. 2 untuk Persib, 1 untuk Jakarta ya. Nah, Jakarta tidak ada kerami di Bitsar. Semoga lapangan bola. Jadi mana yang ngedono ke ditu Samarinda. Balik mau sarung cekabi gunung sembuh. Oke, tadi mudah-mudahan suaranya sudah tersambung. Dan juga untuk warga daerah yang lain, Bang Apul tunggu di 0811-222-1015. Mana tadi handphone ke bawah kok Pal di merinya. Anu heta. Oke, Pal, terima kasih sudah ini tadi baik. Oke, assalamualaikum, selamat sore, halo Dahlia Bollywood.
1: Waalaikumsalam,
0: apa kabar, piye kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Aku dapat telepon dari Aishwarya Rai sekarang. Dulu pernah pacaran dengan Amir Khan tapi kawinnya kasih emas.
1: Keras banget ini radionya, jadi berdengar enggak, ya
0: pokoknya Bang ya. Asik. Monggo tadi udah langgamnya sudah kita goyangkan dan
1: iya, terima kasih Bang Apul. Aku senang banget langgam itu.
0: Wih, mau dansa.
1: Kita berdansa deh.
0: Gaya-gaya Italiano. Itali sekali. Baik. Buat siapa tuh?
1: Di goyangnya buat Bang Apul, sehat selalu ya Bang Apul ya.
0: Terima kasih.
1: Sama OPP juga. Terus buat yang lagi pada nobar di Dahlia. Semoga lagi pada happy-happy ya.
0: Happy Persib semua. Menang. Persib menang, makanan iya, dagangan habis. Iya,
1: menang lah insya Allah ya. Terus buat Aisugi, Rini Otik, Cici Manja, Mak Eha, Nenek Ica, Mak Gegeng, Bunda Dinda, Mama Lilis, Mang Mama, Mbak Oyip, terus buat siapa lagi ya?
0: Bunda Yangse,
1: Kang Aep, Kang Genta, Nagovi.
0: Bunda Yangse tuh lagi dengar. Bunda yang
1: Kang Genta ada nggak di situ bang?
0: Nggak kelihatan Kang Genta mah kalau ini kalau tarian suka nonton kalau
1: padahal
0: ini.
1: Padahal gede bang Apul kalau ada kelihatan.
0: Oh enggak kalau dia kalau ada tarian suka nonton tapi kalau bola oh no way.
1: Oh gitu ya. Oh dia tidak suka bola kayaknya bang Apul.
0: Nggak suka bola itu.
1: Pokoknya mah buat semua warga Dahlia aja dikumkan ya bang Apul ya.
0: Siap terima kasih.
1: Ada gocinya buat bang Apul aja sama Pipi. Terima kasih bang Apul.
0: Matur suwun terima kasih. Panteng Radio.
1: Panteng Radio Panteng Dahlia. Karena langgamnya perung ah gege-gege ya.
0: Gaya. Terima kasih untuk Mbak Yati yang ada di kawasan Kopo di Jamu Moro Tresno yang pada sore hari ini lagi pantengin Dahlia FM. Terima kasih Uman Foto di Jatinangor. Hai, apa kabar? Selamat sore. Digoyang buat Wiscibai, Cuger Teh Isar, Aman Abadi, Mama Yuna, Mama Lilis, Bu Enjoy, Kang Genta, Iman Riung Bandung, Heri Pasir Koja, Uci Deden Cipteng, dan semua warga Dahlia. Teh Eni Nur Hayati, Eni Katapang ternyata Nur Hayati. Aduh seru banget di studio. Erni pulang kerja nggak bisa nobar. Rame itu ada game ada hadiah-hadiah nanti. Utin sama Ce Utin, Oce sama papahnya Deden sama Azriel. Abang punterin kuc-kuc kutahe buat Dadang BS, buat Dadang Dedi BS dan buat keluarga di rumah terutama untuk papa papa Deden sama anakku Azriel. Terima kasih. Teh siapa lagi yang sudah gabung? Ada ini juga Abang lihat di luar ada siapa? Ada Chow, ada siapa lagi yang sudah gabung ini? Nana Permana di Cicalengka. Selamat sore Bang Apul, selamat sore. Untuk Mama Sri, Rini Gotik, Beb Derry, Bungsu, Kang Genta, Dian, Gocin buat Bang Apul. Terima kasih yang juga saat ini tengah menyaksikan, mendengarkan, mengikuti tayangan acara Dahlia Bollywood Dahlia FM melalui Facebook Dahlia. Terima kasih untuk yang mau gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Mas Slamet Alimin hadir. Mas Slamet Jombang. Bisa lihat di Facebook ya Mas Slamet. Di sini ramai sekali lagi nonton bareng di halaman studio Dahlia. Dikirain malam, kalau malam lebih ramai. Tapi siang pun begitu. Resep. Prung ah. Gaya.

0: Itu tadi ada Dekona dari film Fana. Sebelumnya Terelia, terima kasih dan selamat sore untuk WhatsApp yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga menyaksikan siaran acara Dahlia Bollywood melalui Facebook Radio Dahlia FM. Oke, thank you, terima kasih. Ini pada nawarin, pada makan-makan di luar. Ini ada Dewi, betul. Nina ya, di Jalan Gagak. Kalau Nina, apa kabar? Selamat sore, terima kasih ingin mendengarkan Osaiba aja deh Bang Apul, terima kasih. Nah, ini Bunda Pati ya, Bunda Pati. Oke. Ada rujak, ada macam. Rame, Mbah Mengkadiuma. Ini ada siapa lagi? Santi di Kopo, hadir buat wargi Dahlia yang Karmilaan. Supernya buat Bang Apul aja, terima kasih. Ini ada Mama Feby. Halo, selamat sore Mama Feby di Soreang. Juga yang sudah gabung juga ada Basoka Jojo. Basoka Jojo di kawasan Jalakarupat ya, sore hari ini. Atau lagi liburan karena banyak undangan. Kemudian Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Astriani sore ini ingin langgam cori-cori cupke-cupke buat Bang Apul aja, terima kasih. Dan ini sudah ada siapa lagi yang sudah gabung? Dahlia Kiki dari Balai Endah, langgamnya apa nih? Dari film Calte-Calte digoyang buat Irfan, Wanti, Om Pendi, Mami Lena, Sike, Om Agus yang lagi jualan di Pasir Koja, tetap semangat. Spesial buat Om Lukas di Pasir Koja, hatur nuhun dari Prung digoyang. Dan ini dari Ibu Eha. Bu Eha tadi titipannya yang melalui Tania dan Kang Uum di depan sudah. Terima kasih Bu Eha. Sudah diambil, sudah dianterin tadi. Bu Eha, terima kasih lagi pantengin Dahlia. Mama Lilis juga yang ada di kawasan Ciwidey ingin langgamnya kuc-kuc kutahe. Digoyang buat yang lagi nobar di studio, buat keluarga di rumah, supernya buat Bang Apul selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, banyak jobnya. Terima kasih untuk Mama Lilis dan juga Bang Apul ucapkan selamat sore. Hai, ini ada Ibu Ida, Pak Haji Nana yang ada di Purut, Ranca Bali, Ciwidey. Terima kasih, selamat sore lagi pantengin Dahlia. Lagi banyak yang makan, kapan makan kesini Bang? Nanti kita akan meluncur melayang ke sana, ke rumah makan Ibu Ida yang ada di Ranca Bali di kawasan Purut. Eni, Erni teh, Erni di Katapang tuh rame, Erni juga banyak sekali. Pak Agus Sudrajat, kakek Agus Sudrajat juga lagi pantengin Dahlia. Dan siapa lagi? Coba kita lihat lagi yang sudah gabung sore ini melalui 0811-222-1015. Ada yang sudah gabung buat Dadang yang ada di Bunisari. Ini ada sebentar Bang Apul, lihat banyak sekali. Teh Imas di Majalaya, Bang hadir untuk semua wargi dari tercinta. Langsung aja buat ayangku yang lagi nonton Persib di rumah, terima kasih. Untuk siapa tadi? Oh sudah, ini tadi Bang Apul bacakan. Pak Entis, siapa nih Pak Entis? Entis Ajuba di Calengka. Ajuba ya, dari film Gulamnya Amir Khan. Salam buat Bang Apul dan buat kakak muda Nia di Banjaran, Ajay Saksena, dan buat istriku. Hai, selamat sore buat Devi yang ada di Ciwidey. Apa kabar Devi? Digoyang untuk suamiku Teh Dia, Teh Listi, dan semua wargi Dahlia. Gocinya buat Abang, terima kasih. Untuk Dewi yang ada di Ciwidey. Daerah mana Dewi di Ciwidey? Nah, menerik dipapain tuh. Kagur pengen ke Nenek Indah aja. Belum Nenek, Nenek Indah yang ada di Citalahap. Selamat sore, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya Nenek ya. Sore hari ini kemarin lihat Basoka Jojo ada mampir ke sana, ada main ke Nenek silaturahmi. Kayaknya pulang undangan itu ya Nek. Dan juga untuk yang sudah gabung berikutnya lagi, ada siapa lagi kita lihat di 0811-222-1015. Ini ada Yuli di Sindanglaya, di daerah Cirompek, pengen langgamnya Hatta Sawanki Gata dari film Hello Brothers. Oke, Yuli kita lihat. Kemudian dari Ius ya. Halo, selamat sore Ius. Digoyang buat Teh Sugi, Kang AR, Suryadi Hour. Kemudian siapa nih? Pak Giur, Mak Haji Eha, Teh Imas. Kemudian Mami, Mami Ciwidey, Teh Ika. Semua aja agak susah nih buat baca anak gitu-gitu. Bang Apul salam dari Aceh sama Rizky Dias lagi nobar di Dahlia. Oh iya, ini dari siapa nih? Aryani Kebon Kaung sambil dengar, sambil nyetrika seragam, sambil pantengin Dahlia, sambil nonton Persib menang. Sudah 2-1. Aduh, itu ajarakan-ajarakan nih Bu Eha, Bobotoh Persib. Kemudian dari Atan Sayang Jatinangor dan juga ada mamahnya Mahesa. Halo Mai, apa kabar? Aku kemarin telepon dua pun anjing menten kabogom. Ditelepon tiba-tiba, jarang jadi telepon. Ingin langgam dari film Nagin, terima kasih. Dan iya, siapa lagi? Kita lihat lagi yang sudah gabung sore ini. Ponti. Digoyang buat Esti di Dago, Iman Riung Bendung Danu Genta, Aisugi Yati Morotresno Bunda Yang Seuis Cibaduyut, Santi Kopo, Ndagopi, Nenek Ica, Rokip, kemudian Nenek Neni Memori, Napoleon, Rini Otik, banyak ya semuanya buat yang sudah gabung melalui WhatsApp sore hari ini. Ditunggu yang lain di 0811-222-1015. Mama Febi yang ada di sore yang hadir, terima kasih. Dan coba tadi Utin yang ada di kawasan pada larang lagi nonton setengah main kayaknya, pada makan-makan dulu itu teh, belum main apa selesai? Belum gitu. Buat Dadang di Bunisari juga selamat sore ini. Coba kita lihat yang sudah ini lagunya apa yang harus kita dengarkan sekarang. Oh, kita iya, siap langgamnya apa sekarang? Kita coba terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, pada larang.
1: Hidup Persib. Unggul Persib.
0: Alhamdulillah. Konvoy.
1: Itu di Dahlia lagi rame ya?
0: Rame pisan di dia tuh. Mandi dia, iya.
1: Waduh. Lagi lobar.
0: Oh, nonton bareng.
1: Aduh, ngelipin.
0: Kabita, resep kieu tingali tuh.
1: Rame.
0: Udah nonton pada marakan nonte balotram gitu. Aduh, Masya Allah.
1: Wah,
0: alhamdulillah.
1: Bang, langgamnya yang tadi ya.
0: Naon, kucu-kucu tahe. Siap juga yang buat siapa?
1: Digoyangnya buat Dadang, di Bunisari, buat Mbak Ila, Mas Rata, Dedi BE. Pokoknya buat semua aja ya yang lagi pada kumpul nobar di Dahlia.
0: Nonton, pada nonton itu teh?
1: Iya, nonton TV.
0: Iya, nontonnya TV.
1: Di depan rumah.
0: Rame resep.
1: Juga buat keluarga di rumah.
0: Siap.
1: Abang yang lagi siaran.
0: Hatur nuhun, terima kasih.
1: Yo,
0: sama-sama. Goyang. Iya, Utin yang ada di kawasan Padalarang sore hari ini lagi banteng Dahlia kan. Selamat sore wargi Dahlia. Terima kasih untuk kebersamaan wargi Dahlia yang sudah gabung melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Mama Lilis juga terima kasih. Dan kita akan bersama sampai jam 18 nanti wargi Dahlia di acara Dahlia Bollywood. Dahlia ya, Bang.
2: Dahlia.
3: Sekarang jam 5 sore.
4: Go go goyang goyang goyang
3: sikasi sikasi. Panteng radio, panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia. 101,5 radio Dahlia.
4: Panteng terus. Bollywood.
3: Dahlia.
4: Bollywood Dahlia.
2: Dahlia FM, Bandung goyang sikasi.

0: Terima kasih, selamat sore Dahlia Bollywood menemani suasana hari Minggu Wargi Dahlia bareng Pak Apul di setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai jam 18 nanti. Sekarang sudah ada siapa, banyak kali Bu Tati Empoy juga. Sudah jam 17 lebih 10 menit di season yang kedua Wargi Dahlia, dan sore ini boleh gabung di 0811-222-1015. Untuk sore hari Minggu atau hari Ahad ini Wargi Dahlia tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 maghrib kita jatuh pada pukul 17 lebih 48 menit. Terima kasih buat Ibu Tati Empoy, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di situ Petenggang hadir. Ini sedang di rumah Ibu Haja Siti Halimah, pulang ngaji, mampir dulu. Oh iya, tadi pengajian di ini ya, di Keliningan. Wow. Ramai tuh tadi pasti dengan Ustadz Andi. Mudah-mudahan semuanya bisa menjalin silaturahmi yang begitu menyenangkan sekali. Buat Ibu Tati Empoy, tadi juga Teh Jamira juga sibuk-sibuk pagi. Buat Ustadz Andi sama Teh Haja Bentang juga selamat sore. Nanti kita subuh tentu akan bersama, akan bersama menemani dan bersama menjumpai Wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi hari Senin subuh nanti jam 4 sampai jam 6. Jangan lupa Wargi Dahlia. Dan yang sudah bergabung melalui Facebook ya sore hari ini, terima kasih. Ibu Haja Siti Halimah juga, apa kabar? Selamat sore. Dan coba kita lihat dari siapa yang sudah gabung sore ini di acara Dahlia Bollywood. Guys, bentar Pal. Dan kita coba untuk yang sebentar, satu lagi Pal. Ini tadi ada ini, kebogohnya Amir Khan tadi teh. Soalnya habis Karmila mah gitu Pak. Eta teh biasanya jeung tomo teh. Habis itu aja kan dilepas yang satunya. Baik, selamat sore. Halo untuk Mama Maesa sore ini yang sudah gabung dari tadi, Nikusel. Aduh, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, mending ngamuk euy. Woi.
1: Sangat Selana
0: nah
1: jadi
0: paneri. Hai, oh jadi delay cenah suarana kadinya kan terima itu tenan naon atulah. Heeh, ke di ieu digusur.
1: Hai, karena duluan nah jadi paneri diputerkan lagi belum deh.
0: Hei, itu lagi ini pasti nontonnya di Facebook ya, beda dengan di radio. Kalau di Facebook mah delay. Iya. Mangga. Ini langgamnya apa tadi teh? Apa kita tadi?
1: Minagin.
0: Oh, film lagi nu nori korai, bung hujan-hujanan teh dasar pawang korai. Jika yang baca.
1: Sudah ada nggak hasil karena tuh?
0: Hah? Rek nyari korai. Itu tidak dengar ini kita teh. Coba. Kuma.
1: Halo.
0: Sok. Ayo. Halo.
1: Goyang aja buat semuanya aja ya. Yang lagi dengerin aja.
0: Aku dapat kabar ya, tadi Mbak Bandar katanya.
1: Bang Apul aja.
0: Dapat kabar. Bang Apul dapat kabar tadi kata ada yang ini Ajay dulu yang itu meninggal.
1: Oh, benar. Gimana gitu?
0: Belum tahu deh Bang Apul, innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Ajay meninggal.
0: Coba dengar kabar. Apa? Ada yang ngasih kabar kata ini tadi, ada yang ngasih informasi ke Abang itu teh. Ya, Ajay itu nyalion cengti nyal gitu.
1: Yang benar tuh Bang Apul.
0: Coba nanti dicek cari kabar, nanti kabarin Abang juga ya. Oh, iya, benar.
1: Sakit emang dia.
0: Nah, makanya Abang juga pengen tanya Sukanti, udah tahu, tanyakan ke Pak Agus sama Temila gerak.
1: Enggak ada tuh nama Teh Mila.
0: Oh gitu, kata yang Teh Simran saja tuh. Ya, begitu saja dulu. Ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Salam untuk ya, semua keluarga Mama Maesa ya. Terutama untuk Mei. Panteng radio. Kaget. Ya. Ya, yang sekarang siap untuk beraksi dengan ular-ular yang begitu luar biasa. Terima kasih. Ayo, ini dari film Negina, Mencari Dutchman, untuk Ibu Eha di Lembang dan juga untuk Ibu Ani Hanita. Buat Teh Ajan Neng Serjadi, buat San Apriyadi. Sudah jat, pada joget di bawah.

0: Devi Cwide at Koil Migea. Terima kasih, selamat sore untuk yang saat ini bergabung bersama Dahlia FM di acara Dahlia Bollywood Diary. Juga kuc-kucnya sudah tadi Ibu Siti Hajah Halimah. Terima kasih Teis Cibaduyut yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Buat Bang Apul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat Cugar, Kang Heri, Santi, Dery, Irman, kemudian Uya Gatsu, Mamah Bayu, Ujang Pecai, kemudian Uman Foto, kucingnya buat apa nih? CEO yang lagi nobar Prung Ah digoyang. Terima kasih untuk yang sudah gabung juga. Ada siapa lagi, Bu Tati Empoy? Halo, selamat sore Kakek Agus Pujangga juga di Cibangkong. Sudah tadi ya, Mas Budi. Mas Budi apa kabar? Rame di studio. Dari tadi siang sudah pada ngumpul nonton bareng. Ini warung nasi uduk Cak Budi di pangkalan ojek Jalan Gagak di Surapati. Selamat sore. Apa kabar sore ini? Di goyang buat Bos Samuji, Pak Solikin di depan ATM Mandiri di Telkom Gasibu ya. Dan juga untuk Cak Anto, salam buat abang, salam buat sedulur Wong Kembangan KB Wong Lamongan. Persib menang. Iya, menang Persib sore hari ini. Untuk yang sudah gabung juga, semangat melihat lagi. Ada siapa ini? Hai, Teh Irma di Sekelwa. Halo, halo Teh Irma. Di Pati Ukur pada nyunken, apa nih? Nyunken anu enakken weh. Soalnya semua enak sore ini. Dan juga buat Dadang di Bunisari. Halo, selamat sore buat Dedi BS juga di Cicalengka. Dan juga buat yang sudah gabung, ini ada Santi di Kopo yang tidak sempat ke Dahlia. Ibu Eha, terima kasih. Dan juga untuk Hejat Neng di Sarijadi sama Iu lagi senang-senang habis selesai nonton. Mudah-mudahan tidak hujan abang pulang nanti menuju rumah dari studio. Dan juga selamat sore. Halo, apa kabar buat Nova di Gatsu? Ngoca ada hadir nggak di Burang Ranggan saat ini? Lagi pantengin di rumah, rame di sini. Untuk Nova tadi, tuh mereka live TikTok. Dahlia live TikTok, Bang Apul juga live TikTok untuk acara Dahlia Bollywood. Yuli, ditunggu langgamnya, ini nggak bisa keluar di sini tadi. Yuli yang punya itu juga. Bang Apul sudah ketemu langgamnya, tapi entah di sini karena habis acara Kamila tadi. Tenisnya pada sibuk live di depan. Buat Ibu Tati, Buat Tati Empoy, Bu Muti juga sudah dipersiapkan, ternyata dicoba tidak bisa meluncur keluar. Dan Ardian di Pasir Kemir, terima kasih, selamat sore, mangga, mangga. Itu si ganteng momennya, anteng nonton film Ucing. Itu Putri Barbie sore hari ini juga dengan biru-biru juga.
1: UJDK.
0: Aduh. Oh yeah. Senang semua. Sana. Mau konvoy kayaknya sama si ganteng ini teh. Oh, mau konvoy. Tiwana sanam.
1: UJDK toye jana sanam.
0: Ya, untuk Budi, nah, warung nasi uduk Cak Budi, selamat sore. Tujuh dekato, yeah. Dari film Jilwali, Dulhani.

Hai, selamat sore, apa kabar? Yang sore hari ini lagi bantengin Dahlia FM setiap hari Minggu dari jam 16 sampai jam 17 Dahlia Bollywood. Dan di studio hari ini 10 Mei 2026, Adi jadi pelonganku, Adi jadi ngomong teh salah. Di studio Dahlia setelah nobar rame sekali ini. Cori-cori Cupke Ari Dahlia juga tante batur Adi tangkengnya Rennya Ari Yoman Nina tangkeng kita sehingga Irfan Mansur. Ibu Sita Lima nanti akan disampaikan, akan di ini insya Allah. Baik, juga untuk semua warga kita yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 sore hari ini. Terima kasih banyak dan kita saat lagi untuk melaksanakan sholat maghrib.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wargi Dahlia di Bandung dan sekitarnya. Selamat sore dan terima kasih banyak untuk yang sudah sempat bergabung di acara Dahlia Bollywood sore hari ini. Yang live di TikTok juga Bang Abu ucapkan banyak terima kasih. Yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Yang juga sempat menyaksikan live-nya nonton bareng Persib di studio Dahlia FM. Di halaman studio Dahlia FM bersama kru Dahlia dan juga Baby Alia. Yang sebentar lagi akan hadir di acara Maung Garuda. Ini para bobotoh akan diajak ngobrol. Akan diajak ngobrol di sini. Ya, baby ya. Terima kasih untuk semua wargi Dahlia. Bang Apul harus pamit, mohon diri. Mohon maaf bila ada langgam yang agak-agak sedikit ini, Bang Apul, karena semua dikerahkan ke depan untuk apa ya? Untuk ininya, untuk mempersiapkan live tadi. Bersama Noval, partner kerja Bang Apul di studio sore hari ini, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan wargi Dahlia. Untuk sore hari ini, kita akan jumpa lagi di acara yang sama, Dahlia Bollywood hari Minggu sepekan yang akan datang. Dahlia juara, Persib juara. Terenam untuk sebuah nama bersama filmnya Salman Khan. Ampun pamit mundiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Bollywood, akan ada Maung Garuda di Dahlia selama 2 jam. Kita bakal bahas Persib dan sportivitas olahraga lainnya. Dahlia.

0: Italia.
1: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung goyang si kasik. Alhamdulillah 3 poin berhasil diamankan oleh Persib Bandung di kandangnya Persija walaupun bukan di Jakarta ya. Ini benar-benar menjadi kabar mengembirakan untuk seluruh bobotoh salam dunia ya. Halo wargi Dahlia, pantengin malam hari ini di Monggero di Dahlia bareng sama Baby Alia, ada yang spesial. Karena tadi kita udah nobar sama bobotohnya. Nanti Baby Alia bakalan ngobrolin tentang Persib sama bobotoh-bobotoh yang tadi udah berhasil tepat prediksi skor akhir Persib Bandung wargi Dahlia. Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus aja. Mau Garuda di Dahlia sampai jam 8 malam. Prung ah, go go go, goyang.

Persib Bandung benar-benar melompat lebih tinggi banget nih Wargi Dahlia ya. Alhamdulillah semakin dekat untuk menuju gelar juara di tangan Wargi Dahlia. Dan kira-kira harapan Bobotoh seperti apa di dua pertandingan sisa nih Wargi Dahlia ya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Bobotoh yang tadi udah ikut nobar di Radio Dahlia FM dan berhasil menebak skor dengan sempurna Wargi Dahlia untuk kemenangan Persib hari ini ya. Untuk Bobotoh yang di rumah juga kalau mau absen boleh nih ya. Gimana-gimana perasaannya malam hari ini, absen ke 0811-222-1015. Sebentar lagi kita akan ngobrol bersama Bobotoh yang tadi sudah ikut nobar dan berhasil menjawab prediksi skor dengan tepat Wargi Dahlia ya. Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Kita lagi live TikTok juga, live Facebook juga di @1015 Dahlia FM ya. Bersama Baby Alia di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa B.

0: Udah paling bener ini Boboto salam dunia lagi pada barungah Cina Wargi Dahlia ya. Luar biasa banget pokoknya ya. Persib Cina juara, Persib juara, Persib juara. Ini kebahagiaannya double-double Wargi Dahlia ya. Udah mah 3 poin didapatkan dan juga mengalahkan Persija Jakarta ya. Itu yang menjadi terharu ataupun para Boboto ini merasa kayak aduh udah bunga pisan ya. Meren ayah nudagang Cina malam hari ini terk digratiskan. Cinanya syukuran, Cinanya karena Persibnya bisa meraih 3 poin di kandangnya Persija walaupun bukan kandang Persija. Kalau gitu kita bakalan ngobrol nih sama Boboto yang tadi sudah nobar ya. Mereka juga sudah memprediksi skor dari awal dan jawabannya tepat dan akhirnya dapat hadiah di nobar tadi Wargi Dahlia dari Radio Dahlia FM. Nih, kita bakalan kenalan dulu satu-satu. Coba dari sebelah sini dulu Kang, boleh. Kenalan dulu Akang dari sini dulu. Ditarik aja mic-nya. Ditarik nanti giliran. Iya, Akang namanya siapa? Boboto dari mana?
1: Nama saya Yusuf. Boboto dari Sukajadi, Bandung.
0: Dari tahun berapa sudah menjadi Boboto?
1: Kebetulan waktu kecil ikut Abah.
0: Iya, pertama kalinya suka Persib deh. Ada momen pertama kali suka Persib waktu pas apa?
1: Sekitar SD-an saya diikut kakek ke Siliwangi, masih ingat waktu itu. Dari bawa channel.
0: Ya ampun.
1: Jangan channel, kurang lalajo Persib. Resepnya apa itu teh Persib?
0: Umur sabar Kang? Umur sabar waktu itu?
1: Umur sekitar SD-an kelas 2. Kelas 2-an. Diajak oleh Abah. Dan diajak ke Siliwangi. Persib tenaus, boleh muat. Penting mah jajan orang banyak.
0: Bener. Penting mah ya cendol.
1: Penting mah diberi cendol. Datang ke Siliwangi, ternyata tiap itu diantar, ternyata mendarah daging.
0: Oke. Warisannya Persib tehnya. Oke.
1: Di darah daging teh bener itu mah warisan.
0: Bener. Di kelas 2 SD udah suka Persib, luar biasa. Sekarang umur berapa kan?
1: 17
0: tahun ya. Dibalik. 43 tahun, wow, sudah puluhan tahun menjadi Boboto ya. Kalau Akang dari sebelahnya nih, Akang siapa namanya, Boboto dari mana?
2: Namanya Abi Yuda.
0: Yuda, Kang Yuda dari mana?
2: Di Kosambi.
0: Kang Yuda di Kosambi cakat atau tidak liatnya, luar biasa.
2: Karena langsung gercep.
0: Ketika ada info nobar langsung gercep. Kang Yuda, Boboto di umur sabaraha?
2: Abi pertama kali.
0: Lebih dekat lagi kan punten mic-nya.
2: Pertama nonton langsung ke Senayan.
0: Wow, gaya.
2: Pas lawan Medan.
0: Uduh.
2: Final.
0: Wah, tahun 85. 85 dong.
2: Ya.
0: Akang umur sabaraha eta tahun 85?
2: SD kelas 1.
0: Wow. Diajak away ku saha, Kang?
2: Ku bapak.
0: Oh, ku bapak.
2: Mohon.
0: Tapi
2: kan abi naik mobil nu tertutup. Dan teh pas ka Senayan teh badeureum.
0: Naha?
2: Kan ditutup.
0: Dikekeb.
2: Ya.
0: Nggak aja disemputkan maksudnya.
2: Sana ditutup kan tak ada mobil.
0: Oh, astagfirullahaladzim.
2: Dan itu nganggep mobil jika nganggep sayur gitu.
0: Oh iya. Mobil kobak gitu.
2: Kobak.
0: Tapi ditutupan.
2: Ditutup.
0: Oke.
2: Kita mulai didinya tiap tahun ke Senayan.
0: Wow, tiap tahun.
2: Tahun 86 juara. Lawan Persipura.
0: Yeah.
2: Manokwari gitu.
0: Manokwari.
2: Juara Jajang Nur Zaman.
0: Jajang. Ya. Pemainnya Jajang Nur Zaman.
2: Ya, menunggu 87 PSM.
0: Wow.
2: Mulai dilepas SMP sendiri.
0: Kemana stadionnya?
2: Senayan. Ke Istora Senayan.
0: Wow. Semamprang itu ya.
2: Habis sekolah SD di Soka. Payun Stadion Persib.
0: Nye.
2: Mau naya Liga Persib tapi moncor.
0: Wow. Mendarah daging pisan rumahnya. Luar biasa. Sekarang diturunkan ke anak?
2: Anak ya.
0: Wow, anak juga suka Persib?
2: Anak suka Persib. Sekarang lagi nonton di Depak, Jepang.
0: Wah, iya. Sama Viking ya. Wah, keren banget. Tahun 85 sudah mulai kenal Persib Bandung. Udah puluhan tahun sampai sekarang Persib juara. Mudah-mudahan juara lagi.
2: Amin.
0: Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau sebelahnya ini kayaknya generasinya beda nih, Kang. Kalau yang sebelah. Kang, namanya siapa?
3: Henry.
0: Kang Henry dari mana, Kang?
3: Kalau saya dari Cikalong Wetan. Mungkin di Bandung Barat. Paling ujung.
0: Wow, jauh-jauh ke Radio Dahlia nobar.
3: Karena emang di sini mahasiswa tuh. Jadi kalau biasanya ikutnya sama Boboto-Boboto di kampus kayak gitu. Biarnya biasanya di kampus suka banyak nobar kayak gitu.
0: Tahu info nobar di Dahlia tahu
3: dari teman-teman kampus juga kayak gitu. Jadi kalau tadi Akang-akang generasinya tahun sebelum 2000, kalau saya mah mulai-mulai itu ketika SD mungkin di tahun 2010
0: gitu. Oke, SD-nya 2010.
3: Zaman-zaman Akang-akang mah di Stadion Siliwangi, abi mah teka bagian teh.
0: Jalan.
3: Abi mah di jalan atau di jalan. Terkenal aduh Siliwangi teh.
0: Nukumaha.
3: Nukumaha. Abi mah jalan nonton teh di Jala pertama kali.
0: Jadi, kela Kang, Akang kampusnya di mana?
3: Di UIN Bandung teh, di Cibiru.
0: Orang UIN ternyata, anak UIN. Oh, anak-anak UIN pada tahu ada nobar di Radio Dahlia.
3: Betul, karena kan apa ya, banyak lagi big match gini, jadi info-info banyak kayak gitu. Jadi kita gak kebagian tempat, kalau kebetulan di Dahlia ada nih, jadi kita kesini bareng-bareng. Okay. Kayak gitu.
0: 2010 itu masih SD?
3: 2010 masih SD.
0: Pertama kali dikenalin Persib sama siapa?
3: Karena kan kalau kita di... Mungkin karena kita dari kampung gitu ya. Kita suka bareng-bareng sekampung kayak gitu. Pakai mobil truk atau mobil bak gitu. Jadi bareng-bareng orang-orang kampung yang mau ikut, ayo kita naik mobil bak bareng-bareng kayak gitu ke Jalak.
0: Wah, luar biasa banget ya. Berarti memang lingkungan juga udah pada suka Persib.
3: Betul, karena dari lingkungan juga teman-teman. Terus warga-warga di sana.
0: Aku penasaran kalau Gen Z berarti kamu ya?
3: Iya, Gen Z.
0: Kalau Gen Z pemain idolanya sampai saat ini siapa? Kan kalau yang lain pasti Robby Darwish, Tejang Nurjaman gitu ya. Kalau akan
3: kalau kita
0: siapa?
3: Mungkin ya yang seumuran gitu kan. Sekarang yang lagi jadi bintang dari dulu, dari dia masih di akademi, Beckham teh.
0: Beckham ya.
3: Karena pertama seumuran, terus juga emang passionnya tuh energinya sama anak-anak muda zaman sekarang.
0: Bener-bener
3: gitu.
0: Keren banget ini ya ampun. Bener ya, Bobotoh teh dari semua kalangan, dari segala usia ya, bener, mendarah daging dan jadi warisan. Yang satu ini kayaknya ini tahun 70 mungkin banget.
4: Ember sih.
0: Bapak kela kenalan lah. Bapak dari mana, Bobotoh mana?
4: Saya nama Aep, dari Ciparai.
0: Ciparai Majalaya
4: ya?
0: Jauh-jauh nobar ka dieu.
4: Iya sih, demi versi.
0: Wah, tahu info nobar di Radio Dahlia?
4: Dari teman di TikTok.
0: Oh, oke, okay. Dari TikTok akhirnya nyamperin ke sini.
4: Iya, mau ikut nobar. Ayolah, mumpung saya di Binong gitu. Dekat kan dari Binong ke sini.
0: Iya,
4: gitu.
0: Iya.
4: Ya boleh, ikut aja.
0: Nah, ini yang jadi pertanyaan penting di antara bertiga tadi. Bapak suka Persib dari tahun sabaraha?
4: Tahun?
0: Kayaknya ini paling senior kayaknya.
4: 80.
0: Oh, 80 tuh.
4: Udah dikenalin sama Abah waktu itu. Kenalin sama Abah waktu itu. Saya pas ada acara bola, bah kunaon sampai ke tegak-tegak micup, tinggal TV gitu ya. Iya jangan Persib, Persib itu naon bah. Persib, anu main di Bandung, orang Bandung tak kabeh ini, orang Sunda.
0: Oh iya, dulu mah identik orang ya Bandung gitu. Kuno main.
4: Ya dari situ, saya gak ngeh, karena anak-anak kan zaman dulu kan pengennya main kan, nah gitu main. Pas tiap hari... Hari Sabtu, hari Minggu suka ada itu bola, si Abah teh nonton terus. Nah, pas kalau nggak salah main sama Wanopari kalau nggak salah, kalau nggak salah gitu ya. Jadi udah nggak ingat lagi memori ini.
0: Ya dulu. Wanopari ya kayaknya.
4: Faktor gitu kan, ada faktor sih ya. Gitu. Ya saya ikut nonton gitu karena nggak ada acara lagi gitu.
1: Barengnya.
0: Jika nama bareng di Senayan ya.
1: Coba kenalnya.
0: Ngan beda 5 tahun jika umurnya bahalanya.
4: Cuman waktu itu karena ya faktor apa keluarga nggak punya lah gitu. Pengen nonton sih ke Senayan tapi karena keluarga nggak punya jadi ada ongkos. Bukan ada keberanian, cuman dilarang sama orang tua gitu.
0: Iya.
4: Janganlah jalan ke sana, takut apa-apa katanya gitu.
0: Berarti dari zaman tahun 80-an ini antara Persija tuh dari dulu memang sudah panas?
4: Emang sudah panas.
0: Oh belum? Oh, mulai jaman, tahun berapa sih?
4: Itu mah zaman dulu mah sama Medan,
1: kalau
4: ramainya.
1: Kalau peserikatan, Persija nggak ada...
0: Gak ada kelas, justru katanya dulu bersahabat ya, Bobotoh sama The Jack teh.
1: Gak ada The Jack. Pas zaman perserikatan sampai 1949.
0: Boleh lebih dekat lagi kan?
1: Pas 1945 tuh gak ada The Jack, gak ada apa. Jadi kalau misalkan dulu final Persibaya Persija tuh malah pendukung Persib tuh ngedukung Persibaya. Jadi Persija gak ada pendukungnya.
0: Oke.
1: The Jack tuh baru
0: muncul?
1: Ada tuh, muncul tuh Liga pas
4: Liga kedua
0: tahun 90-an kali ya?
4: Liga kedua.
0: Tahun 90-an kali.
4: Kedua.
1: Sejak ramenya. Siapa berani itu ya? Siapa berani itu mulai.
0: Oke. Dan sebenarnya enggak tahu juga ya sejarahnya apa yang membuat terjadi ibaratnya rivalitas antara The Jack dan juga Bobotoh. Ini masih pada bertanya-tanya, awalnya dari mana yang akhirnya sampai sekarang rivalitasnya terus aja berkembang gitu. Tapi menurut kalian ya, ini sebagai Bobotoh sejati, rivalitas The Jack dengan Bobotoh perlu selalu ada atau harus berdamai?
1: Ya sebenarnya
0: lebih dekat kan?
1: Harusnya ya 90 menit lah. 90 menit oke lah. Kita misalkan
4: panas.
1: Peace war gitu kan. Tapi kalau misalkan udah
2: beres ya udah gitu kan. Jangan sampai kan sekarang kan di medsos tuh kan sampai ada kata-kata
0: bunuh rasis ya.
4: Rasis gitu.
2: Ya pokoknya 90 menit oke okay, gitu kan. Okay. Tapi udah beres ya udah gitu.
1: Menurut saya tuh ya.
0: Boleh.
1: Menurut
0: lebih dekat Kang mic-nya.
1: Menurut saya meninjau dari statement Kang Ai Butik.
0: Nah, apa tuh?
1: Waktu almarhum berbicara, sebenarnya rivalitas ini sudahlah jangan di tong dieureunkeun, tong diperpanjang, nanti juga akan ada muara yang mengumpulkannya, ya, sehingga nanti udah nanti juga akan bubar sendiri. Tong di, nanti tong diungkit-ungkit, tong di
4: gere-gere,
1: puji-puji, damai, biasa saya jalan gitu. Kalau katakan Ai Butik,
0: ya, ya.
1: Dan saya bilang, oh mungkin benar seperti itu mungkin.
0: Betul.
1: Kalau semakin kita dilarang, maka semakin ngajakin.
0: Betul, betul. Tapi setuju sih dengan adanya rivalitas, sebenarnya atmosfernya juga berbeda ya. Berbeda, kita tiap lawan Persija tuh kayak semangatnya dua kali lipat. Begitupun kayak Beckham kalau main lawan sama Persija, wah bener-bener bobotoh pisan Beckham teh, jadi bobotoh ongkoh, jadi pemain ongkoh. Iya, tadi abis pertandingan Beckham ada sempat clash sama pemain Persija, nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas juga ini gimana caranya mereka bisa tahu kalau skor akhirnya itu adalah 1-2 Warigi Dahlia ya. Karena ini adalah keempat pemenang dari kuis tebak skor yang tadi nobar di Radio Dahlia FM. Satu kali lagi nanti kita akan ketemuan sama mereka ya. Pokoknya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM di Maung Garuda di Dahlia.

0: Jangan kemana-mana ya. Mau Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
4: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sama kayak langgamnya dari Naib, mobil balap ya. Mobil balapnya Asoy di jalanan ibu kota katanya ya. Aduh, bus Persib kayaknya aduh sekarang lagi kerasa mulai menuju juara, tinggal sebentar lagi ya. Berarti tinggal sisa 2 pertandingan lagi Persibnya lawan PSM Makassar minggu depan ya. Satu lagi lawan Persijap, Jepara Sabtu depannya lagi. Oke, okay. Ini sepertinya kalau misalkan ngomongin Persib juara, tadi juga kalian sudah menebak kalau hari ini Persib akan menang gitu ya. Itu gimana? Sebenarnya Baby Ali juga tadi sama, nebak kalau bakalan 1-2 Persib menang. Itu mah sebenarnya harapan kalau Baby Ali. Tapi kalau dari AA sendiri, kenapa tadi akhirnya bisa nebak bahwa ini mah 1-2 lah Persib bakalan menang, padahal tadi kandang Persija gitu. Akang dulu, silakan.
1: Setiap ada main Persib pasti skor favorit itu 1-2 Persib menang, benar. Dan itu yang terpikir dari setiap orang ketika tebak skor, misalkan dari grup apa gitu ya, pasti yang dituju 1-2 itu yang sudah dominan dipakai itu.
0: Ya, benar.
1: Nah, itu saya cuman segitu aja ke.
0: Dan jarang juga Persib menang golnya banyak dari lawan Persija.
1: Betul.
0: Pasti tipis ya. Oke. Kalau dari Akang, kenapa nebak 1-2 dan akhirnya tadi menang hadiah?
2: Dari awal ya emang barusan juga sama sih. Jadi untuk lawan Persija itu pasti rame gitu kan. Kalau misalkan nggak draw 1-1 pasti 1-2 gitu kan. Makanya pas tadi kereteg HT pasti menang lah gitu kan. Makanya udah 2-1 lah.
0: Ya. Kalau Kang, ini yang masih mahasiswa, gimana bisa nebak benar tebakannya ya?
3: Mungkin kalau dilihat dari formasi ya teh, kan Boyan Hoda sekarang mainnya nggak terlalu fokus nyerang, nggak perlu fokus defense. Karena yang penting sekarang tuh adalah menang gitu. Menang. Jadi nggak mikirin menang jauh, menang banyak gitu. Karena dari beberapa pertandingan Persib juga, Persib teh jarang menang loba gitu teh. Kadang-kadang teh menangnya tipis. Nah, makanya lihat dari Persija juga kebelakangan ini lagi sama-sama kuat nih di tiga teratas gitu. Jadi agak sulit. Jadi kayaknya kalau untuk menang banyak dengan formasi kayak gitu, kita lebih ngarepin menang tipis. Makanya 2-1 adalah skor yang paling apa ya?
0: Realistis
3: gitu.
0: Tapi kan bisa aja menang 1-0. Kenapa enggak kepikiran 1-0 kalau pengen menang tipis?
3: Kebiasaan Persib teh kebobolan dulu. Benar, kebobolan heula kita di ruang ganti dicarekan menang gitu. Salah dari beberapa pertandingan terakhir pasti gitu teh.
0: Benar.
3: Untungnya sebelum pertengahan pertandingan udah bisa ngebales kayak gitu.
0: Kudu dihogag heula ke bagian
3: bodaknya. Benar, kudu heula gitu.
0: Kalau dari Bapak nih, kenapa bisa menjawab 2-1 akhirnya dapat hadiah tadi?
4: Keheureuyan sih sebenarnya mah. Karena tebakan kan.
0: Iya, benar-benar sih.
4: Emang sih 1-0 juga udah cukup sebenarnya gitu. Asal jangan draw, jangan kalah aja gitu. Ya cek HT teh udahlah 2x1 aja. Kan tadi kan di review.
0: Betul.
4: Oh, iya, tadi 2x1. Udah kata teman tuh, "Mana 2x1? Biarin ini mah heureuyan, mimik menang nuhun teh kan baik."
0: Iya, dia mah. Milik mamah kalanannya.
4: Hiburan saya mah gitu, hiburan nonton YT. Hiburan karena di rumah jenuh kan, hari minggu nggak ke Mamendung, teh enakan ini loh nobar kayak gitu aja. Sih.
0: Alhamdulillah jadi doanya.
4: Alhamdulillah.
0: Tapi kalau benar tadi kata si Akang ya, di musim ini Persib itu menangnya sering tapi tipis wae gitu ya, 1-0, 2-1 gitu. Paling kemenangan terbesar lawan Biak gitu ya. Nah, setuju nggak kalau ada di luar bobotoh yang bilang Persib mah juara gak main lah, butut cenanya gitu. Setuju nggak?
3: Enggak, karena kalau misalkan di sepak bola mah kan mau main bagus, mau main jelek, yang penting menang gitu.
0: Betul.
3: Karena juara kan kalau kita banyak menang kan juara gitu. Kalau misalkan kita banyak kalah tapi mainnya bagus ya percuma kayak gitu teh. Jadi kalau di sepak bola modern zaman sekarang mah kan yang penting kita tuh ngeraih kemenangan gitu teh. Kalau zaman dulu mah meureun yang penting masukin banyak. Banyak. Kan sekarang zaman udah modern. Banyak apa ya? Wasit-wasit juga sekarang udah ada VAR, jadi mungkin kita mainnya efektif gitu lah. Misalkan di zaman sekarang, jadi yang penting mah kemenangan teh.
0: Iya, katanya kan ada beberapa oknum yang di sosmed kata, tim saya mah mainnya cantik wae, cina. Percuma cantik tapi teh juara ya. Nah kita balik lagi ke masalah rivalitas antara Persija dan juga Persib yang memang sampai saat ini selalu mendarah daging. Bahkan sampai anak-anak aja nih, anak-anak SD aja udah pada tahu bahwa bobotoh teh musuhan cenanya. Ini gimana pendapatnya? Kalau terus dipelihara, apakah akan positif atau malah sebaiknya ada pihak-pihak tertentu yang menghentikan rivalitas ini?
1: Ya.
0: Boleh, Mangga, silakan.
1: Mengenai rivalitas ini, ketika melihat dari turunan-turunan, ke anak kecil aja, tadi aja saya lihat barusan, ketika ada dejek anak kecil yang kesorot, itu gil-gil. Itu kan sudah di cekoki aroma-aroma perselisihan atau dengan, tapi di lain kok udah dicarakin mau bisa gitu. Anak kecil ketika itu kok ayahnya di kubu bapaknya disusuk tunjuk jari gitu. Jadi mau mungkin bisa.
0: Oke. Okay.
1: Benar. Berjalan aja.
0: Berjalan aja. Benar kata Kang yang tadi, yang penting 90 menit ya.
3: Iya. Mungkin yang harus digarisbawahi adalah si bagaimana anak-anak itu dididik buat rivalitas tuh cukup di lapangan gitu. Kalau misalkan kita narik di luar juga, mungkin di liga-liga top dunia juga banyak tuh rivalitas-rivalitas gitu. Apalagi nanti malam ada El Clasico juga di Liga Spanyol mungkin. Nah, mungkin yang harus di itu adalah bagaimana anak-anak tuh berivalitas secara bersih gitu kan. Apalagi zaman sekarang mah anak-anak tuh wah, rivalitasnya juga bawa kotor gitu tuh ya, mungkin. Karena kan balik lagi kalau misalkan akang-akang senior gitu kan, akang-akang senior yang mungkin udah ngerasain rivalitas dari tahun 90-an. Nah, ke kita-kita generasi yang sekarang gimana sih biar rivalitasnya tetap terjaga tapi tetap fair lah dalam pertandingan.
0: Jangan sampai dibawa-bawa ke hari-hari biasa, ke masalah pribadi gitu ya. Nah, terkait rivalitas, ini ada satu pemain Persib yang memang dia berawal dari Bobotoh ya. Terus dia masuk Akademi Persib, akhirnya jadi pemain bintang Persib, siapa lagi kalau bukan Beckham Putra. Tadi Beckham Putra sempat berselisih sama pemain Persija Jakarta. Nah, ini yang perlu diinikan, apakah perlu rivalitas itu antara pemain juga terjadi gitu, bukan hanya antara supporter aja. Silakan, ada yang mau kasih pendapat.
4: Itu mah karena apa? Emosi aja.
0: Atmosfer pertandingan kali ya.
4: Atmosfernya jadi tingkat tinggi kan itu kan. Nah, jadi ke bawah emosinya gitu.
0: Apalagi Beckham bobotohnya
4: nah,
0: dia.
4: Nah, itu.
1: Dan Beckham itu sebelum pertandingan dia sempat ada statement bahwa mendingan di stadion
2: Sidoli
1: bukan dan Jakarta teh
0: GBK.
1: Jadi orang ayah di Jack Oge lebih puas gitu, lebih puas nak
3: pengen saya berhasil lagi
0: tengilnya
1: emosi senang mungkin karena itu tadi juga teh ketika sudah juara berlebihan ada pemain Persija yang tidak enak dengan itu.
0: Iya, betul. Tapi kita juga masih menunggu klarifikasinya apa penyebab dari Beckham tadi berselisih dengan pemain Persija. Mudah-mudahan bukan dari pemain Persib yang mendahului gitu ya. Tapi percaya deh kayaknya bukan dari pemain Persib karena dalam keadaan Persib lagi menang ya. Gak mungkin Persib ibaratnya nyari-nyari masalah lagi menang ya pengennya euforia untuk merayakan gitu ya. Ini luar biasa ya Persija. Sudah terlewati, tinggal 2 sisa pertandingan lagi ya. Saya mau tanya satu-satu ini mah ya. 2 pertandingan sisa, optimis 6 poin ditambahkan ke poin Persib atau ada salah satu yang gak apa-apa draw dulu atau gimana?
1: Melihat 2 pertandingan ini, saya sudah berembuk. PSM bukan PSM yang sekarang.
0: Yes, benar.
1: Ketika zamannya Pluim.
0: Bukan PSM yang dulu.
1: Bukan PSM yang dulu. Ketika zamannya Pluim. Asri Akbar gitu.
0: Asri Akbar.
1: Ketika zaman itu lagi ganas-ganasnya di puncak. Sekarang mah bisa lah ya.
0: Insya Allah ya.
1: Susah apalagi saat Persijipara.
0: Nah,
1: udahlah.
3: Nah, bawang masih baru.
0: Kita cerita. Tapi Persija udah lolos dari degradasi ya? Udah lolos ya, aman ya? Berarti sebenarnya dia main aman aja gitu. Kalau dia mendukung Persib, insya Allah mudah-mudahan ya. Kang, ada pendapat ini harapannya tahun ini hat-trick juara atau seperti apa?
2: Dengan laga barusan Persib menang, optimis. Dengan lawan 2 lawan lagi PSM aman degradasi sama Jepara aman degradasi mungkin untuk PSM dan Persija nggak ngotot mainnya. Jadi di atas kertas Persib juara.
0: Oke, sebentar Kang, kalau aku mau nanya sama Kang, lawannya Persib yang sekarang poinnya sama, bentar lagi lawan Bali terus lawan Malut terakhir, prediksi lawannya Persib deh bakalan kepleset di laga yang mana?
3: Lawannya Persib kalau Borneo.
0: Borneo. Lawannya
3: kalau
0: Borneo.
3: Borneo prediksi bakal kepleset di laga terakhir teh lawan Maluku United karena kan di Malu tuh banyak pemain Persib juga ya yang masih hatinya masih pada biru gitu kan. Ada
0: TDS,
3: Siro, Tyrone yang bisa diandalkan. Mungkin di luar klubnya mereka juga mungkin masih ada rasa pengen bantu Persib juara. Mungkin dari salah satu itu yang bikin apa ya, kita bisa optimis juga gitu. Selain kita juga optimis bisa raih 6 poin juga, kita bisa optimis juga bahwa Malu itu bisa ngejegal Borneo nanti di laga terakhir kayak gitu teh.
0: Oke, berarti persaingan ketat banget ya. Duh, sampai laga terakhir. Kalau dari Bapak Pak, prediksi skor nanti minggu depan lawan PSM Makassar, Suganwe menang hadiah lagi ini mah ya. Lawan PSM Makassar di kandangnya PSM, berapa-berapa nih Persib?
4: Kalau menurut aku mah lihat-lihat jadilah, lihat tadilah di Borneo ya. Mainnya kan di Borneo tadi kan?
0: Iya, tadi di Borneo. Di Samarinda.
4: Nanti kalau semua PSM itu paling skor
0: 3-1. 3-1, iya. 3-1. Benar-benar.
4: Insya Allah 3-1. Lawan Allah yang menentukan tepinya.
0: Iya, betul.
4: Kita manusia hanya berencana.
0: Dan berdoa.
4: Hanya keinginan, kan.
0: Betul.
4: Soal menang, soal itu Allah juga yang menentukan.
0: Amin, amin, amin. Lawan Persijap 4-0. Setuju.
4: Insya Allah.
3: 1-0 juga cukup, teh.
0: Ah, benar.
3: Yang penting juara.
0: Yang gitu. Penting juara. Oke, okay, pertanyaan terakhir deh untuk akang-akang yang ada di sini ya. Ini kan musim sudah mau berakhir. Terus juga walaupun Persib mau juara, tapi mungkin ada beberapa bobotoh yang kurang puas dengan striker Persib, dengan beberapa pemain Persib. Coba siapa pemain yang wajib dipertahankan sama yang tidak? Sebutin satu nama aja. Silakan, Kang.
4: Pemain Persib yang perlu dipertahankan
0: di musim depan ya?
4: Dari belakang ya.
0: Satu aja. Satu yang perlu dipertahankan, satu yang perlu dibuang. Kira-kira siapa?
4: Barba, pertahankan. Nah, satu lagi yang perlu dibuang, asing atau
0: bebas.
4: Jung.
0: Oke, okay. Padahal Jung bawa keberuntungan terus ya.
4: Emang, tapi
0: kalau ya, walaupun secara mainnya, permainan ya.
4: Mainnya kan jadi enggak apalah. Kayak tadi lah enggak ya, enggak dapat asa.
0: Bener, nah, bener. Kata Boboto tuh Jung tuh main tuh kurang bagus. Nah, tapi dia selalu beruntung.
4: Tapi dia kurang apa? Keberuntungan aja gitu sebenarnya. Kurang beruntung aja.
0: Enggak, justru yang lebih saya, banyak keberuntungan ya kalau Jung tuh ya.
4: Yang saya optimisme si Ramon gitu. Optimis saya daripada si Jung mending si Ramon.
0: Optimis bisa berkembang lagi.
4: Karena lihat fisik Ramon menguntungkan gitu.
0: Oke. Siap. Kalau dari akan
4: lah, gitu.
3: Kalau dari saya sama teh, kalau misalkan yang wajib dipertahankan Barba gitu. Betul. Karena kan salah satu pilar penting gitu teh, walaupun kemarin ada isunya mau hengkang, mungkin di sekarang bisa dilobi lagi biar lebih biar tetap bertahan. Kalau misalkan yang perlu dibuang, sepakat juga dari sektor striker, karena kita punya Jung sama Ramon tuh tipikalnya sama teh, pivot gitu yang buat mantulin bola, karena kita produktivitas gol kita kan rendah nih dibanding Borneo, mungkin kita perlu striker-striker yang bertipikal kayak Peralta kayak gitu teh, yang banyak menjebol gawang gitu, jangan yang cuma jadi tembok kayak gitu. Mungkin salah satu dari Ramon atau Jung tuh bisa dibuang buat ganti striker yang tipikalnya lebih berbeda. Jadi Bojan Hodak juga bisa lebih bervariatif kalau misalkan milih mau nih siapa nih yang mau dipasang nih. Kalau lagi mau butuh gol, pasang striker yang bertipikal house goal gitu. Kalau misalkan butuh yang emang mentok kayak tadi lawan Persija, kita cuma butuh pemantul. Betul. Jung atau Ramon tuh cocok gitu buat permainan kayak gitu teh.
0: Dan banyak harapan Boboto juga Peralta musim depan ke Persib.
3: Betul. Karena lagi gacor-gacornya gitu.
0: Gacor-gacornya ya. Terus ada juga Boboto yang coba aja DDS sama Ciro masih ada gitu ya. Waduh, tergacor ya.
4: Kepikirannya kok kenapa Persib enggak bisa ngambil pemain sekaligus gitu seperti Peralta ya, orang Borneo kan?
0: Iya.
4: Persib selalu mulung kalau kata saya. Emang mulung kan?
0: Iya. Setelah dari klub lain baru tertarik.
4: Nah, gitu.
0: Oke, ya
4: sih. Contoh DDS, kan dari klub lain dulu.
0: Betul, Surabaya ya DDS tuh.
4: Kenapa nggak bisa langsung nyomot secara langsung lah gitu ya, jadi pemain jadi gitu. Kenapa nggak bisa gitu?
0: Iya.
4: Tadi itu jadi pertanyaan saya dari pas saya lihat 3 musim kesini, kok gitu-gitu aja gitu. Kenapa nggak bisa kayak orang lain langsung dapat pemain yang pas gitu?
0: Yang menciptakan pemain
4: sekarang berkualitas. Sekarang coba si Castello, mana buktinya pemain sama mahal
0: Castello.
4: Kan lo, kan kurangkan duitnya sok bagikan ke masyarakat.
0: Jadi kan politik sini. Tapi kayaknya kalau Castello sama Kurzawa itu murni kebutuhan bisnis sih sebenarnya ya. Ya untuk menaikkan nama Persib sepertinya. Makanya jarang dimainin sama Bojan Hoda gitu. Kalau dari Akang disuka jadi siapa satu pemain yang perlu dipertahankan dan satu yang perlu dilepas?
2: Untuk pertahankan saya suka Barba ya. Untuk yang ini sebenarnya Persib perlu juga yang pemain nomor 10 ya, untuk pemain tengahnya. Jadi jangan ngandelin sayap-sayap gitu kan, tengahnya juga perlu kayak kalau misalkan Borneo kayak Pila atau Peralta gitu kan, kalau nggak si Dibe lah itu kan.
0: Okay.
2: Itu yang perlu untuk Persib. Masalahnya kan Persib tahun depan main di ACL juga.
0: Iya, betul.
2: Jadi perlu nambah pemain tengah sama depan aja.
0: Apalagi tugasnya lebih berat ya, mungkin ACL di musim depan lebih dari kemarin targetnya. Kemarin sampai 16 besar. Dan nanti pengennya bisa semifinal.
3: 8 besar semifinal.
0: Amin, mudah-mudahan ya. Kalau dari Akang siapa pemain yang perlu dipertahankan dan yang perlu dilepas?
1: Kalau memilih Barba lagi bisa bosan ya. Dan itu sudah menjadi idola Sarer ya, Barba itu sekarang. Tapi yang paling unik sekarang itu Sanu tadi cedera teh.
0: Kurjawa, iya.
1: Sambi, Kurjawa itu kata tanda tanya. Tadi jelma gering.
0: Tis. Gampang cedera dia. Ya, kan, gampang
1: di,
0: cedera.
1: Di sananya. Mm-hmm. Nah itu khawatir, tapi unik itu orang ke Kurjawa itu punya ikon tersendiri ketika dia sudah sekarang sudah mencintai Bandung. Sampai idolakan Kurjawa aja. Mudah-mudahan sehat beliau.
0: Amin.
3: Kelas dunia.
0: Kalau meni nasihatnya juga nasihat ka ieunya, ka kolot gitu nya sing sehat, sing panjang umur.
1: Yang dibuang.
0: Siapa?
1: Yang dibuang. Pemain lokal aja lah.
0: Saha.
1: Arobi punya. Tapi, masih gempur.
0: Tapi kayaknya bagusnya dipinjemin deh kayaknya ya. Karena dia masih muda juga.
1: Perlu jam terbang.
0: Betul, jam terbang.
1: Riwang mun Robi main, Riwang
4: bukan. Kalau main kan enggak
0: lebih didekatin lagi.
4: Apa yang lainnya kan. Dia cuman memanfaatkan kan
0: lemparan ke dalam keunggulan Robi Darwis. Betul.
4: Robi Darwis itu.
0: Betul.
4: Ah, gempur gitu.
0: Jadi dibutuhkan nanti hanya untuk lemparan ke dalam.
4: Nah, itu aja manfaatnya itu Robi. Okay. Di timnas juga gitu kan.
0: Heeh.
4: Waktu cuma gitu.
0: Kakang, kalau Kakang ada progres lah ya.
3: Betul. Kalau Kakang karena mungkin kebetulan kemarin dia akhir-akhir ini kan lagi dididik di timnas gitu teh. Di timnas juga lumayan performanya, jadi mungkin bisa jadi salah satu andalan Persib gitu yang pemain mudanya kalau Kakang, karena kan mungkin di timnas juga udah dididik terus juga sekarang di Persib punya senior-senior kayak Kurzawa. Betul. Gitu kayak Eliano yang mungkin jadi apa seniornya dia di lapangan.
0: Betul sekali ya. Dan kalau ada Boboto yang bertanya gitu, nasi si Robi dipainkan wae, si Kakang dipainkan wae, karena itu terkait regulasi. U23 yang harus dimainkan setengah babak minimal ya. Oke, luar biasa banget ini. Hari ini obrolannya seru banget nih sama Boboto-Boboto lintas generasi. Sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin, tapi mudah-mudahan next time kita ketemu lagi ya. Tetap dukung Persib Bandung dan kita doakan Persib Bandungnya insya Allah menjadi juara. Amin. Di musim ini. Hat-trick juara, dan berarti kalau hat-trick juara adalah sejarah satu-satunya tim yang pertama kali hat-trick juara. Oke, semangat untuk Persib Bandung, tepuk tangan untuk yang sudah hadir. Terima kasih, selamat sekali lagi sudah menang tebak skor hari ini di acara Nobar di Radio Dahlia FM, Margi Dahlia. Next match, insya Allah mudah-mudahan ya, kita nobar lagi hari Minggu depan berarti ya. Makanya di follow sosial media Radio Dahlia FM biar tahu info terupdate-nya. Akang-akang nuhun ya, sudah mengeluarkan suaranya. Terima kasih banyak, itu dia tadi obrolan Baby Alia dengan Bobotoh lintas generasi Wargi Dahlia ya. Ada yang sudah mulai menjadi Bobotoh dari tahun 80, ada yang dari 85, dari 90-an, dan ada yang sudah mulai dari 2010 sebagai Gen Z Wargi Dahlia ya. Itu dia Persib mah lintas usia, cenanya semua suka Persib, mendarah daging menjadi warisan, apalagi warga Jawa Barat nih Wargi Dahlia ya. Bakalan terharu banget kalau bisa melihat Persib Bandung hat-trick juara di musim ini Wargi Dahlia. Insya Allah 2 pertandingan sisa bisa disikat sama Persib Bandung 6 poin tambahan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, masih pantengin terus mau Garudanya, masih Baby Alia temenin sampai jam 8 malam. Setiap hari Minggu pastinya dari jam 6 sore sampai jam 8 malam.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh
2: Maung Garuda di Dahlia bareng Baby Alia. Sekarang jam 7 malam.
0: Radio Asik Radio Dahlia.
2: Santai dong, Maung Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus.

101,5 Dahlia FM Bandung yang si kasik masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas tanpa batas ya. Masih bareng sama Baby Alia, masih ada waktu kurang lebih sekitar 40 menit ke depan. Baby Alia nemenin bobotoh yang lagi bergembira ya. Yang lagi pada mau konvoy hati-hati ya. Tetap dijaga ketertiban umumnya ya, tetap harus tertib, saling jaga satu sama lain, jangan ada yang dirugikan ya. Pokoknya mah bobotoh mah udah pada dewasa lah ya. Di jalan tetap aman. Dan kita sebentar lagi tinggal 2 langkah lagi untuk menuju hat-trick juara Persib Bandung. Amin ya rabbal alamin ya. Wargi Dahlia, kalau Persibnya udah juara ya, kitanya juga harus sehat badannya, harus tetap fit Wargi Dahlia. Makanya ya, kalau Wargi Dahlia lagi sibuk banget dukung Persib gitu, jangan lupa untuk minum Hydro Koko. Tadi juga yang pada nobar minum Hydro Koko Wargi Dahlia. Karena biar apa sih, biar refresh lagi, biar semangat lagi, totalitas dukung Persibnya Wargi Dahlia ya. Minum Hydro Koko ini bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas, di tengah dar-dar-dor deg-degan nunggu Persib juara Wargi Dahlia ya. Pokoknya jangan mudah nyerah Wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now ya. Sekarang waktunya Baby Alia buat bacain WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015 dari Bobotoh Bon Jovi, ucadanya Bobotoh Lalajo di TV. Awan Abadi, apa kabar? Mau gereda di Dahlia, cantik hadir di Jatinangor, ucadanya alhamdulillah Persib bawa 3 poin, alhamdulillah Persija jadi pohoi tadi ngalaman jadi iya jadi kucing, padahal tadi ya tulisan cacingnya gede. Nanti tanggal 17 Mei Persib bawa poin lagi 3 sana dari Makassar. Amin ya rabbal alamin. Kucingnya buat bobotoh salam dunia aja. Eh Aman Abadi, tadi kamu enggak ikut nobar. Kenapa? Ih enggak ikut nobar. Ih ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Tahyati Kopo juga hadir di Morot Resno cana Baby Alia ya. Hidup Persib alhamdulillah Persib menang beb. Cana alhamdulillah rabbal alamin ya. Kang Deddy Kurniawan juga hadir, mau Garuda di Dahlia, selamat malam Baby Alia. Cananya dari Nagrek Ciwidey, happy weekend, alhamdulillah menang 1-2. Semakin dingin di puncak, katanya seperti cuaca di malam ini. Ah haredang, sidik di dioma. Alhamdulillah bobotoh semuanya, pokoknya sehat selalu, katanya dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin, terima kasih banyak Kang Deddy Kurniawan. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Oman Foto di Jatinangor juga hadir. Pengen di kucing ini buat bobotoh semuanya aja, channel yang lagi pada pantengin ya. Malam Kak Baby, malam juga Tati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey juga hadir nih channelnya. Oh ada Wanda Wiranata juga hadir. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Dia, hatur nuhun ya. Ada juga Baby Alinya ketemu lagi sama siapa nih, One Plan. Alhamdulillah ya Allah, terharu ninggalin perjuangannya. Alhamdulillah ya Allah, One Plan hakedeng deh dibotakan. Iwan Plan Iwan kes janjirek dibotakan, kedeng deh tak kedeng deh. Angke awal Juni tes Iwan kes botak. Amin amin amin demi Persib sana Baby Alia ya. Jadilah botak, baik atuh udah botak mang kayak tumbuh deui senehnya, atuh tong botak atuh challenge na ya. Misalkan mempersib juara, cina Iwan Plan, erek mikun sertifikat urep imah kata tangga. Eta kakara gebrakan ya. Aduh, terus juga Baby Alia ketemu sama siapa lagi nih? Ada Budi 33 Cikadu juga hadir Baby Alia. Alhamdulillah Persib win away, senyanya menang di kandang lawan, senyanya. Terima kasih Budi, semangat terus ya. Aduh, cacing apa itu? Cacing, oh man, senyanya Baby Alia. Ah nih, kayak iya mau meni. Sok nyar-nyarnya, anu nyian tagline saha, jadi we diolok-olok. Tunggu mau cacing, padahal mainnya udah bawa otomat kepikiran kan weh cacingnya. Misterius juga hadir Baby Alia, katanya siap. Misterius ngikut nobar, misterius. Nggak gopi nun ya, tadi udah foto bareng kita ya. Kang Dery Kiara Condong juga hadir Baby Alia. Senangnya terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Santi Kopo juga yang tadi kesini ya. Nuhun pisan ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Mama Aji juga di Cileunyi, hatur nuhun. Teh Astriani, Teh Elis di Jalan Peta juga terima kasih banyak ya. Besok kita kemana? Besok kita mancing. Mancing apa? Mancing cacing.

0: Makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
0: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Si Kasik, masih di Munggoro dari Dahlia bareng sama Baby Alia ya. Aduh, masih belum rereh ini teh ngelihat kegembiraan Bobotoh ya. Euforianya jangan terlalu berlebihan tapi ya, karena masih ada sisa 2 pertandingan lagi nih untuk Persib Bandung bisa mengikat gelar juara, hat-trick juara di musim ini ya. Sisa pertandingan lawan PSM Makassar dan juga lawan Persijap. Lawan PSM itu tanggal 17 Mei wargi Dahlia, dan lawan Persijap Jepara di GBLA di tanggal 23 Mei 2025 di hari Sabtu wargi Dahlia ya. Ini pertarungan hidup dan mati. Dua partai ini menjadi partai final bagi Persib Bandung ya. Mau gak mau harus menang wargi Dahlia ya. Karena sekarang poinnya Borneo kan kemarin sempat sama Persib. Sekarang Persib selisih 3 poin. Besok Borneo nih main lawan Bali. Besok Borneo lawan Bali. Kalau besok Borneo lawan Bali juga menang gitu ya, itu artinya poinnya akan sama lagi kayak Persib Bandung dan akan semakin ketat perebutan gelar juara sampai dengan akhir musim. Tapi kalau besok Borneo kepleset ya, ataupun kalah lawan Bali, Persib Bandung agak sedikit bernapas lega ya, setelah dari kemarin dagdik-dugser terus-terusan dikintilin sama Borneo FC gitu ya. Mudah-mudahan besok Borneo-nya kepleset, mudah-mudahan. Tapi intinya adalah Persib Bandung itu jangan terlalu berfokus melihat hasil Borneo FC. Karena Borneo FC juga sama, punya sisa pertandingan yang sama dengan Persib Bandung, poinnya juga sama gitu ya. Kemarin tadi sebelum menang dari Persija. Jadi kalau misalkan Persib pengen juara ya fokus menang aja terus. Walaupun nanti Borneo FC di dua pertandingan sisa juga nanti menang terus gitu ya, itu gak akan mengubah gelar juara untuk Persib Bandung. Karena walaupun nanti di akhir musim akhirnya poin Persib dan Borneo harus sama-sama ya, dengan poin yang sama gitu ya, tetap Persib yang unggul, Persib yang juara karena unggul secara head to head atas pertemuan melawan Borneo FC gitu ya. Lawan Borneo FC tidak terkalahkan nih di musim ini Persib Bandung. Yang satu menang, yang satu seri wargi Dahlia. Jadi secara head to head Persib unggul di atas Borneo FC ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau Borneo FC sih lawannya cukup berat wargi Dahlia. Selanjutnya itu kan lawan Bali, terus nanti lawan Malut juga terakhir gitu ya wargi Dahlia ya. Tapi kalau misalkan Persib Bandung itu lawan PSM Makassar dan juga lawan Persijap Jepara, agak ringan lah, lumayan gitu. Tapi tidak boleh menyempelekan lawan. Fokus Persib Bandung untuk meraih 6 poin lagi untuk menjadi hat-trick juara di musim ini. Amin ya rabbal alamin wargi Dahlia ya. Iwan Plan 80% jadi Najar di botakan teh Baby Alia. Ah, cing lancar tun konsisten cina Persib Bandung. Nge siap cina Iwan Plan untuk dibotakan. Amin. Halo, apa kabar ya? Buat siapa ini? Gak ada namanya. Sampurasun Baby Alia Rampes. Alhamdulillah 2 hiji cina Persib Bandung ya. Oh, Kang Iman Hilmanudin cina Kang Emen hatur nuhun. Jajang di Jalak Harupat, kalau Persib juara cenanya stadion si Jalak Harupat mau dikasih ke Persib cenah. Emang nu Kang Jajang ngaran lagi Kang Jajang Jalaknya, beren Jalak teh nu Kang Jajang. Aduh, sono banget ya Persib main di Jalak. Entah kenapa aku kalau Persib main di Jalak tuh atmosfernya tuh beda, asa nyaman banget gitu. Ting karena aku dulu lama di Kabupaten Bandung gitu ya, jadi asa lebih enak di Jalak gitu. Tapi asa nggak mungkin Persib main di Jalak lagi sih, soalnya Persib udah kontrak bertahun-tahun dengan GBLA ya. Jadi kemungkinan musim depan juga masih tetap di GBLA, kecuali kalau GBLA-nya lagi renovasi bisa lah pindah dulu ke Jalak ya. Apa kabar juga buat singkong keju si Jalu juga, terima kasih banyak menihara Nut Kene juga skor Persib Nut Kene senangnya 2-1 lawan Persija. Au. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, sayangku cintaku, nanti Baby Alia balik lagi ya di Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan lagi, ke semula ngaco. Di Maung Garuda Dahlia, sportivitas tanpa batas ya. Masih bahas seputar Persib Bandung, spesial untuk kemenangan Persib Bandung hari ini lawan Persija. Prungah, kukuku, kuya.

0: Jangan kemana-mana ya. Maung Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Maung Garuda, akan ada Cindai Dahlia. Selama 2 jam, kita bakal panteng, langgam lawas, dan melayu.

emang gak bisa jauh-jauh cenah dari Persima, Baby Alia sudah tileletik cenah tadi mendarah daging cenahnya jadi warisan ya. Bahas Persibnya udahan dulu, ada info dulu sekilas Wargi Dahlia tentang tim nasional Indonesia nih Wargi Dahlia ya, yang sudah bersiap untuk melaju ataupun untuk menyambut Piala Asia 2027. Alhamdulillah drawingnya udah keluar, timnas Indonesia di Piala Asia 2027 ini tergabung di grup F ya, dan ini lumayan berat sekali Wargi Dahlia, karena tim Garuda akan bersaing dengan Jepang, Qatar dan juga Thailand. Ah, sawadikap. Tim Barara tungkul, iya Mama Wargi Dahlia. Tapi ya mudah-mudahan ya kualitas dari tim nasional Indonesia kita bisa mengimbangi permainan-permainan dari Jepang, Qatar dan juga Thailand nih Wargi Dahlia ya. Tantangan justru sebenarnya ya diprediksi dari Jepang dan juga Qatar nih. Kalau Thailand kayaknya Indonesia sudah mulai seimbang nih sepak bolanya dengan Thailand Wargi Dahlia ya. Ya kenapa sih senangnya ini kuat banget nih Jepang sama Qatar nih Wargi Dahlia. Karena berdasarkan format turnamen ya, dua tim teratas klasemen grup itu akan langsung lolos ke babak knockout Wargi Dahlia. Sementara satu tim lainnya masih memiliki peluang melaju melalui peringkat terbaik. Nah, yang pastinya John Herman ini berharap bahwa dia bisa memberikan yang terbaik walaupun grup F ini seperti grup neraka Wargi Dahlia di Piala Asia 2026 ya. Apalagi Jepang nih, negara terbaik di Asia berdasarkan ranking FIFA juga kan Jepang saat ini ada di peringkat 18. Indonesia terakhir di peringkat 100-an Wargi Dahlia ya. Jauh banget secara peringkat juga ya. Tapi optimis lah ya bisa untuk lolos ke minimal ya, lolos di fase grup lah mudah-mudahan di Piala Asia ini Wargi Dahlia ya. Qatar juga luar biasa barerat ah mani ya mah. Apalagi Jepang sama Qatar teh adalah peserta Piala Dunia 2026. Udah weh, cenah ini mah pesimis enggak nih untuk para pendukung tim nasional Indonesia? Optimis lah ya. Enggak ada yang enggak mungkin. Persib juga kualitasnya semakin meningkat tim nasional Indonesia kita juga insyaallah semakin meningkat di mata Asia dan juga insyaallah nanti bakalan tembus ke Piala Dunia ya. Gak kerasa udah mau jam 8 malam, Wargi Dahlia, Baby Alia hanya harus sudah pamitan nih di Dahlia Indonesia pilihannya. Sekali lagi Baby Alia ngucapin makasih banyak buat yang tadi udah ikutan nobar Persib di halaman Radio Dahlia FM. Terima kasih juga buat penonton online di sosial medianya Radio Dahlia FM sampai ribuan yang nonton, luar biasa kalian. Insya Allah mudah-mudahan ya nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan untuk mapag Persib juara ya. Sekali lagi selamat untuk Persib Bandung yang sudah memenangkan pertandingan di kandangnya Persija walaupun bukan di Jakarta ya. Bisa menang 1-2 di hadapan pendukung Persija dan Borneo itu sangat luar biasa. Omat, besok mancing cacing. Baby Alia pamit dulu sampai ketemu lagi di Monggo Reda minggu depan. Insya Allah jam 6 sore sampai jam 8 malam setiap hari Minggu bahas seputar Persib dan juga tim nasional Indonesia ya. Minggu depan berarti Persib lawan PSM nih Wargi Dahlia sekalian pas acara Monggo Reda. Ada nobar gak ya? Tungguin aja Wargi Dahlia pokoknya ya. Jangan kemana-mana juga setelah ini bakalan ditemenin sama Adri Dahlia di Cindai Dahlia sama Langgam-Langgam Melayu. Ya pastinya bakalan ditemenin sampai jam 10 malam ya. Baby Alia pamit, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, go ya. Persib juara.

Bandung Goyang Sik Asik. Semakin asik, semakin juara. Barengan Adri seperti biasa di hari Minggu Wargi Dahlia sampai nanti jam 10 malam ya. Kita bareng-bareng di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.

yang sudah punya langgam pilihan malam hari ini, langgam pop rock Malaysia, langgam Melayu, langgam lawasnya boleh. Ya, langsung dikirimkan saja Wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Nanti yang mau telepon nomornya sama juga ya WhatsApp kita ya. Pokoknya sampai jam 10, pantengnya hanya di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Terima kasih yang sudah masukin WhatsApp-nya, udah ramai juga ini. Nanti satu persatu disapa, dibacain sama Adri ya. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: 100% mata air alami.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Masih dicintai Dahlia. Adri masih nemenin wargi semuanya, pasti hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Semakin asik, semakin juara. Terima kasih wargi Dahlia yang sudah pada kirimkan WhatsApp-nya ya di 0811-222-1015. Adri mau coba sapa wargi yang sudah nyapa Adri pertama-tama malam hari ini. Ada siapa ini? Halo, selamat malam kembali buat Ponti yang ada di kawasan Gede Bage malam hari ini lagi pantengin Cindai Dahlia, Paci Adre, Amboy, enak-enak langgamnya. Digoyangin buat Esti Dago, Iman RB, Danu, Genta, Tengai Sugi, Ati Motres, Bunda Yangse juga, Mbak Ei, Santi, Ndagovin juga digoyang ya. Buat Nenek Ica, Rokip, Nani Memori, Napoleon, Rini Gotik, buat Ernika Tapang, Andin, Bunda Dinda, Deri Cibiru juga digoyang. Selamat malam Adri buat Nani Memori, selamat beristirahat ya buat Nani Memori, lagi sambil pantengin Cindai Dahlia. Pengen goyang buat Mama Angga, Ponti, Kang Ai, super gocinya buat Jajang Jalak. Juga buat Kak Adri, semoga sehat selalu katanya. Terima kasih buat Nani Memori yang ada di Cicahem ya. Ucan dari Sidoarjo menyapa Adri malam hari ini. Halo Ucan. Tadi Ainya udah diputerin yang satu nama tetap di hati lagi. Gak apa-apa ya Chan ya. Salam buat Bang Adri semua yang lagi pantengin Cindai Dahlia juga, Amboy. Enak-enak langgamnya. Ciao dari Karapitan, lagi pantengin juga, pengen goyang buat Mila sama Paci Adri yang lagi siaran saja. Mbak Is dari Cibaduyut, halo, selamat malam Mbak Is. Pengen goyang malam ini buat Sugar, buat Kang Heri juga, buat Santi Deri, Iman Riung Bandung, Uya Gatsu, Mamah Bayu, Uman Foto, buat Ujang Pecai, Ponti juga katanya, Gocin, buat CEO yang lagi rehat pulang nobar dari studio. Emang ada tadi CEO-nya? Yang gak ada Bais ya tadi ya. Tadi ramai banget wargi Dahlia nobar ya di halaman parkir Radio Dahlia FM. Semoga nanti kita bisa gelar lagi nobar ya, seru ya, bareng-bareng bisa menyaksikan pertandingan jagoan kita Persib Bandung. Dan tadi alhamdulillahnya menang juga wargi Dahlia melawan Persija Jakarta ya. Elis dari Jalan Peta, selamat malam, lagi pantengin juga Cindai Dahlia, Amboy, enak-enak langgamnya. Digoyangin buat semua saja yang lagi pantengin katanya ya. Ada Cep Soma dari Cipait Saguling, halo Cep Soma, langgamnya udah tadi ya. Pengen digoyangin buat Kang Adri dan juga buat semua wargi Dahlia saja yang lagi panteng. Ada Teyati Morotresno, malam ini juga lagi mangkal seperti biasa menjual jamu-jamunya ya di TKI 2. Laris manis buat Teyati ya di Morotresnonya. Deri dari Cibiru, halo Deri, langgamnya boleh, pastinya bakalan kita puterin kalau langgam yang satu ini. Banyak yang requestnya ya. Digoyangin buat Mama Andin, buat Cucu Gerlong juga, buat Mang Nana juga disapa. Terus buat Mbak Ais, Cibaduyut, Ponti, Danu, Nado, Genta, Heri Pasco juga, buat Teh Isar, Teh Aisugi, Teh Unik, Mamski, Nanda Govin. Juga buat Dua Uci. Mudah-mudahan semuanya yang disapa lagi pada pantengin ya di Cindai Dahlia. Jamil dari Kiara Condong, RW 10, selamat malam. Pengen digoyangin katanya langgamnya buat anak Pamulian, Depik, Cibongbo, Surusunda, Tanjung Sari, Karang Kopi. Pokoknya gocinnya buat grup Majenang Karang Pucung saja. Ya, disapa sama Jamil dari Kiara Condong malam hari ini. Brung ah, go go go. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

0: Kasih ke Adri yang paling banyak di request. Ini nih wargi Dahlia, aku tak berarti bagimu katanya ya. Terus berartinya bagi siapa dong wargi Dahlia? Ya harus berarti bagi diri sendiri wargi Dahlia ya, ya kan? Biar menghargai diri sendiri ya, ya san-san gemoy ya, asik. Wargi Dahlia, terima kasih yang mungkin baru panteng di Cindai Dahlia malam hari ini. Selamat panteng, selamat menikmati langgam-langgam di Cindai Dahlia, pop rock Malaysia, langgam Melayu, langgam lawasnya yang mudah-mudahan bisa menemani istirahatnya wargi semuanya ya. Yang mau telepon boleh deh, Adri mau dengerin suaranya wargi Dahlia, bisa masuk lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau di 73008 dan juga di 73.11.710. Yang pastinya Adri pengen kasih pilihan langgam buat wargi Dahlia. Oke, karena tadi yang di chat WhatsAppnya ini banyak banget yang sudah milihin langgam enak-enak. Gak ada salahnya bantuin untuk diputerin duluan sama wargi Dahlia ya. Kita coba angkat penelpon lewat WhatsApp kita malam ini. Halo Cindai Dahlia.
1: Amboy, enak-enak lagamnya.
0: Asik.
1: Krum-ambo-go-go ya.
0: Ngomongnya juga amboy kali ya. Desanti.
1: Ya.
0: Lagi di mana ini?
1: Udah di rumah, tadi kan ke studio Karimilaan.
0: Emang ada?
1: Ada, Kak Adrinya aja gak ngeliat dipanggil-panggil gak.
0: Aduh. Tadi tuh kan emang kenceng banget ya sound system itu ya. Kalau dipanggil-panggil gak noleh kayaknya wajar lah ya.
1: Sama Maci Ramila.
0: Oh tadi ada juga. Baik. Nanti deh ya, nanti datang lagi ya kalau kita punya acara
1: ya,
0: spesial.
1: Sehat-sehat ya Kak Adrinya.
0: Amin. Pilihin langgam ya, di depan Adri punya Rindiani sama perceraian Lara.
1: Pengen Rindiani aja.
0: Baik, digocinin satu orang buat siapa?
1: Digocinnya buat suami dan anak-anak tercinta aja ya, Kak Adri juga ya.
0: Baik, terima kasih Teh Santi.
1: Sama-sama Kak Adri.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya, asik atuh bu, ah bu, go ya.
0: Goyang lagi, hatur nuhun. Yang ditelepon ada siapa ini? Cindai Dahlia.
2: Amboy asisnya.
0: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya. Burung aku koko ya.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Jajang di Jalak.
0: Oh, Kang Jajang Jalak ini.
2: Iya.
0: Akhirnya aku mendengar suaramu Jajang Jalak.
2: Iya.
0: Biasanya WhatsApp aja, chat aja biasanya ya.
2: Iya. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kamu sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Tadi nobar di mana?
2: Nobar di tempat kerja.
0: Wah rame kayaknya itu ya. Gak kerja ya, kayaknya.
2: Ya lumayan lah.
0: Persib main mah gak kerja kayaknya itu ya. Teriak-teriak.
2: Ya hari Minggu.
0: Oh iya.
2: Eh.
0: Oh libur tapi nobarnya bisa di situ gitu ya.
2: Iya.
0: Oh baik. Kang Jajang.
2: Iya.
0: Di depan Adri punya langgam, masih ada perceraian Lara. Dan juga ada langgam dari Ukas, Cinta Itu Buta.
2: Cinta Itu Buta.
0: Baik, digocinin satu orang buat siapa Kang Jajang? Digocinnya
2: buat Nani Memori aja ya.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya selamat istirahat aja.
0: Baik, terima kasih ya sudah telepon.
2: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia pung agogo goyang.
0: Goyang lagi, terima kasih. Sekalian disapa sama Adri buat Kang Hasan yang ada di Majalaya, lagi pantengin juga ke Adri di Cindai Dahlia. Goyang buat semua, wargi Dahlia gocinya buat yang abis, apa ini? Yang abis jelong-jelong gitu ya. Prung ah, go-go-go, goyang.

0: Oh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

Gedalia ya, Rindu. Ini versi originalnya datang dari Suara Emas milik Frida Luciana. Rindu ini merupakan langgam jagoan di album pertamanya milik Frida Luciana yang bertajuk Nuansa Rindu ya. Dan ini dirilisnya di tahun 1995 lalu. Dan dengan proses rekaman yang unik, Wargi Dahlia. Uniknya apa, Kak Adri? Uniknya lama banget. Bayangin aja untuk satu langgam ini, Frida Luciana bersama Eros Djarot, Wargi Dahlia. Ya, karena langgam ini karya emas milik Eros Djarot. Harus memakan waktu selama 1,5 tahun untuk akhirnya menjadikan langgam ini sebagai jagoan ya di album miliknya Frida Luciana. Wow. Langgam ini walaupun ada di album pertama Frida Luciana tetapi bisa membius banyak sekali pencinta musik ya. Langgam ini fenomenal. Pada tahu semua sama langgam ini, Wargi Dahlia. Dan mungkin itulah alasannya Agnes Mo mengcover langgam ini di tahun 2011. Kebayang ya kalau sudah di cover oleh Agnes Mo, Wargi Dahlia, mana ada proyek yang gagal kalau udah sama Agnes Mo ya. Langgam ini sukses kembali, bisa dibilang seperti itu, Wargi Dahlia, terdengar lagi di mana-mana. Bahkan hingga saat ini pun masih banyak yang request di Radio Dahlia. Gak tunggu lama-lama lagi kalau gitu di over langgam original dan cover langgam. Ada versi original, ada versi cover, dua langgam yang sama, dua-duanya eksis di dua era yang berbeda. Ini dia versi cover, ada Agnes Mo dengan Rindu. Prung ah, go go go, goyang.

0: cover langgam. Cover langgam. Original dan cover langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Besti, ada kuis Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
7: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
8: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
9: Begitu sangat mewah dan mewah.
10: Kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Yeah.
11: Ibu jangan selalu mikirin suami.
12: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
13: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
6: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
13: Eksklusif hanya RCTI Channel 28.
6: Didukung oleh... Yeah.

Wargi Dahlia masih panteng dicintai Dahlia. Malam hari ini masih barengan Adri. Pastinya hanya di 101,5 Dahlia FM. Bandung goyang sik asik. Yang semakin asik semakin juara. Gimana tadi liburannya pada kemana aja nih Wargi Dahlia? Masih bingung aja mau liburan kemana? Ngajakin keluarga kemana? Ngajakin teman-teman kumpul-kumpulnya sambil seru-seruan main bareng gitu kemana? Gak usah bingung dong Wargi Dahlia ya, datang ke Trans Entertainment. Di sini soalnya ada Trans Studio Theme Park, ada Trans Snow World-nya juga, diskonnya juga ada, gede-gedean diskonnya ya. Wargi Dahlia pengguna Alobank, liburan jadi makin enteng di kantong. Cukup upgrade akun Wargi Dahlia Alo Prime ke Alo Prime maksudnya dan dapetin diskon langsung 10%. Kalau masih kurang juga diskonnya Wargi Dahlia, pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskonnya sebesar 20%. Ya banyak banget pokoknya promonya bersama Alo Bank di Trans Studio Bandung. Silahkan dimanfaatkan makanya promo-promo spesial ini Wargi Dahlia. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga, mau buat kapan tiketnya kira-kira? Langsung booking di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Adri Sapa, selamat malam Pak RT. Pak RT yang ada di Pasir Erih, pengen langgamnya hanya satu persinggahan tadi udah digoyangin sama Adri ya. Terima kasih sudah request malam hari ini Pak RT. Ada Abeng Saguling, selamat malam. Langgamnya pengen digoyangin buat konveksi Bos Ma'il yang lagi pada jahit. Juga buat Mang Gatot, Mang Ahmad, Ramdan, Mang Utis juga, Mang Danu. Gocenya buat Barudak Saguling yang lagi pada lembur. Selamat lembur ya, Barudak Saguling semua ya. Semangat terus sambil ditemenin sama Radio Dahlia ya. Ada Irma Belenda, selamat malam. Langgamnya malam ini digoyangin buat semua saja Wargi Dahlia. Gocenya buat Kak Adri yang lagi siaran. Ada Kang Hendi dari Cigondewa. Di gudang KS nih katanya langgamnya pengen dikasih buat semua saja Wargi Dahlia. Tika dari Cincin Soreang, Tika halo. Terima kasih sudah ngabsen malam ini buat Adri di Cindai ya. Ada Teros dari Monjul tadi sudah dilahap dengan semangat tadi martabaknya ya. Dikasih sama Teros Monjul luar biasa. Terima kasih Teros. Ada Mama Siri dari Dayakolot, selamat malam Mama. Langgamnya buat semua Boboto Persib yang lagi bahagia malam hari ini, asik. Salam dari Bojong Kulur, Villa Nusa Indah. Semangat buat Adri. Pengen goyang buat Deki, Mas Anwari yang lagi lembur. Jangan lupa pada ngopi plus. Aduh, ininya gak usah dibaca ya ujungnya ya. Bahaya. Sehat dan lancar urusan semuanya katanya. Dan Wargi Dahlia yang lagi panteng disapa juga sama siapa tadi? Dari Bojongkulur, Villa Nusa Indah. 0895, ujungnya 647. Punya siapa itu? Kak Adri, selamat malam. Ini sama Budi 33. Goyang buat semua saja Wargi Dahlia. Boboto Persib yang lagi pada happy juga disapa semua ya. Abimanyu dari Ciwide, selamat malam Abi. Digoyangin buat Kak Adri duluan. Anak-anak istri juga, gocinya buat Persib aja yang sebentar lagi OTW hat-trick juara. Ayu Hakim dari Ciharus, Cikajang, Garut. Selamat malam. Langgamnya buat Kak Adri aja dan semua Wargi Dahlia. Nda Govin, terima kasih Nda Govin WhatsApp-nya ya. Ada Juhri juga dari Dayakolot. Malam ini pengen goyang buat Ardian, Umi Lila, Nenek Ica, dan semua Wargi Dahlia yang lagi pada panteng aja. Kang Deddy Kurniawan dari Nagrak Ciwidey. Langgamnya tadi sudah diputerin. Gocin buat semua aja yang lagi panteng Kak Adri, siap. Satu lagi Adri Sapa buat Nilam dari Muhammad Toha. Malam ini pengen langgamnya digoyangin buat Teh Dia, Mamah Adit, terus juga buat Mamah Rival, buat Dede Gevan. Gocinnya buat Kak Adri saja yang lagi siaran. Terima kasih Teh Nilam dari Muhammad Toha ya. Yang mau telepon nanti Wargi Dahlia siap-siap di WhatsApp-nya, juga di line teleponnya kita. Ya, pantengin Cindai Dahlia, amboy, enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go, goyang.

enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri. Dahlia.

0: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Didukung oleh

0: Semakin asik, semakin juara. 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Patah jadi dua, patah jadi tiga. Biasanya kalau barang yang kurang berkualitas gitu, Wargi Dahlia ya. Kesenggol dikit, patah jadi dua. Jatuh, patah jadi tiga, Wargi Dahlia. Nah, makanya jangan pilih yang kurang berkualitas. Apalagi masalah alat-alat kesehatan, Wargi Dahlia. Pentingkan untuk mencari yang sangat berkualitas. Cuma nyarinya di mana, Kak Adri? Di sini dong, di CBR Retail, Wargi Dahlia. Dan kebetulan perlengkapan kesehatan di sini berkualitas semuanya dan termasuk cotton buds pun ya, Wargi Dahlia. Di CBR Retail mereka punya kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis, bersih juga, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa ini ada dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Dan kalau belinya sekarang-sekarang nih, Wargi akan ngedapetin hadiah pinset dan wadah cotton buds secara gratis. Langsung merapat kalau gitu besok. CBR Retail punya banyak cabang di Bandung, ada di Jalan Supadio nomor 31, Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, Jalan Kopo Bihbul nomor 38, Jalan Ahmad Yani nomor 158, dan juga di Jalan Buah Batu nomor 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Adri mau undang lagi teleponnya boleh, Wargi Dahlia, lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau di 0227-3008 dan 0227-3011-710 ya. Halo, Cindai Dahlia.
1: Amboy, enak kan namanya.
0: Amboy, sama Ati Sunarti ini pasti nih.
1: Kok tahu?
0: Kok tua? Hahaha. Ati.
1: Apa?
0: Pengen dukung langgam atau request?
1: Oh, mau pilih.
0: Hah?
1: Mau pilih.
0: Pilih apa? Apaan?
1: Langgam.
0: Apa?
1: Ingin memeluk Kak Ganteng.
0: Ingin memeluk Adri maksudnya?
1: Oh.
0: Jauh kamu di Batu Lawang. Gak mau dipeluk dari jauh, saya gak mau. Ati, kamu gocinin buat siapa langgamnya nih?
1: Buat Kak Adli yang paling ganteng.
0: Makasih Ati.
1: Halo.
0: Panteng radio?
1: Panteng Dahlia. Makan kamu. Dahlia?
0: Prung A. Go, go, go, goyang.
1: Go, goyang.
0: Ya, dadah. Ati Sunarti dari Batu Lawang ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, Cindai Dahlia.
2: Enak langgamnya. Prih, gede-gede ya.
0: Ini sama Teyati Moro Tresno pasti.
2: Iya, Kak Adi. Iya, Pak
0: Ci. Iya, Teyati lagi jualan.
2: Iya, lagi jualan, Pak Ci.
0: Rame gak?
2: Alhamdulillah, rame.
0: Di depan Adri punya wajah kekasih atau tiada tangis lagi?
2: Tiada tangis lagi.
0: Tentunya ini langgam kesukaan dia ya.
2: Iya Kak.
0: Digocinin buat siapa Teh Yati?
2: Digocin buat Pak Ci Adri aja. Semoga sehat selalu. Sama amin. Semua Wargi Dahli aja sama Pipih aja. Makasih baik. Pak Ci.
0: Sama-sama Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia perlu
0: go-go-go ya. Goyang lagi, terima kasih Teyati dari Moro Tresno. Sekalian disapa sama Adri buat Teheni Herawati. Selamat malam Kak Adri, selamat malam juga Teheni. Ada Ayi Rudiana dari Pasir Erih juga ini ya. Selamat malam, terima kasih ya. WhatsAppnya udah masuk. Pak Nanang, lagi di mana Pak Nanang? Pak Nanang Hidayat hadir, lagi dengerin Kak Adri siaran, sehat-sehat. Amin. Sehat juga buat Pak Nanang selalu ya. Tedia juga yang ada di Binong. Selamat malam Tedia. Rung ah, goyang.

kerasa wargi Dahlia menjelang jam 10 malam. Pastinya makin asik dan sebenarnya betah ya pantengin langgam-langgam seperti ini dicintai Dahlia. Tapi apa boleh dikata, Adri masih pamit dulu dari Cindai Dahlia malam hari ini. Tapi masih punya waktu juga buat sapa WhatsApp yang belum dibacain sama Adri di 0811-222-1015. Mamah Aji, halo Mamah Aji dari Taman Cileunyi. Goyang malam ini buat Mama Ika, Teh Elis, Teh Ratna, Teh Ros bersama Teh Dia juga, Mimih, Teh Isar, dan semua wargi Dahlia. Ada Kang Dadang Belgia hadir dari Cikajang Garut nih Kak Adri. Salam buat Neng Manja, Teh Ai, Kang Erwan, dan semua wargi Dahlia ya. Ade Nur Hayati dari Ciamis, selamat malam Teh Ade. Digoyangin juga buat wargi Dahlia yang lagi pada panteng semua. Terus ini ada Andri dari Lampung. Halo Kang Andri, atur nuhun ya, WhatsAppnya udah masuk jauh sekali dari Lampung ini. Lagi streaming. Ada Irza dari Cinta Asih. Irza, atur nuhun. Agus Toner tadi bisa ketemu sama Agus Nobar kita tadi ya, Persib ya di sini ya. Kang Robi dari Bojongkukun, langgamnya buat Reski, terus juga buat Langga Kinara, gocinya buat Neng Endah. Atur nuhun Kak Adri, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Ada Diki dari Binong, Diki selamat malam. Goyang buat Kak Adri duluan yang lagi tugas dan semua yang lagi panteng saja. Acep Kamaludin juga terima kasih dari Balai Endah Mulyasari ya. Langgamnya digoyangin buat Neng Jebret, Sri Mujalaya bersama Novi Rianti, Mamah Neis, Mamah Syakila, Ambu Kalista juga. Astriani dari Majalaya, halo Astri. Kamu tadi dateng ya Astriani ya? Bukan ya, ini sama Teros. Kirain tadi fotonya bareng Astri, ini sama Teros tadi. Kapan-kapan kalau ada acara di Dahlia datang ya, Astriani ya. Tenova dari Gatsu, selamat malam Tenova. Goyangnya buat Danu, IRB, Yus, Mas Tanto, Mang Nana, Umi Lila juga, semua wargi Dahlia. Aris, Martabak OVO lagi jualan Aris. Laris Manis bersama Andi, Martabak OVO ya. Adri sapa juga sekalian buat Teh Imas alias Mamah Zia. Terima kasih. Ibu Enjoy dari Ujung Berung. Ada Santi dari Kopo juga. Kang Tatang Cisaranten. Terima kasih banyak. Ada Teh Yuli dari Soreang juga. Hatur nuhun. Ada Ruli. Ruli di mana nih? Ruli dari Kelurahan Sari Jadi. Terima kasih banyak Kang Ruli ya. Ada Ayu. Ini Ayu Dengki. Bravo Persib katanya gitu ya. Aman Abadi dari Jatinangor, Bunda Dinda juga dari Ciwidey, ada Deri dari Kiara Condong, Jajang Jalak tadi sudah telpon. Terus ini WhatsApp gak ada nama ya, 0895 ujungnya 04. Noi dari Jamaras, ada Teh Erni Katapang juga terima kasih, Ibu Tati dari Ujung Berung, ada Teh Nina dari Gagak juga atur nuhun, Mbak Eis Cibaduyut, Uman Foto Jatinangor, ada Teh Isar juga dari Ibun, Dewi Pasco, Devi Ciwidey, Mr. Ius juga terima kasih, Mamah Lilis dari Ciwidey, ada Pandang Cahya. Ibu Ani dari Sukajadi, makasih ya Bu Ani ya. Kang Suhana tadi sudah datang di nobarnya, makasih banyak ya Kang Suhana ya. Makasih fotonya juga, ini udah dikirimin. Ada Yuli dari Sindanglaya daerah Cirompek, terima kasih banyak. Habis ini ada Haja Ida ya, nemenin wargi Dahlia di acaranya Mandi Madu Dahlia. Adri pamit, terima kasih OPP-nya ada Denny malam hari ini. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Wargi Dahlia yang sudah pantengin dari awal, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia, rumah, go-go-go, goyang.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

pagi Dahlia, bergoyang seperti biasa di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyangzik Asik hari Minggu ini 10 Mei, wargi Dahlia, semangat sayangku. Walaupun besok Senin, jangan sampai ada yang molor ya, alias jangan sampai ada yang malas, wargi Dahlia ya. Disemangatin sama Cuida sampai jam 12 malam, wargi, prung up, go go go.

goyang-goyang-goyang lagi. Goyang sampai bawah. Bareng Ece Ida, papat gelipat. Mana WhatsApp-nya sayang sini sama Ece goyangin biar basah wargi Dahlia ya. Walaupun haredang kan malam ini. Gak apa-apa sama Ece diademin ya. Dengan goyangan basah wargi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Jangan lupa juga wargi Dahlia ya. Nanti Ece bakal telepon wargi Dahlia semua. Semangatin wargi Dahlia tentunya nih. Yang malam hari ini lagi berkegiatan malam ya, pos kamling dimanapun kalian berada, Bapak Hansip semua yang lagi menjaga wilayahnya ditemani digoyang sama Ece ya. Juga buat wargi Dahlia nih yang lagi bimbang teboga duitnya sarua, kudu tetap bahagia sayangnya, masih jauh ke akhir bulannya, disemangatin lagi dengan langgam di depan, prung ah, go go go kalian.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpa Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia masih panteng mandi-mandi.
4: Mandi-mandi
3: di 101,5 Dahlia FM.

Semakin asik, semakin juara prung ang goyang. Selamat malam sayangku, terima kasih yang sudah gabung WhatsApp, yang udah menunggu ingin digoyang sama Ce Ida. Kita goyangin dulu satu persatu, ada siapa di malam hari ini. Ada Rizky Junior. Rizky Januar ya. Pingin langgam-langgam apa dong? Bilang sama Ece ya. Langgam apa? Boleh kasih tahu Ece ya. Mau request lagu kan? Atau request langgam boleh sayangnya. Sok ditungguin sama Ece. Hai, yang ada di TikToknya Ece Ida, selamat malam. Ada siapa ini? Sweet Papa. Ada Aki Rambo dari Tasikmalaya juga salam kenal. Ada Syafir Alteja, sahabat Ece, selamat malam. Lagi pantengin Ece, terima kasih. Kita goyangin dulu, ada siapa ini? Ece Ida. Ada Tayati, ya. Semoga jualannya maremak terus, amin. Ada juga yang pingin langgamnya bunga pengantin, ada Kang Suhana. Ya, di kawasan Permata Biru. Oh, tadi udah nonton Persib bareng-bareng di sini ya. Digoyang ya sama aku Kang Suhana. Goyangannya buat semua warga Italia aja. Ada juga siapa ini? Ce Ida. Ini aku dari Tatang di Cisaranten Kulon ya. Pingin digoyang sama langgamnya indah pada waktunya dong, Ce. Terus juga ada TR nih di Katapang. Aku tak berarti bagimu dong, Ce. Pingin pantengin langgam itu, goyanginnya buat semua warga Italia tentunya. Gocit buat yang lagi pantengin. Ada juga siapa ini? Ce Ida. Hai. Ini dari Derry di kawasan Kiara Condong ya. Pengen langgamnya Dokter Cinta, nanti aku kasih langgam Dokter Cinta yang versi dangdut ya. Ada siapa lagi? Satu lagi sebelum ditelepon sama Ece atau Ece nelpon warga Dahlia ya. Ada Pak Aman Abadi di Jatinangor, pingin langgam Gadis Baliku. Goyangnya buat warga Dahlia semua yang lagi pantengin, siap kalau begitu. Satu langgam dulu, ini buat warga Dahlia yang ada di kawasan manapun berada ya, yang lagi pantengin Ece. Oi, thank you Oi. Selamat malam, nanti aku sapa lagi semua yang ada di TikToknya Ece, yang ada di WhatsAppnya ya. Siap-siap Ece bakal buka telepon warga Dahlia. Disemangatin lagi dengan langgam pilihan warga Dahlia semua, jangan kemana-mana. Tetap di madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Go, go, go, go.

Orkidalia, jangan bingung lagi ya. Mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBA Retail ke Orkidalia nih. Karena di CBA Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Ini cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Warki bisa pilih tentunya. Kalau Warki Dahlia beli cotton bud harmoni di CBA Retail, Warki bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton bud-nya. Langsung aja beli ke CBA Retail yang ada di Jalan Supadia 31, Jalan Pasir Kalikit 205C, Jalan Kopo Bikul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBA Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Salam dari Bali, terima kasih. Aku menyapa Warki Dahlia yang ada di TikTok dulu ya. Ini dari Tedesi di Bali, terima kasih. Wahajeng Wengi, terus juga Mama Ibu hadir, terima kasih. Ada siapa ini? Bang Yans di Kuwait lagi pantengin, terima kasih ya. Semua yang lagi pantengin Cik Ida via streaming juga salam kenal semuanya ya, dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah nongkrongin TikTok Ece. Terus juga Sopo, kok jadi Sopo ya? Aku jadi ke bawah-bawah ini, Bo Ayu ya, ketularan Bo Ayu ya. Pokoknya aku menyapa juga buat Warki Dahlia ini siapa, ada Teh Elis di Jalan Peta Hadir ya. Goyangin sama langgam pilihan dari semua Warki Dahlia aja, dukung begitu siap. Atau kalau begitu, perung, go, go, go, go ya.

Wargi Dahlia, saya Dewi Persik, akan terus 101,5 Dahlia FM, Bandung. Brung, ah, kukuk, kukuk, kuyang.

0: dijamin nih Wargi Dahlia nggak akan sia-sia. Ya nggak akan sia-sia dijamin ya. Nih kasih sama Ece dikasih tahu ya, karena ada diskonnya gede-gedean Wargi Dahlia kan. Emang apa Ece Ida? Ya tentang liburan dong ya. Buat Wargi Dahlia nih yang pengen liburan ya, langsung aja ke Trans Entertainment ya. Mau ke Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World, ini ada diskon gede-gedean Wargi Dahlia ya. Buat para pengguna Alobank ya, liburan jadi makin enteng di kantong ya. Cukup upgrade akun Wargi ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10%. Makanya Wargi Dahlia pakai Alobank, oke? Nah, mau yang lebih untung lagi? Pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskon 20%. Banyak banget kan promonya? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank ya. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Halo, mandi madu. Mandi madu. Musiknya?
1: Musiknya dan
0: Rung A.
1: Go go ya.
0: Sama siapa ini?
1: Dadang di Belgia.
0: Kang Dadang di
1: Belgia Garut.
0: Di Garut. Apa kabar?
1: Baik.
0: Bisa basa-basa enggak sih?
1: Bisa.
0: Bisa ya. Kalau begitu langsung basahiu. Hayu basahiu. Basah. Seluruh tubuh. Mandi madu. Kang Dadang. Duh, suaranya kok agak jauh nih, enggak jelas Kang Dadang. Mau langgam apa?
1: Kopi pahit.
0: Enggak jelas suaranya.
1: Kopi pahit.
0: Kopi pahit digoyang dulu buat siapa?
1: Sama orang baru. Sama orang baru.
0: Oke, gocin.
1: Oke, ada tidak aja.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Buat tidak aja.
0: Terima kasih Kang Dadang, Panteng Radia.
1: Yo.
0: Panteng Dahlia, Prung A.
1: Go.
0: Kaya.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi bisa streaming siaran Radio Dahlia.

0: Tastilu ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi ge ye harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: Idoi! Apa Cik Ida? Mau kemana? Jangan kemana-mana atuh, ah, pantengin aja di sini.
3: Di mana, Ce?
2: Di Mandi Madu, barengan Ce Ida
3: dan juga Idoi.
2: Tentunya di mana?
3: Di 101,5.

0: Sate kacang satu koma lima Dahlia FM Bandung, gengs yang asik. Satu langan sebako cinta di interval kedua diminta sama Teh Yuli yang ada di Sindang Laya Cirompek. Apa kabar sayang? Digoyang sama Ci Ida ya. Malam kembali yang sudah masuk atau baru masuk di interval kedua ya. Aku mau menyapa dari orang Cipagalo Girang, Teh Erna, sehat. Mau bergoyang Ci Ida pokoknya buat Teh Om sama Teh Yangse, semua warga Dahlia ya. Terus juga malam Ce, malam ada Mama Pebi. Mama Pebi udah makan belum? Jangan lupa makan sayang ya. Terus juga ada siapa ini? Ada Wongso, Ari Wongso Tegal ya. Aku kan gak live TikToknya Dahlia tadi ya. Live TikTok pribadi say. Ya. Kang Cep langgamnya udah digoyangin ya. Terus juga siapa ini? Ada Teh Astriani. Ih, kamu foto tadi di situ. Ya, akunya juga enggak ada ya. Teh Astriani ini. Ah, misal-misal. Di acara nobar ya tadi ya. Ya. Nih, tidak bertemu ya. Pengen digoyang sama langgam IC Teru aja Ce Ida. Terus juga yang pengen langgam Is Dahlia, ada orang kaca piring Teh Esa. Ya, goyanginnya buatnya lagi panteng aja. Halo enggak ini? Halo. Mandi madu. Mati dia. Malu-malu ya. Coba lagi silakan Nurgi Dahlia ya. Halo, mandi madu. Mandi madu.
1: Halo, mandi madu. Asik kan dong.
0: Kecilin dulu dong volumenya.
1: Ya, udah dikecilin.
0: Belum.
1: Udah.
0: Ini masih berdengung.
1: Masa?
0: Iya, cepet kecilin dulu.
1: Udah jauh dah.
0: Coba. Kamu siapa ini?
1: Endang dari Dago Bengkok.
0: Kang Endang.
1: Ya.
0: Apa kabar hari ini kamu?
1: Apa?
0: Abdul kan. Apa kabar?
1: Baik, sayang.
0: Ah, ya ampun, lagi ngapain kamu di sana jam segini?
1: Lagi dengerin dangdut.
0: Aku pikir lagi nyanyi oh. Kang Endang kan sok nyanyi ono bengkok-bengkok. Kang Endang.
1: Ya.
0: Ono bengkoknya udah dicowai atuh ah.
1: Oh, bengkok bengkoknya.
0: Oh, Dago Bengkok.
1: Dago Bengkok. Ya, yang dekat cikat Citra Gendrago.
0: Ya, apa? Itu sama iya tempat mangkal ece mun peuting. Geus, Kang Endang, urang basah heula yeuh basahi.

0: dirinya mah sok rumpi, salah nih ah nih. Sok buruh yang langgam naon?
1: Langgam ini apa lagunya angin ada kan?
0: Aku kasih yang egois mau ya.
1: Boleh.
0: Digoyang dulu buat siapa?
1: Buat Tata Isa, Aga Cipo, Deden, terus siapa lagi nya? Banyak lah pokoknya ya, Wagi Dahlia.
0: Gocin
1: buat Cida aja. Mas, berdua ya.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak lagamnya. Perung ah, go go go ya.

Asik, semakin juara, perungan, go. Kak Yang, simpan dulu rasa sakit wargi Dahlia ya. Kita bergoyang bersama dulu biar tambah bahagia. Wargi mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di CBR Retail. Karena di CBR Retail ini ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan juga bersih. Ini cocok wargi untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pin set dan wadah cotton budnya. Langsung aja beli.

1151C. Supaya retail pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan ya. Masih ada waktu Orkidalia. Kita goyangin lagi yang belum digoyang sama Ece. Ada Ago ya. Ago di Karawang hadir. Selamat malam Karawang, digoyangin ya. Ada hujan hari ini. Kalau ada hujan sampaikan kepada angin dan kepada hujan untuk melipirlah sebentar ke kawasan Bandung ya, agar adem malam hari ini. Tolong sampaikan Ago, sampaikan buat Ce Ida yang cantik yang memiliki rambut panjang sepanjang tol Purmalunyi ini. Hai Ce Ida, Mama Ika. Mama Ika sehat, Mama Ika. Oh tadi ikut nobar di sini Mama Ika ya. Rame-ramean kayaknya nih Mama Ika ya. Digoyang sama Ece malam hari ini, goyangannya buat Orkidale semua. Pingin langgamnya jangan hianati aku. Terus juga ada siapa lagi ini, Teh Dewi di Pasko hadir. Sehat Teh Dewi. Digoyangin ya Teh Dewi. Yang lagi ngapain nih Teh Dewi jam segini? Pasti lagi melototin cicak ya di atas ini, di atas dinding ya Teh Dewi ya. Jangan dipelototin aja cicaknya. Nanti bisa diompolin sama cicak kan gak lucu. Ce Ida, apa kabar, kamu sehat Mama Aci? Langgamnya apa nih? Nanti aku cariin dulu langgamnya sang mantan ya. Goyangannya buat Orkidalia tentunya. Hai Teh Emma, sehat? Pengen langgamnya dong Ce Ida. Langgamnya Bahtera Cinta aja buat Orkidalia semua. Prung ah, go go go.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dan Bandung Goyang Sik Asik.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Purnas.
5: Keluhan penyebab nama ibu.
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tepat jawab terus berhalami bu.
4: Lami terus ulasan tahun.
5: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun bu.
4: Alpha Propolis.
5: Ya ibu kumaha karosnas.
4: Aya, lambung terus te aya, ina terus tae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sareng natuur.
5: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
4: Nemehi.
5: Lebih hiji alhamdulillah. Oh, lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatna bunya.
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

biar jam 10 malam tapi enggak apa-apa. 10 malam, jam 12 malam Wargi Dahlia ya. Aku pamit duluan deh Wargi Dahlia. Terima kasih yang sudah bergoyang. Maafin enggak bisa kegoyang satu persatu. OPP Denny yang tugas malam hari ini, terima kasih yang sudah bergoyang on air juga. Terima kasih, maafin enggak bisa kegoyang semuanya. Sayang ke semua, sehat selalu. Aja pamit pantang radio pantang Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia. Prungah. Go go go. Goyang. Selamat malam.

0: Tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM mendengar yang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Sudah hari Senin, selalu kamu yang aku kangenin wargi Dahlia ya. Hey, 11 Mei 2026-nya wargi Dahlia hari Senin semakin asik, semakin juara. Barang Jaya Pucung dari jam 12 sampai jam 3 pagi di Begadang Dahlia. Prung ah, prung ah.

Rini Otik yang pakai baju biru, si kulit eksotis, anu gelis dan si hidung minimalis ya. Terima kasih atas keceriaan-keceriaan pada sore sampai malam ini. Udah.

Pokoknya buat semua warga Dalai gocennya buat Kang JP anu kasep terok berem. Tadi sebelum Ciau ada siapa? Ya aku lupa. Ih, soalnya itu sebelum jam 12 gitu kan. Patatang cah. Kata Cahyano. Kastanyo. Ada Neni, apa kabar Neni?

Ja tu sok sa hánu, Marieka i smet, no vargi dali. Di 73.000 710 110 wargi Dalia setelah yang satu ini wargi Dalia jangan kemana-mana ya. Masih bareng AJP anu kasep torok berem. Ada cinta pertama. Cinta pertama senahoyong kagina AJP aku mah. Ya mending ngaca heula grayu, ngaca mandi cing seungit gitu. Ada Ius, apa kabar Ius? Bersyukurlah. Aat, senang pencinta Persib juga kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Ius, 3 huruf. Digoyang buat Aing Sugi dan juga Kang Air, Air. Aing Suryadi dan juga Mak Ajeh. Buat Imas, Eli Padalarang dan juga Kang Genta Gocino buat Jati Manuk aja. Bro, gugugug.

0: Ini sok atuh begadang ditemani sama Jaya Putu sampai jam 3 ya. 73.087.11.710 nya ada siapa yang beruntung pagi hari ini? Halo, begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, burung ah go ya.
0: Kemana main, Mang Wawan?
1: Bulan kumaha damang kaset.
0: Alhamdulillah, sawalarna kemana wai, menitos lami.
1: Oh, kami teh sesah lebat.
0: Ah, mohon.
1: Dan Kang Tomi mah.
0: Oh, gitu.
1: Enak kemana Kang Tomi enak, saya.
0: Tak, iya, telebat. Oke, wai Kamis jeng Jumatku.
1: Oh, iya.
0: Gitu. Urang gogoh lainnya.
1: Mana?
0: Di gogoh asik.

0: Langgamnya pengen apa ini?
1: Langgamnya yang benang biru
0: Benang biru dari Baggy Jet.
1: Mohon.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyang si payun ke ono kasetnya. Nanti dosa keluarga sedayana.
0: Amin.
1: Pangopapa Haji Dimansa. Kakang Mansur. Kakang Nana. Kakang Rukman. Kebah Iwan.
0: Ya.
1: Kakang Haji Dimansa.
0: Kakang
1: Black Coffee.
0: Betul.
1: Kakang Oka. Kang Andi, Kang Dedi, Kita Lengka, Teh Gitar, Kang Danu, Terus Kang Oka, Teh Eli Padararang, Kang Iu, Tengane Putrina, Kang Oka, Teh Nopa,
0: Kang
1: Gedang Lial.
0: Hatur nuhun, Kanteng Radio.
1: Bocinya kang Oka, anu kaset atuh.
0: Iya atuh ah, nuhun. Mang Wawan.
1: Itulah.
0: One, two. Mang Wawan nyeri huntu.
1: Hidup Persib,
0: dua hiji. Kanteng Radio.
1: Kanteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, bergoyang-goyang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Wawan. Di belakangnya Mang Wawan bagi Dahlia. Kalau jualan tutup belah diemannya. Sok saya di lewat WhatsApp juga boleh di 0811-222-1015. Halo. Begadang Dahlia.
2: Halo. Begadang Dahlia. Dahlia asik itu goyang. Alhamdulillah masuk.
0: Dua romako, aduh remaja kolot. Tadi Mang Wawan ada Pak Dirmansa. Alhamdulillah sawalerna amin. Amin Pak Dirmansa, doa yang sama buat Pak Dirmansa ya.
2: Sama-sama gitu nya singkarehan. Okay.

0: alhamdulillah masuk yang kedua.
1: Digoyang buat ini siapa ini?
0: Persib 2-1 ya.
1: Iya dong.
0: 3 poin saja kemenangan, insya Allah jadi juara untuk hat-trick. Begitu aja.
1: Oke, digoyang buat siapa aja, langgamnya apa?
2: Ada di AJP apa ya yang akan diputar di depan?
1: Banyak.
2: Lagamnya enak-enak lagamnya.
1: Itu suaranya gede itu yang Radiona.
2: Iya, kayaknya ini dengan juga saya udah posisinya udah di pinggir.
1: Tuh,
2: aduh, aduh. Ya.

0: berarti bagimu spontan sama kicomania.
1: Ah, yang mana aja lah dukung lelenya. Asli nggak dukung lelenya.
0: Digoyang
1: buat siapa? Semua saya dukung aja lah. Mudah-mudahan keputar kepuihkan. Buat digogo langsung ya, buat yang barusan Pak Kiai Haji Wawan Ngampra, atur nuhun gogonya. Buat nada dolar, Umi Yuna, Umi Lida, Haji Eha Eha di Lembang, Haji Eha. Tadi juga ada tuh Nobel. Kemudian

0: Carmen, el Pueblo Nieve, Aguasmo, Aguasidaria, allá. Begitu kan?
1: Gocinnya buat siapa?
0: Gocin, gocin. Gocinnya buat Kangjeng Pucung Nuka Septi Orok Berum.
1: Aturon, Panteng Radio. Panteng Radio.
0: Panteng Radio. Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak ragamnya. Dahlia, asik atuh. Runa, goyang, nenek.

Cemimin yang baru bangun yang ada di kawasan Saloyo AJP digoyang. Pokoknya buat Kang Basir yang lagi pada pantengin, dan juga Teh Yati, Mang Nana, dan juga Pak Iwan, gocinnya buat AJP aja. Mama Ika juga hadir yang ada di kawasan Cinta Asih digoyang. Pokoknya buat Bunda Imut, Mama Aji, Teh Ratna, Ayu Suginya juga, buat Deden Cipteng dan juga Pak Iwan, Akang Suwana dan juga Pak Endang Dago, Teli pada Larang, Anu Murudul, pokok namanya RG Katapang di Kumin aja. Gocinnya buat JP seorang, selamat bertugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati di jalan, langgamnya ikutan aja. Bunda Fatin apa kabar? Selamat pagi juga buat Teh Ati Sunarti yang ada di kawasan Lawang Ciwidey.

0: Pasco juga hadir pengen gadis manis Kalimantan. Bayangnya punya buat Eva, buat Pebi, Ismet, dan juga buat Zendri aja. 73.087.311.710 ini ada siapa? Halo, Begadang Dali ya. Mang Jajat, ini mah bukan Ranti, tapi Jaya Pucung. Makanya suara Jaya Pucung juga Ranti. Jajat mah bari iya, bari ngalindur juga nantinya. Halo, Begadang Dali ya.
1: Begadang Dali ya, asik atau belum asik, goyang.
0: Goyang.
1: Hei, Ning Ranti.
0: Hai, Abi ganteng. Udah, senang.
1: Masa suara Ranti
0: gitu. Oh, Bang Jajat mah jigana iya bari ngalindur jigana teh. Duka iya, duka kapempetan merencepilnya. Kita gogo dulu, Umi. Jangan atuh, digogo asik.

0: Umi.
1: Kicomania.
0: Kicomania, boleh. Buat siapa kicomanianya?
1: Nanti bonusnya repot.
0: Iya dong, dikasih bonus buat Umi Maya.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Buat ganteng, kiarok badan sehat terus, sukses terus, jadinya melamung ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Nenek Putri, dadah.
0: Dadah.
1: Setengah yus. Lalu buat Pak Haji Dirman, hatur nuhun. Udah pang kedua, nak. Mangawan Ngantra, lalu Mang Nana, Kang Dedi. Tadi Aisnet ya, yang di WA ya. Hatur nuhun Aisnet. Teh Erni Katapang, lalu tadi Teh Rini di Karmila, hatur nuhun cantik cerita, sehat-sehat sama tetangnya ya.
0: Iya.
1: Tetang kan suka ngebugus aku yang di WA tadi. Lalu Bu Hajalia Katapang, Teh Andin lagi di Jakarta, hati-hati. Teh Hajah Nada, Teh Unik, Teh Isar, siapa lagi ya? Oh itu Nenek Ica tadi pagi itu ngebogo, kemarin. Itu Teh Kokom, Teh Eli pada larang. Siapa lagi ya? Oh itu
0: siapa lagi?
1: Teh Ati Sunarti.
0: Iya, lucunya.
1: Lucu ngomongnya.
0: Iya lucu ya, kayak Umi ya.
1: Buat AAGP yang si orang bener-bener.
0: Atur nuhun, Umi cantik.
1: Buat semua-semuanya lagi.
0: Semua-semuanya
1: ya.
0: Aja sih.
1: Atur nuhun, A.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Radio Panteng Dahlia, ini kan ngelamnya pelah, goyang.
0: Goyang, terima kasih Umi. Di belakangnya Umi, wargi Dahlia 73.008, 73.11, 7.10.

0: Begadang lapar, langgam langsung putar wargi dari siapa yang beruntung pada pagi hari ini di 73.287.311.710 nya wargi Dahlia ya. Di begadang lapar, langgam langsung putar. Halo. Halo.
1: Langgam langsung putar.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Amar Permata Biru.
0: Kang Amar, sehat Kang Amar?
1: Alhamdulillah, jembe sehat.
0: Sehat, atuh nuju naon Kang Amar teh?
1: Nuju denger radio eh.
0: Iya benar sih. Permata Biru teh anu deket, iya nya nanti rumah makan Ponyo ya.
1: Iya benar.
0: Kabelah dia nanti Permata Biru sabaraha?
1: Dua.
0: Oh, atuh deket pisan jeung tukang ojek gak ada beladian kene nya.
1: Banyak tukang ojek ada aja be.
0: Nah, kalau abi teh kapungkur teh da sering pisan ka dieu unggal dinten abi ka dinya teh.
1: Gitu.
0: Mun ka Permata Biru sabaranya? Permata Biru opat meureunan nya. Berarti ngalewatan ya Permata Biru dua amannya.
1: Iya.
0: Gocinnya encan ketang kalau jol gocin ayo begadang lapar na kumana laun anggamna
1: anggamna itu aja kicau mania aja
0: kicau mania. Oke, kita gogo dulu ya di gogo asik.

0: kicau mania ya. Ya. Oke, kita kicau mania di Begadang Lapar, Langgan.
1: Begadang Lapar, Begadang, Langgam Langsung Puter.

Ternyata udah belum ya, cinta membawa derita. Udah dong. Digoyangnya pokoknya buat AJP dan juga Wargi Dahlia semuanya sehat, teras, sukses terus. Amin. Bunda Pati tadi juga AJP ada lagi nobar di Dahlia.

0: 7.3, 7.11, 7.10 dan siapa lagi warga dari ayo jangan tunggu lama-lama. Sok atuh kakek Agus Cibo pujangga cik pengen denger langgamnya. Teli hari kamari cenah hayang nelpon, hayang nelpon hari ayeuna 70 tenelpon. Teh Asriani apa kabar Teh Asriani yang ada di kawasan mana ini Teh Asriani Teh ya? Halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo.
0: Tos aya Teh Eli Begadang Dahlia.
1: Ada Kang
0: Yosep. Asik atuh.
1: Atuh lulu goyang.
0: Goyang. Sehat Eli.
1: Alhamdulillah.
0: Ari ayeuna keur sepi eueun nelepon lewat WhatsApp cara ricing. Ari kerame hayang ngiluan nelepon cenanya geus nyaho kerame.
1: Abi tadi bade atuh kewe sabu duaan cenah teh.
0: Oh gitu. Oh gitu.
1: Hayang
0: langgam. Ulah wakalanggam. Ulah wakalanggam. Digogoh heula ayeuna mah Teh Eli nya. Digogo asik

0: Tangannya pengen apa, Deli?
1: Pengen galak-galak dari Adi Astrid.
0: Iya, galak-galak. Selagi tundo AJP, ente AJP mangan. Iya, WTL ini nelfon. Arewasan. Mohon. Iya, digoyang buat siapa?
1: Lagu ini Elan ngomongin galak-galak.
0: Mohon tos disiapkan, neneng gelis atos galak-galana atos.
1: Ibunya mati sang Jepen ganteng duluan ya.
0: Tak gitu.
1: Buat saya tiga muti isar ibu teh ai. Di teh rini wapit.
0: Iya.
1: Tangan nyamprah. Nanestia Budi tadi Pak Dirman Saumi Lila. Mama Ika, Mama Aji, Teratna, Teris, Kambar, Kangen, Kambar, Kambar, Kambar, Ismet, Bah Iwan, Moja-Moja,
0: Moja-Moja, Moja-Moja, Gocin,
1: Kangen, Bang Endang,
0: Ayah Dei,
1: Pas satunya, Kepil apa dia, Jidang, Jalak,
0: Tentang radio
1: si uang gocinnya buat penyepen kaset
0: atau nungun TLI amin gocin atas panteng radio
1: yo panteng dia lah enak-enak kami pun goyang
0: goyang. Terima kasih. Di belakangnya ada siapa lagi? Halo Begadang Dahlia.
2: Asik aku burung goyang.
0: Kamana wae papa gemoy ameni somse enong geus beunghar.
2: Aya name bangun ih.
0: Oh, name ieu sadar di, sadar di alam tujuh Gusti Nu Agung patur ma- alhamdulillah kamari kamari mah di dia aya decau. Terus aya pokona loba warga dahlia kadarieu pokona mah seueur. Nah, ari papa gemoy kamana wae nama tara aktif.
2: Saya
0: untuk jadi raja on air deh, enam hari ganti ya, turunan jadi kursi danu enam. Kenaon papa gemoy?
2: Nyemak terus.
0: Ah?
2: Nyemak terus.
0: Oh, atuh urang.

0: perasaan udah?
1: Belum.
0: Ya itu ya.
1: Oke, didoyang buat siapa?
0: Pak Jepe, sehat selalu. Banyak benda juga ya.
1: Amin.
0: Sehat-sehat ya, Jepe.
1: Amin.
0: Buat Kang Gidu, Wauji, Selina, Eli, barusan Kang Deddy, Bulia Katapang, Erika Katapang, Kang Amar, Kibiru, Semua Ika, Eli Peta, Agus Tibo, Eli Pada Arang, Taisar Ibun, Nenek Putri, Mang Irin, Bunda Dina, Mang Paya, Mang Gugeng, Mang Lis, adanya Ismet, Epul, Kemal,
1: Tenopa, Teh Ati Sunarti,
0: Teh Ati Sunarti, Patulawang, Cideng,
1: Gocinnya buat siapa? Gala-gala ya. Atau nuhun tah. Ya gala-gala itu teh Eli bisi. Harusnya gala-gala nya teh acan diputar. Iya langsung diputar ke
0: Aji. Oh tadi
1: umililahnya. Gocinnya buat siapa?
0: Aji.
1: Atau nuhun sehat-sehat Kang Gentanya. Panteng radio.
0: Panteng dari nek-nek langemnya.
1: Goyang sampai jam 3 pagi bareng Jaya Pucung. Wargi dari Pegadang Dahlia. Perungan. Goyang.

Rasanya sedih banget loh wargi Dale, kalau kita lagi senang-senangnya, lagi bahagia bersama dia, tiba-tiba dia harus pergi. Pergi dalam artian bahwa dia ada kerjaan atau mungkin keluar kota untuk kerja kembali, wargi Dahlia ya. Banyak banget yang request langgam ini, terima kasih loh wargi Dahlia.

bahkan meluapkan isi hati yang keluh kesah kita, Wargi Dahlia ya. Seseorang yang selalu bisa menerima apa adanya, menerima kita dengan kekurangan-kekurangannya, gitu kan Wargi Dahlia ya. Aduh, Langgam ini semakin malam tuh semakin jleb aja sama hati Wargi Dahlia ya. Apalagi kalau kita tuh baru ditinggal sama seseorang yang bener-bener kita sayangi, kita cintai gitu Wargi Dahlia ya. Rasanya ingin segera

Karena ini hari Senin, warga Dahlia ya. Selalu kamu yang aku kangenin. AJP suaranya sampai habis, iya. Sampai nyanyi ini, langgam ini sampai 3 kali berturut.

0: Umi Lila juga terima kasih. Pandang Cahaya juga atur nuhun ya. Ada Ismet juga yang selalu request langgam terlalu mencintaimu juga ya. Ternyata Ayus juga ikutan sekarang ya. Terima kasih loh. Hari ini banyak banget yang minta langgam ini, Wargi Dahlia. Di 7.3.7.8.7.3.11.7.10 nya kembali nanti digoyang ya. Pengen disambung sama Cuma Kamu dan juga Ridho Roma. Tadi sebelumnya ada lagu Melili kalau gak salah yang baru ya. AJP kalau Atomi kemana nanti Kamis dan Jumat? Ya, nanti pokoknya kalau sama Atomi itu Kamis Jumat gitu, malam-malam. Kamis malam Jumat dan Jumat malam Sabtu ya. Atunun langgamnya udah digoyang aja, sami-sami, Teh Eli pada larang juga ya. Teh Ati yang pengen ditelepon cina JP, ini orang banyak yang mau telepon JP ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik.
0: Rung ah. Angger ah. Teh Asriani mah kieu wae, eueuh sinyalan ah. Naon atuh Teh Asriani teh pindah gerasok kula dirinya imahna pindah ka Bandung gerasok. Ah. Karunya ada dateng Wargi Dahlia meni awa sinyal wayah kieu teh cenah Teh Asriani mah. Sok buruk. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh prung ah go
0: ya. Goyang. Tah ieu nama ayan. Jiga nanti tata rekel ka luhur genteng Teh Asriani ya.
1: Aslina bener.
0: Atuh kunaon buat didinya teh sinyalan daerah Majalaya teh lobana ieu tai kuda. Terlalu manci.
1: Udah atuh jangan diputerin terus sedih.
0: Tapi akunya pengen langgam ini. Akunya juga pengen nangis. Ya udah sok di parleman gua aja besok. Sok. Hayong nyarios naon Teh Asriani. Cicetah nyarios karakang wahehe. Kunaon Teh Asriani teh? Teh sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oh tuh alhamdulillah. Hayong ditaro singa teh. Teteh tos emam. Wahehe deh itu. Wahehe.
1: Ayo digogo ah.
0: Mau nggak yang ditaruh selah? Jadi Pak Majalayana di mana?
1: Di deket LPPM.
0: Tuh lo batai kuda di dinya mah. Wahehe. AJP oke. Sok digogo dulu siap atunya.
1: Siap.
0: Siap. Ayah salaki di dinya.
1: Bagian malam ah.
0: Oh naon emang ngajaga naon?
1: Kerja di pabrik.
0: Pabrik naon?
1: Pabrik tekstil.
0: Bagian naon?
1: Palasip.
0: Hah? Palastik?
1: Palastik.
0: Oh. Ayo Teh Asriani bagian naon?
1: Di rumah aja.
0: Oh bagian kukudaan berarti. Di Gogo Aze.

0: bareng AA Jeb. Di improvisasi atau ya. Hoyong langgam naon cenanya Teh Astriani teh.
1: Bulan separu.
0: Aduh, ayah ge bulan merindu menenangnya. Digoyang buat siapa bulan separunya?
1: Buat AJP duluan.
0: Iya.
1: Buat suami yang lagi kerja.
0: Ngadangukeun eta teh.
1: Buat teh.
0: Tah, geus aya sinyal deui.
1: Teh di.
0: Terus. Ah. Terus.
1: Anu gera bangun.
0: Tos bangun.
1: Udah, gitu aja.
0: Gocinnya.
1: Buat kita berdua aja.
0: Hatur nuhun panteng radio.
1: Panteng Dahlia Prung Ah Gogo Goyang.
0: Anak panggamnya Dahlia Prung Ah Gogo Goyang. Di belakangnya Teteh Astriani. Astriani dan juga Astra Jingga. Hai Astra Jingga tuh sih. Astriani, Ani-Ani, Astra Jingga. Ada siapa lagi di belakangnya wargi Dahlia? Kunaon itu sih. Kuni itu kuni sok buru kuni nelpon kuni pulang mimi sekolan gocinnya buat Yati Ciwidey cina JP. Halo Begadang Dahlia mana teh? Halo Begadang Dahlia
2: Prung Ah go goyang
0: iya itu sah
2: kuni di Ciwidey. Gocinya buat A Jaya Pucung aja dan buat Bu Yati.
0: Oh iya, kita gogo dulu bisa kuni.

0: eta mah lah ngampop atuh dah mama karena mama
1: atuh iya weh atuh mama papa. Asahan cinta Tasikmalaya
0: mama papa larang da eueuh ieu langgam dangdut mah eta mah saha eta teh nyanyi nanti mama papa versi dangdut nu geus hoyong naon
1: atuh iya weh kekasih halal koplo
0: kekasih kekasih halal digoyang buat siapa?
1: Goyangnya buat AJP aja, mm-mm. Kang JP cuy. Mm-mm. Terus buat Bu Yati.
0: Nah,
1: Bu Yati Cilide.
0: Kang JP cuy dinya kekasih.
1: Kekasih halal koplo.
0: Ah, kekasih halal. Di sahada eueuh eta oge sarwaana ya.
1: Sagala.
0: Atuh dah.
1: Ah, iya Kang JP.
0: Ah, yang geus ke urang kokore heula ya, ah di dinya mah meuni sok. Disaha eta teh. Ya da ieu mama papa larang mah langgam pop eta mah. Karena mama pun tak suka. Mama pun juga melarang. Eta sanes.
1: Ta eta.
0: Nya eta mah pop ya, ke dinyanyikeun ku AJP.
1: Papa aya kekasih halal koplo.
0: Heeh, san aya.
1: Yeni Inka.
0: Oh, nya ke urang urang neangan heula meuli heula ka ditu ka dapur. Sok. Digocin buat siapa?
1: Buat AJP aja dan ya. Buat Bu Yati cuy ya. Deh.
0: Atuh nun panteng radio. Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.
1: Goyang.
0: Hatur nuhun Kuni. Kuni Ciwide ya. Kenaon Asriani. Ini cengar-cengir muhahe. Sok sana teh nopo mangke nelpona pada jam 2 mangga diantos ku AJP. Aya naon heula itunya jangan tunggu lama-lama gitu. Atau cikopi we na malah. Cikopi jeung bala-bala wargi Dahlia meh tong jiga eta. Di kopian heula wargi Dahlia.

kunaon atuh cenah eta heueuh canta mas eta teh Astriani wios atuh da jeung AJP mah sagala dirangkul aja supaya terus pantengin radio Dahlia nya sok ngopi lah wargi Dahlia mun teh aya bala-balana sok ka dieu ka Burangrang nomor 28 Bandung sami abi geus aya. Terus ah, goyang.

0: Alias siapakah yang beruntung di Begadang lapar? Langgam.
1: Langgam langsung putar.
0: Taila sehat Taila.
1: Ada kebagianan rezeki ya. Alhamdulillah langsung diputar.
0: Siapa tuh Langgam noyong naon?
1: Oh biasa we ayo nama ah. Entong oleh marwaya.
0: Hoyong naon.
1: Bosen bilang oleh marwaya mak.
0: Hoyong, hoyong naon.
1: Hoyong naon. Aye nama judulna meja ipongan mah iya we atunya
0: hoyong naon eta hoyong naon menilami
1: gerong deui puter gerong deui kerek
0: jadi gerong deui teh
1: gerong deui dah ipongan we karunya kan jepe bisi. Iya bisi bos seneng lu muter ke nana cina eta wae Taila udoi.
0: Gocinnya buat siapa Taila?
1: Eh hola atau itu mau goyang bu iya.
0: Gocin.
1: Oh langsung gocin. Asyik banget mau anu bu iya.
0: Goyang.
1: Oh gocin.
0: Begadang aja bu. Begadang aja ya gocin.
1: Dan gocin atau ah kalau kang JP sing sukses.
0: Amin.
1: Titeh Ila.
0: Atau no.
1: Patir lu.
0: Begadang lapar.
1: Langgam.
0: Langsung.
2: Putar. Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam

Gria. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

yang sih kasih semakin asik semakin juara. Sudah masuk ke interval ketiga bergedari. Masih bareng AJP Nukasep Torok Berem. Astriani hadir AJP, makasih langgamnya udah digoyang. Agus Derajat juga terima kasih udah digoyang juga. Untuk Konnichiwa Day nanti akan JP masukin ya ke bagiannya, ke Musik Director Indonesia dulu ya. Terima kasih udah kasih masukan juga. Ada Tenopa juga, Tunuhun. Kasih pantengin juga di 73.000, 78.000, 73.000, 11.000, 10.000 Wargi Dahlia. Yang mau telepon boleh banget nih Wargi Dahlia. TLI juga masih pantengin. Senangnya langamnya udah digoyang tadi, galagalanya udah digoyang. Teati juga, Tunuhun. Teane Cikalong juga, Tunuhun ya Teane ya.

0: Dengan 11.710 nya ada siapa lagi nih wargi dari? Halo Begadang Dahlia.
1: Halo Begadang Dahlia, asik atuh.
0: Prong ah,
1: go go. Prong ah.
0: Go go go.
1: Go go go go ya.
0: Oh, ya. Sehat. Sama kunaon atuh Pandang, sehat Pandang.
1: Sehat, sehat.
0: Kunaon tadi ceurik ngadangu langa meta ceurik Pandang teh.
1: Atuh
0: loge agama teh aduh mahanya naon jual aduh-aduhan atuh Pandang
1: ya kumaha atuh da
0: nyentuh gitu kanu hate kanu mana
1: nyentuh aduh ampun eta mah lagu
0: sugan teh istri wae anu sok ceurik tapi teh gering mak Pandang ge nangis tadi mah nya
1: atuh pada ai panjang gitu-gitu teman doa aduh
0: aduh kenal nyeri hati gitu
1: ya
0: alah keningannya tong loba emutan Pandang
1: mah ya emutan mah tak ayah
0: kan loba hutang
1: loba hutang
0: sorry ah Pandang ah tinggal gue dulu ya Pandang.

0: Kan pura-pura badai biru.
1: Ah, payung hitam ya.
0: Payung hitam yang menha. Itu wae.
1: On.
0: Digoyang buat siapa?
1: Gak digoyang kanggo ianya anu ieu teh si cantik ge. Bu isarnya, teh isarnya.
0: Tuh kak.
1: Teh isar. Agus Cebo.
0: Agus Cebo lain cobo. Terus
1: sarang sadeu ieu teh laseueuh geuningan tatang
0: terus
1: prasare ya abdina kang di hafal jadi atas bagi sadayana
0: mah lacinnya buat siapa
1: lacinnya kawat AJP
0: atuh atuh nuhun panteng radio
1: sami-sami
0: panteng Dahlia enak-enak langgamnya
1: enak langgam-langgam enak
0: balelor ya
1: bilang sare ini kieunya
0: panteng radio
1: panteng radio
0: panteng Dahlia
1: panteng Dahlia
0: enak-enak langgamnya
1: enak-enak langgamnya
0: Dahlia
1: asik
0: Dahlia
1: Dahlia
0: prung ah go go go
1: prung ah go go go go ya
0: Teila yang nelfon deh, jika nanti soal tuh Teila tuh meni tong izin Teila pilih badan nelfon deh. Tadi mah JP abis meni asal diru rusuh, abis sana meni.

0: langsung ngelanggam nanti digoyang ku aja langsung ya diputar gitu nya di 73.087.11.710. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh burung ah gagal goyang.
0: Eh ya anu gelis nu aya di kawasan Gatsu cenanya.
1: Ya nembe beres ibak.
0: Nembe beres adus.
1: Teu adus cuman ibak doang.
0: Ibak doang di sabunan teu.
1: Sabunan atuh sok bau hangseur.
0: Alah geuningan sok bau hangseur geuningan tuh atuh tenopate. Hayang bau hangru meureunan tenopa mah.
1: Sengit orang pasar.

0: kepalsuan, jangan tunggu lama-lama, jangan pura-pura sama badai biru.
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Jadi
1: ya, jangan tunggu lama-lama, JP.
0: Jadi kudu gancang, jangan tunggu lama-lama.
1: Kudu dilamar buru-buru.
0: Aduh, emang geus teu kuat merenangnya warga Dahlia. Digoyangnya buat ayo, siapa?
1: Kang Ius, Jani, ERG, Mas Sonto, Kang Irin, Asep Balon, Kang Genta, Dici Biru, JJ Jendri, Mbak Iwan, Deden Cipte, Nati Sunarti, Teh

0: SMD orang bareng sehat.
1: Amin. Panteng radio.
0: Panteng dah radio, panteng dah ya, enak-enak langgamnya asik atau perungat, gogo goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah begadang akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Begadang Dahlia di dia ya, bareng Jaya Putra.

0: Tangerang nomor 28 Bandung Wargi Dahlia ya. Masih bareng AJP anu kasep ti Orok Berem Wargi Dahlia di 73.000 28.3.11.7.10. Siap-siap Wargi Dahlia di Begadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar. Halo, begadang lapar.
2: Begadang lapar, langgam langsung putar.
0: Aduh.
2: Hidup Persib.
0: Hidup.
2: Dua hiji.
0: Hidup
2: Persib. Persib dua aing.
0: Aing usaha.
2: Aing gelo.
0: Halal. Aya pendengar setia dari Pacitan.
2: Wah.
0: Buat AJP yang selalu menghibur Wargi Dahlia.
2: Asli nah AJP.
0: Gaya pucung-pucung-pucung di udara. Mama Ami sana yang baru bangun.
2: Halo Mama Ami.
0: Digocinnya buat anak saya yang hari ini mau ujian sana AJP. Semoga diberikan kelancaran. Amin.
2: Amin.
0: Ketenangan dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Teh Ati ulangamnya udah digoyangnya danunya.
2: Udah
0: gadis manis Kalimantan. Udah tadi di awal. Ah menisok sama anak. Ayo nama begadang lapar.
2: Tangam langsung putar di-

0: si danumannya Gusti tinggal batur batur rek balalik ya karek datang atuh dah.
1: Tuh,
0: Pak Tatang kayak karek bangun, cina aku telat
1: aja. Pak Tatang karek bangun.
0: Ah, Pak Tatang Cisaranten.
1: Pak Tatang.
0: Oi.
1: Tatang.
0: Oi. Teh Ane juga baru bangun ngacung.
1: Alah, Teh Ane karek bangun, Teh Ane.
0: Cinta membawa derita tadi udahnya udah Danu. Danu ya ya selalu rindu, jangan pura-pura atau badai biru.
1: Ah, ya tahu ya badai biru ya.
0: Badah. Aduh, kumaha jeung Babang naon? Babang Tommy. Kumaha
1: cenah? Masa lalu, biarlah masa lalu.
0: Jol masa lalu aya di dinya kunaon?
1: Itu nama lain, resep ka Babang Tommy.
0: Halah, si Danu teh resep ka Babang Tommy kuna aduh.
1: Penyana kredit itu kene.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena teh Babang Tommy.
0: Sebut nate. Angus, ayo nama orang begadang lapar. Ayo ngomongin batur. Ya. Gustin, Agung. Nge, dua mania mah nge, kemis jeng Jumat. Ya jadi nyata.
1: Kemis Jumat, mana Jumat di Sabtu.
0: Malam Jumat inti nama. Nges, esok malam
1: Jumatan. Jadi Jumat.
0: Esok malam Jumatan antara jadinya.
1: Ya osok atulah.
0: Eh, mit amit ya.
1: Jangan
0: ngantuk. Lain, jeng hawu didinya jeng kenal pot merenan.
1: Ya malam jeng motor.
0: Begadang lapar.
1: Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

ada pada ibu baru zanri geri mahes sabar kita hari ya. Buat Nova, cenah yang mau ke pasar mau cari rezeki hati-hati di jalan ya, karena kemarin katanya ada beberapa anak geng motor yang mau gangguin, jadi harus hati-hati di jalan ya. Teriak sekencang-kencangnya, kalau enggak smackdown aja sama Tenopa semuanya itu ya. Pokoknya buat Wargidali yang mau pulang atau mungkin sekarang pulang kerja ataupun yang mau ke pasar, Wargidali ya, hati-hati di jalan ya. Dan juga buat Wargidali ya, ataupun Bapak Security, Bapak Hansipnya juga yang lagi bertugas, selamat bertugas, berjaga-jaga dan tetap waspada Wargidali ya. Hatur nuhun, insyaallah besok ketemu lagi di waktu dan juga jam yang sama. Jaya Pucung pamit undur, Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, Prung Agung, Gogo yang Assalamualaikum.

0: Warga Dahlia, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab tu di calana, jadi pami nggak jawab kedah sadaya. Mau pami di jilbab beri nuang opak, pami nggak jawab kedah kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah nu ngawaler salam mugia paranyang Yuswa arageung milik digampangkeun ibadahna, digampangkeun usahana, cing babari maot, amin. Mening hese paeh ibu, mening babari maot. Mudah-mudahan urang dieu kakurung sim kuring, cing jadi jalma anu kasurupan, lain kasurupan ku dedemit, ku eyang-eyang, ku jurig jarian, tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Margi upami jalmi tos kasurupan ku rahmat pitulung Allah, dina tekad, dina ucap jeung dina lampahna teh bakal surup. Ai hartosna surup teh henteu pales, teu silung, teu sumbang, tepi ka geuleuheun batur jeung tepi ka ngewaeun ba, eta hartosna surup. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aladila nabiya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'ida qurrata Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim al ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al imanu uriyanun walibas taqwa. Al hadis. Alawargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalayan kodrat irodatna Allah Subhanahu wa taala, dina wengi ieu sim kuring tiasa ditepungkeun lawung, diamprokeun jonghok, dipatepangkeun rarai sareng sadayana kula warga besar pangresa api kalih ibu. Oge kula warga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Purwakarta anu disesepuhan ku pangresana Bapak Bupati tadi katingali, kupala wargi kusim kuring katinggal. Tadi nadanget ieu teu aya kajabi sim kuring tisakawit nampi telepon ti pangresa Bapak Bupati wayahna cirian tanggal sakitu kaping ayeuna. Wah cing teh boga duit ya lumayan, tapi wayahna cenah tong nyanak gamelan, tong nyanak wayang Pak Asep wungkul. Wah cing teh ipis ya amplop teh betenya we gini. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong, sanajan begengge ulah digotong, sanajan hapa geranggeyan, kabagjaan sareng kabungahan sim kuring dina peuting ieu teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Gunung anu cing jalegir di dunya masih keneh gede kabunga sim kuring ku tiasana ditepangkeun sareng urang dieu sacara bungkleukan. Sim kuring ayeuna katingali ku palawargi beungeut sim kuring eces jentre pertelah ngemang boled. Biasa nama kahalangan ku gebog. Jadi kasiri eno mah pangkasep nasadunya teh.
2: Aduh.
1: Cekeng dina laraga naon pangersa? Itu cenah api kali ibu nyaeta dina laraga walimatu sapar. Bade angkat ka tanah suci nyumpan rukun Islam anu kalima. Wayahna Pak Asep kudah ngecebrek di ditu. Cekeng da sanes ahli isim kurih mah ngecebrek sorangan mah. Margi kaancam ku katerangan, Pak. Lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana. Sawios urang dieu ruksak sawios. Sawios, Bu. Palai ruksak urang dieu sawios. Alim tos sarae kitu. Lah, tos nu heueuh we. Tong boro ibu nu di luhur pejabat seueur bangsat eueuh mah. Laras, Pak. Oknum-oknumna nya, Pak. Di luhur teh seueur bangsat teh nepi ka handap teh. Raskin teh Pak teh dibikeun kabeh kana wawuh hungku dibikeunna teh. Kabarayana gegedena kumanehna. Si bangsat teh. Sawios dikitukeun. Moal nu kasinggung. Tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing teh. Minum tah rugi na jadi kiai teh. Dakeun ngadalang mah hanapun gebog teranginang wajib. Ieu mah cai hukum. Eta ge bawa sim kuring di ditu. Amplop ipis. Ai dek ngahargakeun diancam ku katerangan, Pak. Jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira, maka langgeng di neraka salilana. Nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cukang irungna tuman. Na teu tingali eta ancaman, teu sieun ku ancaman. Jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami itu kana barang nu teu sapira, langgeng di neraka salilana. Nu matak tong nyapirakeun ka aing teh atuh.
2: Alah. Aduh.

Belek di mana? Kurang nyangakeun puji asa bener. Gableg di mana? Telempeng jeung lahola atuh ngomong teh. Sadayana puji kagungan angeun teu unggal dinten. Sadayana puji sabab kagungan utek tongo walang taga ropeti gogodongan sadayana tunggal makhlukna sanes hinaun pujieun wong kaurus ta alam teh kartos sok pecakan dimana geus puji syukur kagungan Allah diange bakal nyumpikeun rahmat anu disebarkeun ku junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil lempang yang ayat tepungga pengkol engkau ngaduka ihdina siroto mustakin muka gusti nudukun ke jalan lempang sia nu mengkol da jalan bagus lempang kartos da jelemana apa nu salah ngalain ayatna it's not the gun but the man behind the gun jadi lain berdiri wuku nukudu canggih tetap jelemana it's not the song but the singer behind the song lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh lain kata-kata na wungkul nu kudu hade teh tah penyanyi na nyanyi na alus kata-kata na hade penyanyi na narkoba leres sebarnya jelema na nu bautak itu jelema na urang tenggelan kan ada ayat bagi salah lempeng muni asa balalan ner tegera so tadi dia nu mawi raruksake nih urang teh pak sesa-sesa penjajah itu sabab penjajah datang ka urang mawa politik nate politik liberal politik adu domba bangsa urang diadukeun buktina Islam saagama Islam sababaraha golongan sok beda paham leres minimal sili baheudan minimal sedengkeun Allah ngabejaan la ilaha hijikeun atuh dina la ilah tungakeun dina la ilaha serius dikitukeun pak da kitu mah tuh pak mah ngapala warga urang kena getol sholat agus biasa teman kena iya mah hitung-hitung entong kongkorongok kena dah hayam kongkorongok biasa nginum oh da wadi hakanun numawi ulah wani-wani ngahartikeun Quran kena bahasa Sunda lamun can jadi urang Sunda sabab naon sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya di bakal apa kana basana lintang ti bangsana oke ibu pepatahan ku bahasa Arab udah mau ngerti moal ku teu ngaji moal sok bapak pepatahan ku bahasa Irian la no ta samalato ku bak tali litu matu fasalu ku bak tali kalu lu makasih tak lu kartu ibu tuh dah ingin gitu, ngerti datang mengarang tuh bisa dibalikan leih leih panten napi kena rasa leres tenapi sabab lain bahasa na bahasa sorangan teh bahasa tauhin ayah nahu na bahasa sunage ayah keur ka batur keur ka urang sim kuring diuk di luhur panggung palawargi caralik dihanap tuh gitu kira bahasa sunama ina sholati wano syuki wama yaya wama mati lillahi robbi Allah sholat abdi hirup abdi angin gusti nu kagungan asa bener teh ngomong bahasa Sunda padahal salah teh sholat abdi hirup abdi maut abdi angin Allah nu kagungan sarua jeung meja abdi kursi abdi kagungan babah padahal karimalikeun abdi maut abdi sholat abdi hirup angin Allah nu kagungan ah lamun rek make bahasa Sunda lain nyalahkan Quran bu nyalahkan bahasa Sunda dan rumasa si mengering orang Sunda numawi raruksak sawios diruksak lah sawios engke orang omean leres gitu assalamualaikum jadi punten gerasok bangsa orang tok tok tok tok tok tok assalamualaikum uwuh nubuka imana teh buki tarik tok tok tok assalamualaikum badan doa teteh leres kiai doa teteh awan nu nemalan mubadir innal mubadirina kanu ihwanas sayatin
sanyana nunggu sengkembu badirkan kan eta perkara

0: Jelas marayana setan. Cek katerangan. Teu matakna urang Sunda tok tok tok tok sampurasun. Jawabna Brai panto dibuka jonghok. Assalamualaikum. Cek itu kumah? Saling doakeun tu teu mubadir. Alhamdulillah jadi nuhun bangsa urang. Dibere duit ku batur jang takeun meuli udud deh. Alhamdulillah atuh ah make atuh ah deui padahal dina kateranganna eueuh alhamdulillah atuh ah. Kadang mah. Tuh. Mata kulah boga rasa pangbenerna geus coba kembali kembali back to basic kana diri sorangan. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gara raketan, nu deket gara deheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud urang, gara prak gara pangihan, sirina satangtung diri, man aropa nafsa. Nya, ngaji si cepot mah kitu saweos, Pak. Saweos. Kitu. Lebar ieu agama teh proyek kasalametan dunya akhirat, tapi ka dimubadirkeun. Nepi ka diacuhkeun, dianggapeureuy agama. Mude puasa sabulan puasa ngan ukur samat lapar we wungkul dina bulan naon puasa teh Pak dina sasi Roma Ramadan teh hari pembakaran teh Pak panas terus tina panas lamun anjeun kuat nahan panas bakal digampangkeun tinu hese buktoskeun tong bayangkeun hileud di dinya tadina daun eta hayang mentas ka itu ka pantura bayangkeun hesena leres ku hileun eta bayangkeun kapikir ku hileun hesena hah tapi manehna puasa ngabulan maneh teu dahar teu nyatu teu nginum geleber jangjangan jadi kukup gampang teu hasil tina panas orai puasa Pak teu dahar teu nginum panas awakna megar ngora deui man ahabba ayub satallahu pirizkihi wa ayun sallahu piasarihi palyasi rohimah jadi saha-saha resep siratu rohim maka bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rizkina punya ahilun orai dijabah ahi maneh hasil hasil puasa teh kalah boga baju alus teh ni dulu anjir aing baju ah hayam nyileungleum lok-lokan teu dahar teu nginum panas megarkeun anakna mangpaat poe runas anpa uhum linas panghadena jelema anu aya gunana keur balarea oh iya ladang puasa anu pika naon-naon eleh ku hileud leres ini we nu deukeut ngaji mah teh ieu mah araban pas nu eta dumeh di alam kubur cenah bakal ditakon ku malaikat leres percaya teu percaya bahasa naon tak malaikat cengke bahasa Arab dulu dina Quran teangan aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab mikir atuh oi ti Allah kana hate sarua we ka urang Arab ge ka jelema sarua ngan kulantaran jahiliyah di ditu panggedena ka itu wahyu datangna jadi contoh nu mawe napak tilas mikir teh munga haji teh dikawit tawab sa'i jumroh hukum nah tapakuraneun tah betapa hese cape susah payah pahit getir lara jeung balangsak jalan ka sawarga teh ning pah mesina jalan ka neraka gampang ulah dianggap banyol pa agama pa puasa tika uhasilna salat pon kitu deui palay uninga mangpaatna salat kumaha cenah perintahna teh aqimu shalah kitu adegkeun salat saur ulama mutanabi salat teh aya tilu huruf shod lam ta cara ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul salat teh aya tilu huruf nyaeta shod lam ta shodna teh sidkul qauli hartina bener ucapanana ngaran-ngaran lu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nyaceknya na lain cek laina tara wani ngaluihan jeung urangan kana perkara nu ditangtukeun mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas tukang salat mangomongna lamna teh lainul qalbi leuleus hatena Nu kumaha nu leuleusateuna teh? Sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kanel tapel kaituna malapah gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Nuh tukang salat atak dijabah tukang salat menyaritana ge. Aitana tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Pina dijauhan komo maksiatna. Adegkeun salat palai mati palai. Tuh batur mah pengusaha ayeuna geus ngadeg-ngadegkeun tower di tiap-tiap posisi. Leres? Kuninga tower adegkeun 180 derajat. Sanggeusna diadegkeun tower. Urang dieu geuning ka anakna, anak di Jakarta ti dieu ngomong teu make jeung kudu ini. Halo. Nyai cageur di Jakarta, damang mah. Usum naon nyai di Jakarta? Usum demo mah. Hormon mangasaan hayang pais demo. Baru kana beunteur mun demo teh. Nginum. Sugan bunghak wae beuteung kuring balik ka Bandung. Ya urang nyaritakeun Siki wae mun nya. Siki wae terus. Da Siki nu bakal jadi mah. Cenah eta naha cenah teu nyambung wae HP teh abdi mah. Oh, pulsaan meureun. Nah teu nyambung keneh cenah. Hor nyai meureun teu dicas. Oh, teu nyambung wae cenah mah meureun digadekeun HP-na. Nah cenah teu nyambung wae aya abdi na salat di keureuyeuh tapi doa teu dijabah wae tara zakat meureun ya teh. Hek sia. Nah teu nyambung wae nah cenah teu dijabah wae salat di keureuyeuh bapak abdi teh boa tara silaturahim meureun. Ka kiai ka ajengan eta teh pewaris nabi. Nah cenah teu nyambung wae boa meureun sia ditukeurkeun salat teh jeung pangabutuh digadekeun. Daek sholat tahajud, ieu mah aya pamenta nu rulung ka Allah, ya Allah, geus sholat tahajud teh. Moga-moga ya Allah, jeung dibatas dimintana teh ka Allah. Punana ki Allah, hayang keberi ojeg. Kumaha lamun Allah rek ngelebeus? Da maha beunghar. Nah, digadekeun ditukeurkeun jeung pangabutuh, sholat teh mana rido? Mana ikhlas? Aya cai herang ogé di dieu ge aya cai herang mah.
1: Aduh. Ampun. Nuhun.
0: Alah. Nya. Jadi ka hartos nyata. Ngaji Siki teh kitu. La ilaha illallah geuning aya jero na Qur'an teh nya. Lain syariat wungku Allah. Luar biasa Bapak. Ieu mah kumaha innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu mao teh wungkul. Dumeh imah sisi jalan anu ngagotong pasaran jo innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu teu nyaho pasaran mah dek diomean da rusak padahal innalillahi wa inna ilaihi pigaweun teteh sapopoe geura saok naon hartosna pa hartosna naon bu ngapiraku teu apa tara ngaji urang dieu asa ti Allah mulang tah sakitu we heula atuh asa ti Allah mulang. Tah kitu balikeun deui ka anjeunna da asana ge teh. Ieu peureup lamun geus dipake neungeul batur, kembali kepada jalan Allah, tong tulus, genti kulas asih. Kartos, lamun geus sirik, lamun geus ngahareuyan batur, lamun geus hianat, tong tulus, itu kembali back to basic, kembali ke semula. Muncang labuh ka puhu. Mun ceuk basa Arab makanna illa makan. Mun ceuk falsafah Yunani kuno ex nihilo nihil pit. Mun ceuk situkul kembali ke lab. Ieu ka pejabat lamun ieu duit rakyat duit negara ulah dihakan coba kembalikeun deui ka rakyat republik re itu kembali publik umum balikeun deui ka rakyat asa ti rakyat oleh rakyat untuk lain dihakan ku sia kitu goblok. Leres? Kumaha mun Pak Asep aya nu ngabongohan maehanya?
2: Tong ngarepotkeun teu dipayahan ku siaga aing bakal modar.
0: Kumaha cenah Mas yang lamun anu ngajak gelut?
2: Ngaji becus aing mah komo gelut. Sok urang dieu sanu jago naik ka panggung. Anjeun naik aing turun.
0: Tuman atuh da. Punten, nya punten, bilih aya pejabat. Ieu mah kanu kararitu ka jelemana ieu mah. da sarua si buri jelema da ieu teh hukum teh kuring oge kadupak nu ngomongna teh ka ieu kadupak kawas ria jeung jelema we asep teh kitu sarua we kadupak teu cara memehin dit baligoh pagede-gede gini nya daek datang ke kampung-kampung harangah erenge ngajak seuri jeung ngadak-ngadak bageur di ayo geus geus dina korsi ini kada curang cileung dengan palingeun leras koplok teh tah endik dolit euy aing mah ah cenah pas sewanian daing moal mecat minum cai panas ieu cai panas alah sakeudeung leupi kagul ku anjeunna 5 taun 10 taun jabatan teh lain eta anu bakal langgeng nu mana sangsangkeun kaimanan jeung katakwaan dina hate al imanu uriyanun wali basyuh takwa ari iman teh buligir matak kudalang dalang Semar teh tara dibajuan Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam lain teu boga baju teu ngaku teu boga naon-naon sabab geus yakin di bajuanana kunaon ku takwa dina takwa aya wau waroi apik kumaha anu apik nu apik mah nu naleta bisa tukangeun akal jeung elingan cekolot baheula mah geuningan jang ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh eta teh runayan tina takwa ulah dahar keur lapar tingali anu lapar dajang jeung kedah waksi banyo ge tara atuh puguh jadi beuteung usahakeun memeh di dahar boa tatangga aing can dahar wah syukur ka itu teh ku apik-apikna eta takwa ya Allah ulah sare keur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug sok usahakeun memeh sare teh bikeun heula salabarkeun heula ka anjeunna hirupna maotna urang mah teu ngaboga-boga leres pa diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan ya Allah mangga bade berang bade peuting bade keur maot mangga teh teuing sanes nu abdi sok sing ikhlas sing ridho bikeun dan nu anjeunna ulah aya nu diaku saeutik oge numatak cikolot baheula kudu bisa ngaleungit maneh marukana cik ngaleungit kaleres teu katempo wujud wah pibangsateun kitu mah nu kumaha tuh bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina ulah sagala diaku nya rada jero matak innalillahi teh pigaweun teh teh pah selalu always kembali ke semula kembali ke semula kembali we ka Allah terus ka Allah keundeuy ka Allah keundeuy dek neungeul batur aya nu diteungeul saha pa aya nu diteungeul nu saha aya nu neungeul nu saha nanaonan tuh kitu nya heuh itu nu diteungeul kagungan aya nu neungeulna kagungan heuh nanaonan mending aman mending wawuh leres mending jadi dulur mending saling hampura leres kembali kembalikan selalu da innalillahi dinina oge setiap hi kana gawe mode alhamdulillahi rabbil alamin alif lamna dinina teh alif lam al istigroh jin syun kuliyun tahtahu produn kasirun jenis hiji ngurung ka sakabeh sakabeh teh sadayana jadi sadayana puji kagungan beda deui jeung aloha aloha mah karubuna eta mah beda deui jeung alohu sabab Allahumma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat mode Allahu nurun aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya cenah numatak aya dikir geuning la ilaha illallah la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah ah aing geus tidagor ngaburi nyai kitu teh tapi ulah salah danya kuminang dikir mah aya brai we tanda keagungan seperti urang leumpang tengah peuting poek mongkleng gitu pasti titajong mah pastinya atau tijalike pasti buri nyai kingkilaban lumayan 10 meter bisa gancang leres tah jadi Allahu nurun Allah nu kagungan cak tah make kagungan bongana Allahu dinya alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat Allah nu kagungan cahaya kayak inaloha wa malaikatahu tah loha mah karubuna saha robuna teh pangurus saha Rohman Rohim Jabar Kohar Malik Kudus Latif Angin Cai Seuneu eta rengrengan robuna nah cenah pasé pampan Ar-Rahman teh Allah leres Ar-Rahman teh Allah, mung Allah sanes Ar-Rahman kade. Hek sia lieur. Lieurnya rada lieur. Tah agama mah lain keur nu lieur. Tapi keur nu mikir. Palay ulah lieur, palay. Urang kubara.
2: Ai Ar-Rahman teh Allah, sok bu bu bu. Ar-Rahman teh Allah, sok. Mung Allah sanes Ar-Rahman.
0: Palay ngartos pisan. Dupi ceulik naon bu? Ceulik naon? Cepil mah lemesna. Seperti kieu. Eta dina cepil bapa aya sireum. Kamari ge ceulik abdi kaeusian. Basa Sunda. Wartosan abdi gancangnya puting teuing ya tuah.
2: Ceulik teh ngaran.
0: Naon cenah?
2: Ngaran nu mana? Ngaran ieu tanu rebing. Tah ieu ngaranna naon, Bu?
0: Oh, jadi naon ceulik teh? Ngaran, ngaran, tah ieu nu rebing, tah ieu ngaranna naon? Ceulik saha ieu? Ceulik Asep, leres ceulik mah ceulik Asep ngan Asep lain ceulik. Kartos.
2: Sok sim kuring ayeuna keur leumpang, aya nu nyalukan ceulik ka dieu. Belenyang teh ceulik da nyapurkeun.
0: Gitu teu, Bu?
2: Kumaha lamun? Pa Asep ka dieu
0: nyapurkeun jeung ceulina. Heuh, tah kitu.
2: Numawi la ilaha illallah teh kalimat tauhid nyakup ka sakabeh Rohman Rohim ka sireum-sireum ka bawa ta kandengaran Allah kana jenengan Allah la ilaha ditunggakeun di dinya
0: ulah dipapai nyarita imah teh atuh mangga atuh ka janela abdi ka panto abdi ka tehel abdi ulah geus cukup ka rorompok atuh sabab di rorompok abdi teh geus pinuh ku ngaran naon janela panto tehel naon deui WC cukup pe imah jadi la ilaha
2: nyakup ka sakabeh
0: dah kitu kartos nah jadi Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman kitu
2: sok adan takbir genti ku Ar-Rahmanu Akbar bisa teu bisa teu
0: oh kitu
2: Ar-Rahmanu Akbar Ar-Rahmanu Akbar
0: meureut teh pada maledong
2: kartos
0: nah siki kayak di bejaan beh ditun siki naon mata holang beh ditun mata holang naon bejaan abeh ngarti dina Islam geus mojehna bangsa urang teh ngarti ulah katipu wae dina agama teh lobana doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris doktrin gini bangsa urang teh dicuci tuluy ngabombatur jadi teroris naonan kan sok ulah kitu ah lebar Al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisanna jeung ku leungeunna tuh. Ayeuna leungeun pake ngabom, nanaonan. Nu teu tua nu teu dosa ka babawa geus sok. Eta cenah geuleuh ka Yahudi. Atuh yang kula Yahudi teu tah. Numpuk dina awak maneh Yahudi teh. Naonana sifatna kayak urang guar ku siki teh ya. Lah lain lain lain banyol agama kan deh ulah euy. Ieu mah nepi ka dianggap enteng padahal jelema teh Bu beda jeung sato Bu. Seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samat bilatungan tapi jelema sajabat ti bilatungan bakal pangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Mawi ibu mineng dikir ibu abeh brai nyai nyai nyai tanda-tanda keagungan pimpin ku bapana arijalu kawamuna ala nisai ari lalaki teh pamimpin tiata awewe lamun awewe teu daek wae ngaji teu daek wae dikir lalaki ngomong nyai dikir nyai salat nyai majikan keur tibra nyai nyaring atawa lamun mah teh awewe mah kudu dielus subuh geurah ulah laki ajak mah bangun sayang bangun bangun my honey bari celengok tarangna dicium bangun sayang kurang sujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala yu sayang bangun sayang teu nyaring keneh mani piheulaan ku lalaki bari salat bari selawatan kan bae da nyanyi selawat oge okay. Salatullah salamullah bari dianu bapa da bari ngageuingkeun pamajikan reng saya mani mah bangun sayang bapa matas mani aya urang salat sak mah teu nyaring keneh adan cing tari langkung adan, rengse adan, mah bangun teu nyaring keneh wae. Bawa sejadah gigireunana pek ngadoa innalillahi wa inna ilaihi meureun pangna hese digeuingkeun oge mod. Eta. Salatullah. Da eta mah nyanyi teh dalin eta nepi mah lain. Salatullah teh soluh teh salat ka Allah. Kumaha keur prak-prakanana sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor ta eta salatullah salamullah aslina. Nu eta mah nyanyi eta mah. Mode tukang nyanyi tukang seni di panggung. Si anjuran anu hajat meunang amplop tuluykeun abi meunang amplop. Heuh tukang si anjuran geuning
3: gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu hayu hayu mulang pulangkeun ka nagarana
0: di panggung didi imahna mah tara kitu jeung pamajikanana. Sugan lalaki balik ti kantor si pamajikanana teh
3: geuning itu salaki kuring geus datang akang palay ngaleut naon
0: ceuk salakina teh bari ngagegag.
3: Buru, oh buru atuh nyai naheur cai. Akang hayang cai kopi.
2: Tah, lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa. Garelo.
0: Atuh tukang, tukang kuro tukang kori nya. Kori di imah nu tara kitu ka pamajikanana.
2: Nyai. Eta canak hihide
0: deh kol-kolah tah.
2: Teu kitu.
0: Atawa polisi ka pamajikanana.
2: Pit.
0: Ngejo. Teu ngejo ditilang.
2: Wah aja goblok teh polisi teh. Atawa dalang, dalang di mana ka pamajikanana?
0: Pit.
2: Nyai geurang ngejo nyai.
0: Ah, nya Pak Asep kelo. Noron urang peuting wae ieu teh duh. Isuk ka Garut. Alah, sora puyeuh kitu. Itu Pak. Jeung bangsa urang karek dina kalimah kingku rarasaan teh geus nepi pada jauh. Pada basa Arab teh mah da kudu dihartikeun heula atuh. Kana basa Sunda kakara ngarti hate teh narima. Ieu mah aya nu karek kalimah wungkul jauh percaya dina kalimah wungkul. Wah, jadi we doa. Nurulung doa bari teh nyaho hartina. Atuh melak sugan di tanah lamun di cebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing kaituna teh.
2: Alah.
0: Aye sisi jalan teh naon sisi jalan raya itu naon kampung naon Cisantri aye Tanjung Garut ti Tanjung Garut dek ka mana tadi teh ore ka sisi jalan ka itunya manehna teh ngadua terpercaya kana kalimah ya Allah abdi atuh eta ka sadang nya baheula mun acan ieu cenah aya mobil dek ka sadang leumpang ngadua ka Allah sabab nempo pi hujanun geus menung ya Allah eta pi hujaneun geus menung sakira-kira abdi can nepi ka sadang mah ulah wae diturunkeun ya Allah turuk dok Fatihah ge tujuh balikan atuh bari teh nyaho hartina da percaya reug-reug manehna geus ngandua ai palebah kacamatan teh naon teh palebah Campaka gretok teh hujan gede manehna sinut-nut teh di pos Sancip bari kukulutus ka Allah. Nah eta Allah nepi ka teu apa sadang-sadang acan. Percaya ka Allah teh percaya. Nguseup pesisi Walungan ge. Ti isuk jedur nepi ka soleh jeger tuh weruh nyangut hiji-hiji acan. Kukulutus pan ka Allah. Nah ya Allah eueuh lauk matu maung-maung ka dieu. Teu nyaho maung hayang nginum turun ngagilisir ka manehna, ngadeg-deg pan manehna. Ya Allah da abdi mah banyol. Tuh akhirna teh nya ulah lalawara agama. Mun kana banyol meureun agama deuh, nepi ka dianggap heureuy. Komo kudu mabok malah haola geuning dipake kudu mabok. Geuleuy anjing teh teungeuna aing euy ka siku ku si anu euy. Pokona teungeuna ku aing peuting teh ku aing dikadek lahaola we anjing aing mah eta lahaola dibawa kana mabok. Mun jauh nuli jauh naker jauh nate atau nyuratan ka Allah mangkaning isuk nate dek ditagih listrik ku PLN teu boga duit 100.000 berage nyuratan ka Allah kahatur Allah subhanahu wa taala bongan dina dirina geus ditanem percaya Allah teh maha welas maha asih
2: bari teu jeung ilmu nyuratan ka Allah.
0: Kahatur Allah Subhanahu wa taala menawi nuju salse. Abdi ya Allah priyoge harta 100.000, abdi percaya salira teh welas asih, salira teh maha beunghar, teken Udin. Campaka. Gapekeun ka pagawe desa. Hayu ku pagawe desa dibaca. Kahatur Allah. Buah si Udin gelo. Alungkeun celik kana kuta. Teu nyaho aya polisi boncengan keur kontrol.
2: Cekit.
0: Naon cenah eureun euy? Geus cenah bisa aya surat, bisa nuragrag surat cokot. Cokot teh. Dibaca ku polisi, berakatak teh polisi seuri. Naon cenah si Sirian sia teh? Lain cenah ieu si Sudi cenah euy nyuratan ka Allah. Sing sok cenah baca ka jerona. Dibaca teh. Wah, kalau beuki gogohelan polisi. Naon cenah? Heuh, butuh duit cenah 100.000. Montong di sieung seurikeun cenah eta teh jelema bodoh. Boga duit cenah maneh? Boga cenah. Baraha? Heuh, 75.000. Tah cenah sok nyieun surat bejakeun ti Allah asupkeun we teh 75 teh hayu urang anteurkeun cenah karunya hayu nu polisi soleh tah sampurasun rampes brai reuwat alah aya polisi naon dosa naon abdi lain ieu kapiapean surat ti Allah alah cumuhun abdi ini polisi bari seuri dibuka teh brai teh duit. Ya Allah, nya geuning Allah teh maha murah maha asih. Nuhun ya Allah, diitung teh 75 ngalamun, sedengkeun butuh teh nyuratan deui ka Allah. Ya Allah, pingkeun ulah mi hape duit ka polisi, mung dugi 75 ka bina mah.
2: Eta polisi nek niat bener jadi katebuhan.
0: Lah, lumayan jam sabari teh. Sawios sampai ka subuh. Wios.
2: Podara ne aing atuh.
0: Ya. Aing ngaji siki mah ka jero mah resepnya. Udah ketempo brai cenah cahaya teh kitu teh brai. Itu. Yo nya geuning ieu aya teh ayatna ieu ieu teh oh barangna eta kitu. Ngalawara dina Islam. Mau ibu-ibu sok dikir ibu. Abeh naon cenah Pak Asep dikir teh heulaanan abeh tuman. Ada ibu-ibu roba urang Sunda geuning aya-aya kareuwas piring peupeus geuningnya gombrang sia kanyut. Lahir. Aya nu aya kene nu kitu.
2: Tuh.
0: Genting ke maksabab ku minang dikir tuman. Gombrang la ilaha illallah. Gombrang piring peupeus la ilaha illallah. Kusak kemaot daja jantung murang tina rewas tapi taroskeun ka kiai di mana lamai tos ngucapkeun la ilaha illallah bari muka sapa tobros paningali daya hijab ibu bakal langsung blos ka gedong nu melongpong blus ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang innalillahi wa inna ilaihi. Tapi ibu di mana mangi karewas gomrang piring peupeus sia kanyut lahir
2: guprak ke maot.
0: Silaka ibu nyawana ku bumi moa ditampi ku jagat moa ditarima komo lamun kunu kawasa bakal cicing di alam ara kayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Tiris eueuh pikeun pisi muteunana, hareudang eueuh pikeun piki paseunana, keueung eueuh pibaturan hirup. Ya Allah, abdi balikeun deui ka dunya, abdi rek ketoh ibadah. No way, sia, blus kana kanyeut. Panuju sia. Kitu, Bu. Ngalora. Nyawana jadi kutu bayur. Atawa ngajedog ditu di pantura atuh dugem. Oh, da kamari balik dirinya teh ni nyaon teh Jaya naon? Kamari ngawayang dirinya balik ka itu macet. Tanjung Rasa di jalan raya teh macet. Eta subuh awewe baralijji tina liang-liang. Oh, lu ngarora kene deudeuh teuing. Deudeuh teuing kade ulah pikang ngewa kade. Deudeuh teuing. Bapa ngewa ka Firaun teh. Ngewa. Rasa pelajar wayang. lamun si Dorna ngadukeun batur yeuh nepi ka batur cilaka, ambak teu buka Dorna ambak. Ambak. Nah, ieu dalang nu menyaheun da. Dorna kuleuheuh di set deui ini. Teu puguh-puguh ngewa ka Firaun. Dulur ge lain. Tah Firaun nu dina diri anjeun tah geus singkahkeun. Pir hartina ngajauhan aun pitulung. Naon anu ngajauhan pitulung teh? Bedegong. Eta singkahkeun kapir teh teh. Tina kupar tina tertutup jiwa anjeun kasucian anjeun ku kabedegongan ku kabohongan digadekeun anjeun teh tah kana bedegong kana bohong nya jadi diri sorangan ne malulu nya Pak bohong tah eta ning Nabi Hidir parahu dibocoran budak dipaehan aya bangunan can angeus runtuhkeun ieu Nabi Hidir Nabi Musa kieu nah piguruan teh kitu padahal geus kulu mauludin yuladu ala fitro sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih leres bersih orok mah tapi ngagedean aya nu jadi tanpa dipelak dina hate anjeun muatan naon sirik pidik jahil kaniaya iren panasten dudupak lumpak ngupat si muat kujug ria takabur nyaci maki siksik ngulik tekaupan tepayaan cap jahe buntut kasiran merege hese gera turun-turun kendei gera bocoran eta awak cena tururun eta kabe tekitu tikebrus ya kan neraka bangunan can anges runtuhkeun ulah waka ges anges ulah boga rasa ges anges eta ilmu belajar terus long life education sanajan geus kolot terus belajar terus baca baca baca baca sanajan geus terlambat kuring mah geus kolot diajar teh better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali sama sekali waduh eta ilmu nepi ka kitu nya Pak budak dipaehan eta laku bubudakeun genti ku kadewasaan numawi tadi sim kuring dina mukodimah fa idza qorata qur'an nafasta'in billahi minasyaitonir rajim saacana anjeun maca Quran pek salindungkeun heula anjeun tina pirang-pirang godaan setan nu di jadi we kalimah auzubillahi minasyaiton ni ari auzu teh asal tina kecap a wau da naon sababna sababna harokatil wau ilal aini jadi harakatna wau tukeurkeun kana ain pasoropa maka suruh auzu ai akbiru hartina kedewasaan jadi siki nu jadi teh anu kolot nu dewasa nu matak bubudakeun maneh teh kabeh hayu nu jadi sikih nu kumaha apa nu ngora nu kolot oh kitu untung bubudakeun wae hirup teh tah tina taun panggihna nya teh cenah pasir teh sakanya dalang nya bisa kitu hitung-hitung entong gogorongok teh mata teh papan era ku dalang dalang teh naon dalang teh asa tina kecap dalilun dalala lamna aya dua ngadi eueukeun hiji genti ku tasjid jadi dala dala ya dulu dilalatan pahuwa dailun isimna isim fa'il hartina nuduhkeun ngan binana binasom nuduhkeun anak kana budeg lain budeg panyakit ya tapi nu ngabubudeg maneh nu matak aya keun gamelan cenah gandeng heula cenah kumpul tukang judi cenah kararumpu jablai nun teh naon sugane atuh ceuk Semar teh jang kade ulah ngakan duit ladang judi deuleuk kieu ye naon sababna sabab wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan ceuk tukang judi teh bari gupru heuh nya eling saurang kitu lumayan aya eta geus nu ngaharamkeun kana wayang tong disarek da nya wayang mah haram coba leleg-leg lamun aya kiai ngaharamkeun kana wayang tong dijawab ku halal pasea da eta mah nyaritana ge bab haram lamun itu nyarita haram bilu kan haram abi teu pasea sok diajar matematika sakedeung positif kali positif sama dengan sibaleg sok positif kali positif sama dengan bah munya sok balikan deui positif kali positif sama dengan positif positif kali negatif sama dengan negatif negatif kali negatif sama dengan positif benar kali benar sama dengan benar kali salah sama dengan salah kali salah sama dengan benar lamun nu bener benerkeun sama dengan bener. Dan nu silaka teh nu bener disalahkeun sama dengan lamun nu salah salahkeun eta teh bener. Kiai ngajak salat ka ajengan sama dengan bener. Bangsat ngajak maling ka kiai sama dengan salah. Bangsat ngajak maling ka garong sama dengan bener, goblokna teh. Kartos. Nah, kitu cing-cingan basa teh. Mata aya kiai ngaharapkeun bawa Quran ka DKB. Mari kita berdiskusi. Bugu eta cenah wayang teh patung. Di imah ulah ngukut patung. Sabab malaikat rahmat moal daekeun cenah ka imah sabab sieunan patung, goblok malaikat teh dagor baing. Aha, nya arek di dagor da aya nafsuan berarti aya kasieun mah. Apa da eueuh nafsuan malaikat lain? Lamun aya aya kasieun sedengkeun sieun teh nafsu. Berarti palsu sia nu di dagor ku aing mah, kitu. Patung nu mana, Pak? Eta patung, ai patung teh hayang dielus, ngajentul we gadang. Dahar beuki, nginum beuki, digawe mung, pek-prek tanu kitu teh. Tuman. Oh, ka hayang teh. Moal daekeun rejeki teh datang anu kitu mah moal. Kartos. Tah, kitu kudu cerdas atuh urang Islam mah. Medar nyalakeun wayang. Wayang mah dibeuleum ge beak. Eta yok wang syudai tah na'udhu billahi minas syaitanir rajim. Abdi dipindahkan, pindahkan karena bahasa Sunda abe ngarti menina tipih gini dipindahkan karena bahasa Indonesia.
4: Aku berlindung kepada Allah
0: dah bari perempuan gininya
4: dari godaan setan yang terkutuk.
0: Dah karek nepi kana harti teh mah emi gawena sedengkeun naudzubillahi teh ha da kana gawe ka itu na ge apan tadi na ge abdi nyalindung gawe berarti ka saha nyalindung teh Pak kana naonana tahun ge can tamat komo ka itu na tah. Oh berarti lemah keneh urang tanya tuh jauh keneh mata kulawa ka di aku bener ge taun jantara ramat gini. Udin milu ngiuhan ka ewon kana naonana ka imahna munnya naon pangna milu ngiuhan ka hujanan atawa ayu urang pangna nyalindung ka Allah naon sabab hek sia sabukueut taun wungkul tah nepi kana siki mah nepi kana mata olang pangna abdi nyalindung ka Allah teh tuluykeun ayatna entong dijawab ku nafsu. Tuluykeun ayatna sabab Rasul oge kitu. Rasul mah talanga waler. Kana naon paham pertanyaan batur, angin wahyu diwahyukeun deui, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuluykeun ayatna, pangna abdi nyalindung ka Allah teh tina pirang-pirang godaan setan nu di wo. Hayu urang teu aya keneh. Abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu di laknat. Saha nu dilaknat? Ku saha dilaknatna? Iraha. Ku aing geus canepi ka siki mah diudag we terus. Sok sia. Baheu. Dilaknat teh baheu. Ari ayeuna dilaknat keneh teu setan. Dilaknat ku saha? Nah lo dendam kitunya tiba hula nepi kayu dengan ngutuk weh menang sahai setan oh wakun aloh gitu tiba tani lanak weh mah liur kain ayo palai ngartas palai sikinya ya siki Udin dagang bonteng sok sing cerdas saha tanu dagang bonteng dia ewon meuli ka Udin sakilo sahatan meuli ku ewon bonteng teh dirujak didahar sanggeusna ewon ngakan rujak ewon nyeri beuteung alatan ngadahar yuk nyalakeun teh ka Udin teu ada Udin badagang Udin badagang nya iblis dipasihan modal ku Allah atas nama saha iblis ngagodana
2: Dari atas nama Allah rek kuat kumaha sok. Da ngagodana ge atas nama Allah. Da ditentang kumaha sok. Wayo. Ngalengapnya iblis dipasihan modal ku Allah. Keur ngagoda teh naon? Kidib kitman biladah yanat. Nafsuna amarah lawamah syafiah mulhamah. Kadieuna sirik pidik jahil kaniaya iren panasten dudupak rurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki cicik melik tekaopan tepayaan eta modal setan kage ngago ai manusia dimodalan naon mutmainah rodiah mardiah kamilah tidituna sidik tablek amanah patonah kadieuna nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labo mere kanu daek hak saha eta hak manu ieu moblos ta setan mebeuskeun sirik pidik diange ku ujang saha nu dikutuk teh kartos wayo setan setan we kartos ur lamun eueuh setan moal normal sia teh moal kartos
0: bayangkeun lamun urang eueuh setan moal normal geus sok
2: nya dah kartieu tuh ngeceuwi sorangan ah nya oh cenah moal lamun urang sih moal ganteng tah eta teh ciri-ciri jelema beukian teh kartos pak kartos geuning di dieu wukul kabeh teh nu caritakeun teh leras Adam keur ngajepepeng para malaikat di piwarang sujud
5: hei para malaikat sujud ka Adam
2: aya hiji nu teu saha mana barangna ieu mah jawab peleteng pikiran teh ka baheula mitos tah ngalamun ka itu na tulul amal panjang lamunan kadieukeun geus sok Adam wujud ai Adam diciptakeunana ku Allah manusia ucing marmot manusia ari ujang ucing marmot atuh enggak sih ka ujang da itu mah geus kaliwat cokotna naon sistem da sistem teh kitu ti baheulan pikayeuna so eta wujud malaikat sararujud awas denge ame sok tanyakeun ka ahli kedokteran sabara juta sel anu aya dina diri urang tapi aya hiji dina hate mung sujud tah ngan ngajakna teh naonna kitu. Karasa teu? Karasa? Tapi lamun eueuh si eta moal normal deui. Kartos. Pagi ayeuna mah tah sia ngaji tah siki teh. Kartos.
0: Yeuh mah kana kalimah we wungkul. Kalimah mah media supaya nengtremkeun itu fokus urang kudu ngabogaan kekuatan power is pakes. Kaduana disiplin, katiluna terobsesi. Nya. Kartos tah lamun tos kitu hartina geus dewasa ku ayana dewasa haji bakal jadi mabrul ku ayana waji salat bakal aya hasilna ku ayana dewasa puasa bakal aya hasilna leres pak
2: tah kitu lamun eueuh hasilna berarti bubudakeun ke belajar deui
0: kartos tah ti kitu sisim kuringnya hapunten tina sareup pihak kalepatan hayam beureum hayam kate dek dibawa ke pasar kuring dek eureun lantaran capek sabab kuring hayang dahar wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum
6: wargi Dahlia demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM Dahlia jangan kemana-mana setelah Hikmah Fajar akan ada obsesi pagi mari memulai hari ini dengan penuh semangat dan

0: Pagi Daria. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kita kembali bersama, sudah hari Senin, hari yang ke-23 di bulan Zulkaidah 1447 Hijriah. Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, acara Obsesi Pagi dari jam 4 sampai menjelang jam 6 nanti bersama Ustaz Andi Abdul Rahman yang pagi hari ini sudah hadir dan bersama kita studio. Alhamdulillah sehat Ustaz, sudah jalan, sudah agak lengang. Tidak seperti kemarin sore pulang dari studio. Aduh, di jalannya ramai banget sampai dibubarkan oleh polisi di tempat kami. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semakin taib.
1: Masya Allah.
0: Rindu wargi Dahlia dan keluarga kita di Obsesi Hikmah Fajar Obsesi ini.
1: Alhamdulillah Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, seluruh wargi Dahlia, biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami berdua di studio Burangrang nomor 28 Bandung.
0: Alhamdulillah.
1: Tentunya ingin menyampaikan doa terbaik. Selain bersilaturahim, tentunya kami bermohon kepada Allah Jalla Jalaluh untuk semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Di waktu sepertiga malam terakhir ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan. Memberikan kebahagiaan, keselamatan, anugerah dan tentunya kesemangatan bagi kita semua untuk sama-sama bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kami aturkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada ayahanda, ibunda, seluruh wargi Dahlia yang waktu kemarin menyempatkan waktu untuk hadir bersilaturahim bertolabul ilmi di pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia yang semakin thayyib. Betapa banyaknya wargi Dahlia yang hadir, betapa antusiasnya dan bersemangatnya ayahanda, ibunda, semua jamaah. Mudah-mudahan kebaikan semua wargi Dahlia yang hadir pada kesempatan kemarin, semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi wasilah silaturahim kita kemarin wargi, mempererat ukhuwah dan insya Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu magfirah dan pintu-pintu rizki kemudahan dari Allah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Alhamdulillah. Yang mau bergabung melalui pesan singkat WhatsApp pagi hari ini dipersilakan di nomor Dahlia di 0811-222-1015. Terima kasih untuk Bu Lia di Karapitan dan juga Bu Muti di Karapitan. Kemarin tidak ketemu, sehingga namanya jadi bobotonya. Entah, Bu Muti kemarin waktu Bollywood, abang ada kesulitan menyampaikan lagu yang minta beliau pinta. Karena ini sambungan-sambungan ke sana, ke halaman Nontonobar ya.
1: Nontonobar di sana ya.
0: Subhanallah. Dengan wargi Dahlia dan live di situ dengan TikToknya juga. Alhamdulillah. Nah, untuk yang pagi hari ini sudah bergabung ada Teh Mira. Selamat bangun pagi, selesai sholat sunnah malam subuh dini harinya, salat qiyamul lailnya dan sahur tentu saja. Ibu Tati Empoy juga terima kasih, dan juga Teh Lelen, Ibu Neni Sukarni, Abi di Cipacing juga, Abi teh di Abi Gunung Sembung ya, sudah bangun juga pagi hari ini. Ibu Jantin di Kebun Gedang, Ibu Lidis Nur Laila, Teh Andini di Ujung Berung juga, ada Tika, Ibu Tika Sartika di Cisarua KBB Bandung Barat, Ibu Lia di Katapang, Teh Nani Sartika, terima kasih. Dan juga ada siapa lagi? Wa Uci, Dapak, mamahnya Dapak udah bangun juga nih pagi hari ini, yang ada di seputaran Nagrek. Lalu juga Kang Wahyu, terima kasih Teh Ane dan Ibu Lili 55 dan Mama Lilis juga. Abi Gunung Semu, udah dulu Nabi dari tadi jam 5.38 udah.
1: Wah, semangat Persib Kenging.
0: Persib Kenging. Ibu Suryati Nung dan juga Ibu siapa ini? Ibu Cendani, kemudian sareng Ibu siapa yang berikut ini? Ibu Titin di Cicalengka, terima kasih. Wow, terima kasih untuk Bu Hajah Neng Serjadi, Pak Haji Mumu dan Ibu Hajah Iom yang ada di kawasan Cigentur, Linggarjaya Elektronik bangun, sudah beliau sudah mengirimkan WhatsApp. Tendes juga sudah bangun. Dan siapa lagi Ustadz yang ini?
1: Ya, kami juga.

0: Ya dalam pengajian, alhamdulillah itu untuk Kang Haji Wahyu Nuhun Kalapan. Masian Kalapan.
1: Ini Kang Haji Wahyu kadinya kemarin.
0: Kadit. Oh, alhamdulillah. Masian Kalapan, subhanallah. Jazakumullah khair Kang Wargi Dahlia yang menyisikan sebagian rezekinya untuk anak-anak kami, untuk pondok pesantren, untuk madrasah, untuk Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarok. Mudah-mudahan kebaikan semua Wargi Dahlia yang hadir kemarin mendapatkan keberkahan dan dibaras oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.
1: Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Juga terima kasih untuk Pak Agus dan Ibu Itih yang
0: betul
1: ada di Katapang Uni.
0: Betul, yang ada di At-Tawabin.
1: Soalnya
0: hari
1: Sabtu ya. Subuh juga meriah juga di situ pengajian.
0: Masya Allah, alhamdulillah, bersemangat ya. Mudah-mudahan Allah membuktikan, Allah menginginkan kita menjadi orang yang berubah. Berubah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, insya Allah.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Eha juga kemarin hadir.
0: Oh iya Ibu Haja Eha.
1: Oh, dengan karesikannya pindah daharun.
0: Alhamdulillah. Sadayana, sararumpi.
1: Aduh, ini Mama Nuri, terima kasih juga Bu Kokom sama Abah juga terima kasih. Alhamdulillah. Ini juga yang sudah lagi bergabung Mama Nuri ini sambil jaya tiap Ustaz ya.
0: Betul. Pagi
1: hari ini mudah-mudahan lagi selalu sehat, penuh semangat Pak Haji Wahyu dan juga untuk Pak siapa teh yang di Ciwastra teh.
0: Oh, Haji Miftah.
1: Pak Haji Miftah kemana? Pak Jenengan.
0: Oh, Jenengan saya naik dewe, Mas.
1: Ikut di umroh itu
0: teh. Insya Allah. Ustaz Nano dengan Ustaz Sarif, Fatul Mazbi'ul Mubin, Ustaz Sarif, Kang Endi, ya, Abah Adi, mudah-mudahan sehat semuanya, insya Allah.
1: Insya Allah. Baik, warga dahlia kita pagi hari ini akan berbicara dan menerima pelajaran untuk bersama kita renungkan untuk menjadi sebuah pelajaran untuk kita tentang hal yang sering kita abaikan.
0: Betul sekali.
1: Kita anggap biasa saja, padahal ini luar biasa. Yang biasa ini menjadi luar biasa di sini. Betul. Nih berakunya Ustaz.
0: Betul. Insya Allah Bang Haji Apul, Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia, kami ingin sampaikan materi berkaitan dengan keunggulan di waktu subuh Wargi Dahlia ya. Nah. Keunggulan di waktu subuh, mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya, menjadi wasilah dan penyemangat bagi kita. Jangan sampai di waktu subuh itu kita lalai Wargi Dahlia ya, kita lalai. Alhamdulillah dengan materi yang akan kita sampaikan ini membuat atau termotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik dan bisa memanfaatkan waktu subuh ini dengan sebaik-baiknya, karena Allah telah menyimpan beberapa keistimewaan dan keunggulan di waktu subuh itu.
1: Luar biasa, rugi yang subuhnya tarik selimut lagi. Ini aduh, sudah disiapkan oleh Allah kita itu untuk yang sukses, untuk yang bahagia.
0: Betul sekali.
1: Diawali dari subuh ini.
0: Sudah disiapkan. Barangkali boleh jadi doa-doa di waktu subuh itu oleh Allah dikabulkan. Termasuk ada yang niat melaksanakan ibadah umroh kemarin, Bang Haji Apul.
1: Anak-anak kita yang lagi sekolah.
0: Betul. Yang mau sekolah, mau yang ada keinginan, cita-cita. Boleh jadi di waktu subuh ini oleh Allah kabulkan. Ada jamaah di Fatul Khair. Ada jamaah yang ada di At-Tawabin yang ingin umroh. Teh Haja Lilis, Nuraila, anu tadi mamugan ada umroh, insya Allah cerdentan. Kamari daftar lagi bang, alhamdulillah.
1: Arek nuturkeun jeung abdi jeung bunda aja dah.
0: Atur nuhun.
1: Eh boja iom sana ini nuturkeun rame cat ayo teu geuningan.
0: Oh, beki rame.
1: Ngabring silaturahmi bari ibadah.
0: Ya Allah,
1: insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Wargi Dahlia, pagi hari ini kita bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Nanti Wargi Dahlia bisa bergabung dengan pertanyaannya yang nanti juga insya Allah kita akan live di Facebook ya. Pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, berolah seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dari jam 4 sampai jam 6, inilah Ustadz Andi Abdurrahman, keunggulan di waktu subuh.

0: ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ayahanda, ibunda, wargi dahlia, ikhwatu fiddin a'azzakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah jalla jalaluh. Atas izin Allah, kehendak Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi sisa usia kita dengan ketaatan kepada Allah, dengan menjalankan segala aktivitas amal saleh. Dan insya Allah materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah keunggulan di waktu subuh. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, waktu subuh adalah cerminan kehidupan kita. Waktu subuh merupakan panggilan pertama setelah nyawa dikembalikan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu subuh bukan hanya sekedar bangun pagi, wargi, tetapi waktu subuh adalah tentang pilihan mana yang akan kita pilih. Memulai hari dengan diridha Allah atau dimulai dengan kelalaian. Bila memulai hari dengan mencari keridhaan kepada Allah, bila hari dimulai dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menampakkan, akan mendatangkan cahaya kekuatan ilahi untuk memenangkan kompetisi di hari ini. Ada kesemangatan kita untuk bangun, diawali dengan ketaatan kepada Allah, ditaati dengan menjalankan segala perintah Allah di waktu subuh, maka akan nampak cahaya kekuatan ilahi yang menjadi pendorong dan kekuatan untuk memenangkan perjuangan jihad pada hari ini. Tetapi apabila kita, wargi, ayahanda, ibunda semuanya, dimulai dengan kelalaian, waktu subuh dimulai dengan kelalaian, itu tanda awal kekalahan kita sebelum peperangan. Waktu subuh diawali dengan sebuah kelalaian, malas, lengah, berpaling, maka itu menunjukkan tanda awal kita sudah kalah sebelum perang, wargi dahlia. Mana yang akan kita pilih? Waktu subuh ini waktu yang nikmat dan enak untuk dipakai tidur, tarik selimut, rasanya nikmat dan hangat, sehingga kita dininak bobokan dengan atmosfer waktu subuh untuk lalai mengingat Allah. Maka giatlah kejar keunggulan waktu subuh, karena saat nyawa dikembalikan oleh Allah kepada kita, itu tanda rezeki kita di dunia ini masih ada, dan sekaligus memberikan kesempatan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ketika seorang hamba dikembalikan lagi nyawanya oleh Allah di waktu subuh, artinya dibangkitkan kembali oleh Allah setelah semalaman tidur, maka ada dua kemungkinan nih, wargi dahlia. Pertama, masih ada rizki yang belum Allah berikan di alam dunia ini kepada kita. Maka janganlah engkau berputus asa, janganlah engkau bersedih hati dalam karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, karena Allah memandang bahwa kita masih banyak dosa dan kesalahan. Maka manfaatkanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Di waktu subuh itu, wargi Dahlia, ada malaikat yang turut menyaksikan ketaatan kita kepada Allah. Lihat di dalam Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayat 78. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udhu billahi min sami'il alihi min asyaitanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil layli wa Qur'an al-fajr. Ini intinya. Innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Di waktu subuh itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang yang giat untuk beribadah kepada Allah, maka semua aktivitas ibadahnya orang-orang yang beriman, malaikat akan menyaksikannya. Secara umum, wargi Dahlia, di waktu subuh itu adalah waktu yang tepat bagi kita. Di waktu subuh itu adalah waktu yang pas untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain amal ibadah yang kita tunaikan di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan ingat, setiap subuh, setiap pagi ada dua malaikat yang Allah turunkan di posisinya sebelah timur untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada orang-orang yang dermawan terhadap hartanya, juga mendoakan orang-orang yang bakhil terhadap harta. Sayang untuk dilewatkan. Apabila kita lalai ketika waktu subuh, maka tentunya sebuah kerugian yang menghampiri kehidupan kita. Secara umum, kebanyakan manusia pada waktu subuh berada dalam keadaan lalai. Di waktu subuh tuh berada dalam keadaan lalai, lengah, bermalas-malasan dan berpaling. Mau tidak mau harus kita akui, wargi Dahlia, mereka tidak bersungguh-sungguh dalam meraih keistimewaan dan keunggulan di waktu subuh. Malas, lengah, lalai, berpaling di waktu subuh. Padahal waktu subuh itu, aduh, luar biasa, wargi Dahlia. Selain secara kesehatan udaranya masih segar, ya, kemudian juga membuat kita bersemangat untuk menghadapi hari. Kalau sudah dihadapkan dalam situasi malas, lengah, lalai, bermalas-malasan, mohon maaf saja, rasa-rasanya menghadapi hari ini tidak akan jauh dari perasaan awal menghadapi hari. Pasti akan diikuti dengan malas, lalai, dan lengah juga, wargi Dahlia. Waktu subuh banyak manusia yang lalai untuk taat, lengah dalam mengingat Allah, dan berpaling dari kenikmatan Allah. Betul tidak ini? Waktu subuh itu lalai untuk taat. Di waktu subuh itu banyak manusia yang lengah dalam mengingat Allah, bahkan berpaling dari kenikmatan Allah. Ketika kita tidur, Allah berikan kenikmatan dan terus nikmat itu dialirkan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa bermimpi, bisa rehat, bisa mengembalikan energi kita yang terkuras menjadi semangat kembali. Bukankah itu kenikmatan dari Allah? Tapi subhanallah, ketika Allah kembalikan lagi tenaga kita, Allah pulihkan lagi kesemangatan kita, Allah berikan nikmat istirahat kepada kita. Ketika bangun pagi, subhanallah, boro-boro salat subuh, doa saja kadang-kadang kita lupa. Berdoa saja untuk bersyukur kepada Allah, terkadang kita lupa. Allahu Akbar. Begitu bangun, langsung saja kita melakukan aktivitas, lupa untuk berdoa kepada Allah. Itu menunjukkan kelengahan, kelalaian, dan kita menyampingkan kenikmatan dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Jangankan sholat subuh, wargi dahlia, berdoa bangun subuh saja terkadang kita lupa. Hanya bilang alhamdulillah saja susah ini lisan kita. Betul. Yang tergambar dalam otak kita itu bagaimana dengan duit, bagaimana ini bisnis, ini itu. Lupa kepada yang telah mengembalikan nyawa kita. Padahal tidak sedikit orang yang tidur tadi malam oleh Allah tidak dikembalikan lagi nyawanya kepadanya. Akhirnya wafat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tidak sedikit orang yang tertidur dia tidak bangun lagi. Tidak sedikit orang yang dilalapkan oleh Allah waktu malam kemudian dia bangkit, dibukakan matanya, dia sudah berubah tempat, dia sudah berada di alam barzah. Bagaimana dengan kita, ya handa ibunda wargi dahlia? Oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk bangun dan kita masih ada di alam dunia ini. Mana ketaatan kita kepada Allah? Mana rasa syukur kita kepada Allah jalla jalaluhu? Komo-komo beri salat tahajud, komo-komo beri ngelaksanakan zikir malam wargi dahlia. Terkadang untuk bangun subuh saja berat kita. Mereka lebih memperturutkan nafsunya untuk lalai mengikuti ajakan syaitan daripada mengingat Allah. Itu menunjukkan kita mengikuti jejak syaitan. Kenikmatan oleh Allah diberi, fasilitas oleh Allah dikasih, tenaga dipulihkan kembali, kondisi dikuatkan lagi oleh Allah. Bukannya bersyukur, malah memperturutkan hawa nafsu untuk lalai mengikuti ajakan syaitan dari mengingat Allah. Seakan-akan waktu subuh adalah waktu terindah dan nikmat untuk melanjutkan tidurnya. Ini yang terjadi. Dan waktu subuh teh meniasa leuwih haneut atuh wargi dahlia. Itu godaan syaitan supaya manusia lalai lupa kepada Allah. Kalau sudah lalai lupa kepada Allah, maka akan mengundang murka Allah. Allah cabut keberkahannya, Allah siapkan azabnya, Allah tegur dengan berbagai masalahnya. Seperti sejalan dengan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apabila seseorang yang bangun waktu pagi yang dipikirkannya hanya dunia saja, bisnis saja, pekerjaannya saja, tanpa diawali dengan mengingat Allah, Allah jadikan dia akan sibuk dengan sesibuk-sibuknya, yang selelah-lelahnya, secapek-capeknya, sehingga mereka berada di dalam kelalaian dan tengah dalam kesusahan yang bertubi-tubi yang Allah berikan. So, kunaon masalah itu meni asa teu beres-beres. Pergi hiji datang deui. Kunaon itu masalah teh meni teu beres-beres datang wae masalah teh. Ingat, boleh jadi di waktu subuh itu kita tidak bersyukur kepada Allah. Boleh jadi ketika bangun pagi itu kita teh berdoa kepada Allah dengan minimal doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dia jauhkan dengan surat Ali Imran mah wargi dahlia bangun tidur tanya. Ngucapkan alhamdulillah saja. Berat saya bilang. Berat. HP anu dipikirkan wargi dahlia. Nah, apa faktor utama penyebab lalainya di waktu subuh? Apa faktor utama penyebab dari lalainya di waktu subuh? Satu, tentunya dia memperturutkan bisikan syaitan. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Riyadus Salihin wargi dahlia, bahwa syaitan itu mengpunten kencing di telinga, di mata, dan di hidung anak cucu Adam yang tengah tidur. Mengencingi kita dengan kotoran-kotorannya na'udzubillah. Sehingga di waktu subuh itu susah sekali untuk bangun. Memperturutkan hawa nafsu dan mengikuti jejak langkah syaitan. Lalu syaitan membisiki ke dalam telinganya, tidurlah kamu karena malam masih panjang. Tidurlah kamu, malam masih panjang, baru jam 2, belum jam 3. Sudah jam 3, jangan tahajud. Baru jam 3, jam 4 pun masih bisa tahajud. Jam 4 bangun, kata syaitan, ah masih lama lah, jam 5 saja. Jam 5 saja, bentar lagi subuh, masih bisa sholat subuh jam 5. Masih tidur lagi, bangun jam 6, kata syaitan, sudahlah, subuh sudah selesai, tidur lagi, besok juga masih ada sholat subuh. Itu bisikan-bisikan syaitan, dan maunya kita memperturutkan lagi keinginan syaitan. Padahal kita sudah jelas bahwa syaitan tempatnya di dalam neraka, dan syaitan bersumpah akan menggelincirkan anak cucu Adam, menemani syaitan berada di dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu penyebab pertama syaitan membisikinya. Makanya ketika mau tidur itu, wargi dahliyah, kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh yang diawali dengan berwudu. Yang kedua, ini faktor yang terjadi adalah kita sering makan dan minum yang namanya narkoba. Nah ini nih, wargi dahliyah, kita semua ini termasuk orang-orang yang makan minum narkoba. Tuh Ustaz Abdi mah tadi malam cireng, bala-bala, gehu, batagor, wangi-wangi nasi goreng, langsung wobok. Tentu tuang narkoba. Ya, itu narkoba secara fisik. Yang lebih berbahaya adalah narkoba digital yang berada dalam genggaman tangan kita, handphone. Ini yang menjadi narkoba kita yang saat terjadi, yang saat ini. Ketagihan, wargi dahliyah, coba mau tidur, aduh, menit tunuh-tunuh, ah, rek nyepengan HP. Teka rasa 2, 3, 4, 5 jam kita nyepengan HP. Begitu lihat jam, wah jam 2, wah jam 3. Udah tidur, bablas subuhnya. Itu narkoba digital. Kita lebih nikmat memperlihatkan dan mempertontonkan apa? Melihat, menonton, menyimak kehidupan orang. Sementara kehidupan kita sendiri pun kita tidak digubris. Waktunya istirahat, kenapa melihat kehidupan orang? Waktunya tidur, kenapa kita harus melihat gaya hidup orang lain? Capek kita, akhirnya apa? Lelah, lemas, letih, akhirnya kita kesiangan di waktu subuh. Hilang kesempatan mendapatkan keunggulan, keistimewaan di waktu subuh. Karena secara tidak langsung kita mengkonsumsi yang namanya narkoba digital. Yang kita pegang itu, hati-hati, ini jebakan syaitan, dan itu adalah rangu, wargi dahliyah, daging ker syaitan menghantam anak cucu Adam untuk lalai, lupa mengingat Allah di waktu subuh. Laib jam 11 nepikeun ka jam 2, laib jam 2 nepikeun ka jam 4, akhirnya tidur, betul tidak? Na'udzubillahi min dzalik. Itulah salah satu faktor penyebab lalainya di waktu subuh. Yang terjadi di sekarang adalah kita terkadang memperturutkan hawa nafsu, mengikuti jejak syaitan, dan tentunya salah satu jebakan syaitan adalah mengkonsumsi narkoba digital yang saat ini sedang merebak. Maka berlindunglah kita kepada Allah dari godaan syaitan yang dilaknat, dan tentunya kita diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi godaan-godaan itu dengan kekuatan dari Allah sehingga kita diselamatkan. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Jajak Al-Ustaz, terima kasih. Ya. Kita harus sholat subuh dan kita harus siap-siap untuk nanti berdialog, tanya-jawab tentang keajaran kita, keunggulan subuh.
2: Betul.
1: Luar biasa, subuh ini memberikan semangat. Ketika kita bangun malas, malas loh sepanjang hari.
2: Betul sekali.
1: 2 hari, 3 hari, seminggu, orang sudah kemana, kaya raya sudah. Ini, kita maksikannya balangsak.
0: Balangsak. Kita jeda dulu, wargi dahliyah ya. Kita jeda dulu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, insya Allah acara kita dilanjutkan kembali. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahliyah FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Bismillah, alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di awal pagi hari Senin, hari yang ke-11 di bulan Mei 2026 dan hari yang ke-23 di bulan Zulkaidah 1447 Hijriah, Ustaz Andi.
1: Iya,
0: alhamdulillah seger ya, kalau yang namanya subuh tadi, keunggulan di waktu subuh itu luar biasa. Kalau kita mulai dengan penuh optimis dan semangat, pasti sampai siangnya, sampai sorenya akan terus dinamis kehidupan kita.
1: Betul sekali banget ya, Pul. Maka dari itu, kenapa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa meluangkan waktu dan memaksakan diri untuk bangun di waktu subuh, karena Allah tengah menghamparkan beberapa keistimewaan, keunggulan, kebaikan yang Allah tebarkan di waktu subuh. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, semoga Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambaku, kepada umatku di waktu pagi, di waktu subuh, wargi dahlia. Dan ini termasuk kita wargi dahlia yang telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga rangkaian salat subuh yang kita tunaikan ya, yang dirangkai dengan zikir dan doa kita diterima oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa menghantarkan dan mendatangkan pahala serta keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian wargi dahlia, kami ingin mengingatkan dan mengajak wargi dahlia dimanapun wargi berada, bagi wargi yang ingin berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, kami masih membuka peluang.

0: juta rupiah. Insya Allah manasik kita akan dimulai di pertengahan bulan Juni, insya Allah ya, sampai menjelang keberangkatan kita di tanggal 1 Agustus 2026. Kemudian juga Wargi Dahlia, kami mohon doa dari ayahanda, ibunda Wargi Dahlia semuanya untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan anak-anak kami yang kami bina, kami asuh, yang berstatus yatim piatu, menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan yang kita berikan mampu mendatangkan pahala dari Allah dan tentunya dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wargi Dahlia, bagi wargi yang ingin menyimak dan melihat tentang kajian-kajian ilmu agama kita, cuplikan-cuplikan video atau pesan-pesan pendek, wargi bisa mengunjungi TikTok kami, TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di situ ada sedikit ilmu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahami dan menjadi jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami haturkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh wargi Dahlia yang kemarin ikut serta hadir dalam pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia yang semakin thayyib di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan kehadiran para jamaah semua wargi Dahlia mendapatkan pahala dari Allah, kebaikan wargi dibalas oleh Allah, dan insya Allah mudah-mudahan ilmu yang dipelajari kemarin bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya Ustaz, terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih untuk siapa saja yang sudah siap mengirimkan pertanyaannya di 0811-222-1015. Terima kasih. Boleh wargi dari sekali lagi kirimkan ke 0811-222-1015. Dan live TikTok Radio Dahlia FM bersama Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam pagi hari ini, bisa wargi Dahlia simak. Dan pertanyaannya layangkan saja ke nomor WhatsApp Dahlia aja di 0811-222-1015. Nah, ini saking banyaknya nih Ustaz, Bang Apul bingung nih. Terima kasih untuk Nenek Indah Cita Lahap, Mama Lilis, juga Teh Aida di Gunung Alurongga yang sudah melayangkan pertanyaan, dikirimkan ke nomor WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Ini dari Teh Aida. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mau bertanya Pak Ustaz, ada yang nyuruh ke teteh, katanya kalau mau sembuh penyakit teteh harus bikin bubur putih, bubur merah. Apakah itu termasuk musyrik sama teteh nggak diikuti? Teteh terus berdoa kepada Allah.
0: Ya, baik. Jazakillah khair untuk Teh Aida dan Kang Nurdin di Jabal Halu Rongga. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, semua penyakit yang Allah hadirkan sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan sebagai teguran, ujian, atau bahkan salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita secara instan, secara cepat. Di mana Allah menginginkan hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah dosa-dosanya berkurang, maka Allah mengambil sebuah jalan yang cepat, yaitu memberikan rasa sakit. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sungguh luar biasa, sungguh ajib, ya, sungguh beruntung orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ketika diberikan rasa sakit dia bersabar, karena sesungguhnya dengan sakit itu Allah akan menggugurkan dosa dan kesalahannya, dan Allah akan menaikkan derajatnya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Nah, ketika sakit, fokus wargi Dahlia nih, ketika kita sakit, terutama untuk diri kita atau anak keturunan kita yang demam, ini penyakit nih, terutama untuk penyakit panas. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan dalam sebuah hadis, ketika kita dalam keadaan demam atau sakit panas, baik diri kita maupun anggota keluarga kita, yang harus kita lakukan, kata Nabi, yang lebih tepat adalah meruqyah diri sendiri.

0: ruqyah diri sendiri. Bisa. Ya, dengan cara apa? Pertama dengan membaca suratul Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan bisa langsung diusapkan kepada badan kita yang tengah sakit, atau bisa melalui media dengan air. Bisa dikompreskan air itu kepada anak kita atau kepada diri kita yang panas sebelum kita meminum obat. Sebelum kita meminum obat, ruqyah terlebih dahulu. Dan itu terbukti, wargi dahlia, dapat menyembuhkan penyakit demam. Kemudian juga yang kedua, Nabi mengajarkan sebuah doa di luar sakit demam. Misalkan sakit kepala, sakit badan gitu kan. Lah, lalu Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Yang pertama doanya adalah mengucapkan bismillah sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu pegang yang rasa sakitnya dengan tangan kita dengan membaca auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian juga auzubizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru sebanyak 7 kali. Dan terus kita ulang, ulang dan ulang lagi. Maka Nabi mengatakan, dipastikan penyakit itu akan diredakan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun melalui dengan bubur merah, bubur putih, bubur ayam, bubur kacang dan berbagai macam persyaratan lain, itu hanya sebagai ikhtiar saja, adat saja. Nah, apabila kita menginginkan sebuah pengobatan sesuai dengan syariat Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih baik meruqyah diri sendiri dengan cara yang kami sebutkan tadi sebelum kita meminum obat. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya, cakap Ustaz. Terima kasih untuk pertanyaan dari Teh Aida di Gunung Halurongga dan yang lain boleh bergabung di 0811-222-1015. Terima kasih untuk Teh Incum di Majalaya yang sudah bergabung juga, dan Arjuna Sumo Suwo Matang, macam-macam akunnya. Kemudian Ibu Lilis Nur Laila, Mama Ika, Pak Agus Sudrajat, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung juga pagi hari ini. Dari siapa lagi? Butin Kartini. Lalu juga ada sebentar Ustaz, tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan pagi hari ini. Siapa tadi? Wah, kemana lagi Bang Apul, tangannya kanan kiri semua. Ini ada Bide ya. Kemudian juga Nenek Indah Cita Lahap. Lalu juga ada siapa lagi yang sudah masuk? Yang Suka Mulia, Bunda Puspa, Ibu Sadia. Ibu Sadia kemarin bertanya cenah tadi waler ke Bang Abdul. Cenah Bang Abdul udah ngawaler. Tadi buka ke Bang Abdul. Pinu pisan ya Ibu Sadia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hari ini sempat kita. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya begini Ustaz. Pak Ustaz, tolong jelaskan kenapa kita tidak boleh tidur setelah sholat subuh. Yang penting kita sudah melaksanakan sholat subuh. Dan kenapa yang pas waktu melakukan yang pas waktu melaksanakan sholat subuh setelah azan atau setelah qomat. Terus bagaimana kalau kita kesiangan sholat subuh jam 5 atau jam 6? Apakah masih boleh melakukan sholat subuh? Jadi 3 pertanyaan ini. Baik. Dari hamba Allah yang nomor handphonenya ujungnya 3374.
0: Baik. Iya, jazakumullah khair untuk hamba Allah dengan nomor telepon di ujungnya 3374 ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan dari hamba Allah ini. Yang pertama, kenapa waktu atau tidak boleh tidur setelah sholat subuh? Ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasannya Nabi mengatakan tidak boleh tidur setelah melaksanakan sholat subuh. Kenapa bisa demikian? Pertama, karena ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat tentang seorang hamba melaksanakan ketaatan. Yang kedua, wargi dahlia, sebagai larangan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengatakan sami'na wa ata'na, sebagai bukti ketaatan terhadap perintah Allah dan bukti ketaatan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di dalam waktu subuh itu, wargi dahlia, sampai matahari terbit, di situ adalah waktu peluang kebaikan, keistimewaan amal soleh yang Allah hamparkan. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, semoga Allah merahmati hambaku atau umatku di waktu subuh. Karena di waktu subuh Allah turunkan berbagai macam kebaikan. Mulai dari awal subuh, waktu subuh sampai ba'da subuh. Di sebelum subuh ada waktu yang istimewa, sepertiga malam terakhir yang dimana Allah turun ke dunia manusia untuk mengkabulkan hajat manusia, memaafkan dosa dan kesalahan manusia yang memohon ampunan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu subuh hamba-hamba yang beriman memohon ampun kepada Allah. Gitu, itu sebelum subuh. Yang kedua, ketika waktu subuh itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat menyaksikan ketaatan seorang hamba terhadap perintah Allah. Yaitu melaksanakan sholat subuh. Karena di waktu subuh itu, barang siapa yang melaksanakan sholat dua rakaat sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, warigidahliya, maka pahalanya sama dengan sholat, warigidahliya, sholat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini luar biasa ya, qobla subuh. Sementara sholat subuhnya kata Allah melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh hanya dua rakaat saja, maka pahalanya seperti sholat semalam, sehari semalam. Semalam suntuk kita melaksanakan sholat dengan dua rakaat sholat subuh. Nah, itu waktu subuh. Ba'da subuhnya Allah hamparkan lagi ampunan, Allah hamparkan lagi kebaikan. Apa? Kata Nabi SAW, barang siapa seseorang yang pergi ke masjid melaksanakan sholat bersama imam dan tidak beranjak dari tempat sholatnya, berzikir, bertaklim, membaca Quran, berdoa sampai waktu duha, maka kemudian orang itu melaksanakan sholat dua rakaat, maka ganjarannya sepadan dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ini saking banyaknya pahala kebaikan dan keistimewaan di waktu sholat, di waktu subuh, Allah melalui lisan Nabi melarang kita agar kita tidak rugi. Karena Allah hamparkan pahala, kalau tidur lagi rugi kita. Bahkan sejalan dengan sebuah penelitian dari bidang kesehatan, kedokteran, dilarang untuk tidur setelah maghrib, setelah subuh, dan setelah asar, karena akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Kalau setelah subuh tidur lagi, rasa-rasanya akan menjadi malas dan menjadi badan kita menjadi apa? Menjadi rusak, wargi dahlia. Karena waktu itu waktu yang terbaik bagi tubuh kita untuk metabolisme tubuh kita. Daya tahan tubuh naik, kemudian udara juga segar, membuat kita semakin semangat untuk menghadapi waktu di hari tersebut. Kemudian kapan pelaksanaan sholat subuh? Setelah azan atau setelah qomat? Ya tentunya setelah qomat, wargi dahlia. Jadi setelah qomat baru kita melaksanakan sholat subuh. Karena apalagi kalau melaksanakan sholat subuhnya berjamaah di masjid.
1: Kalau di rumah kan dengar yang qomat dulu, nunggu qomat masjid dulu.
0: Oh, kalau di rumah,
1: hujan, ibu-ibu nggak bisa berangkat.
0: Kalau di rumah, misalkan sudah azan berkumandang waktu subuh, jangan tinggalkan dua rakaat sebelum subuh. Nah, setelah selesai melaksanakan dua rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, lalu kita qomat sendiri, qomat sendiri, lalu tunaikan sholat subuh sebagai fardunya, ya. Kemudian kalau subuh kesiangan, jam berapa waktu subuh kesiangan? Wargi dahlia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah kalian ketika kalian ingat. Artinya, kalau subuh kita kesiangan, ternyata bangun jam 5, sholat subuh. Bangun jam 6, sholat subuh. Kalau kita kesiangan, karena waktu tidur itu kita tidak ingat. Begitu kita bangun, kondisi kita sudah ingat. Maka kata Nabi, sholatlah kamu ketika kamu dalam keadaan ingat. Sudah terkumpul kesadaran kita, laksanakanlah sholat subuh. Karena Nabi pernah kesiangan melaksanakan sholat subuh. Itu pertanda, artinya bahwa kita tidak boleh untuk meninggalkan sholat. Walaupun dalam keadaan kesiangan ketika melaksanakan sholat subuh. Tapi jangan diniatkan untuk terus kesiangan. Kalau terus kesiangan, dikhawatirkan menjadi sebuah kelalaian dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
1: Terima kasih. Terima kasih sama Allah, terima kasih Bu Kokom dan juga sudah bergabung juga dari Rini Otik dan Kang Tantang. Ya, Ibu Muti juga sudah siap pertanyaan dan juga Ibu Hajah Ida dan Pak Jinana di Purut Ranca Bali siap menyimak dari tadi. Alhamdulillah. Dan kita tunggu untuk yang bergabung di 08112221015 di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini pertanyaan dari Bu Haja Kokom yang ada di Ciwastra sama Abah si ganteng. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Baritumarus. Upami nuju sakit saat tos sholat subuh te sawios-wios misalna te kiat mastaka berat. Istirahat di bobok kendai
0: gitu. Baik, untuk Bunda Haja Kokom, jazakillah khair, juga Abah Ade ya, jangan merengut saja Abah, mudah-mudahan ada rezekinya bisa melaksanakan ibadah umrah kembali insyaallah.
1: Amin, hayang ngiring tehnya.
0: Baik, wargi Dahlia, apabila dalam keadaan uzur sakit umpamanya, apakah boleh setelah sholat subuh kita rebahan istirahat? Tidak menjadi masalah kalau dalam keadaan kita sedang sakit, karena dalam kondisi sakit itu dimaafkan dalam kondisi untuk memulihkan kondisi tubuh kita. Tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat subuh, walaupun hanya pelaksanaan pengerjaan sholat subuhnya sesuai dengan kemampuan kita, entah itu duduk atau berbaring. Tapi jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Adapun dalam kondisi kita sakit lalu kita beristirahat setelah sholat subuh, itu pengecualian karena dalam kondisi sakit untuk mengembalikan kondisi tubuh kita menjadi lebih baik lagi ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, kalau Ustaz, terima kasih dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Tapi juga Dapa dan mamanya sudah bangun. Dapa ini selalu nunggu, selalu mendengar dan menyimak penjelasan dari Ustaz Andi Abdul Rahman masih di acara Obsesi Pagi.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Semakin
1: toyib.
0: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam. Semangat pagi ini jadi mama, imam mama. Dan ini dari Pak Slamet. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Slamet. Pak Ustaz, agama kita keturunan apa? Keyakinan dan jawabnya kasih alnya, aljetnya apa ya? Nuhun Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz yang lain gak jelas neranginnya, jelasnya, jelasinya. Nuhun Pak Ustaz, ini pertanyaannya Ustaz dapat nangkep gak?
0: Tentang keturunan?
1: Baik. Ini aljetnya, keturunan, jawabnya kasih aljet apa ya? Ini juga jadi kita juga enggak jelas juga jawabannya.
0: Betul.
1: Kita tunda mohon diperjelas lagi.
0: Diperjelas lagi
1: Pak pertanyaannya ya, dan ya. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Muti
0: ya.
1: Yang ada di kawasan Kerapitan. Kami mohon maaf nanti kita karena waktu kita dikejar detik per detik ini untuk menjawab. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Ibu Muti Kerapitan toyib.
0: Semakin toyib.
1: Moal naros ena mah mung bade nyuhunkeun dorong doa kangge pun incu namina gaida kelas 3 SMP dinten ayeuna bade ujian sakola moga katampi ka SMA Negeri 7. Abdi geus tiap netepan ngadoakeun mun hoyong nyuhunkeun pidoane Pak Ustaz ayeuna subuh supados diijabah ku Ustaz. Kitu Pak Ustaz, hatur nuhun.
0: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Muti ya. Dan sampai doa untuk Gaida ya yang akan ujian, mudah-mudahan harapan keinginan dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma yassir wala tu'sir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di waktu subuh waktu yang tepat untuk berdoa. Dan ketika ada keinginan dan hajat yang kita inginkan, yang kita harapkan, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sebelum subuh sampai waktu pelaksanaan salat subuh. Ada waktu yang dilupakan oleh kita, Wargidahli. Awas. Ada waktu yang terlupakan oleh kita, padahal di waktu itu waktu yang tepat untuk berdoa kepada Allah. Selain melaksanakan salat tahajud, detik-detik memasuki waktu subuh itu ada waktu yang tepat, tetapi celahnya sangat sedikit dan membuat lalai sebagian manusia. Kapan itu? Menjelang waktu subuh, ada waktu yang tepat untuk berdoa sebelum azan. Misalkan azan subuh itu 4:30, maka jam 4 lebih 25 menit, 5 menit sebelum azan subuh atau 10 menit sebelum azan subuh, sampaikan doa kepada Allah, diawali dengan istighfar, kemudian memohon dan sampaikan doa, hajat dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di waktu itu Allah akan mengkabulkan doa-doa kita. Wallahu taala bisawab.
1: Ya, jazakallahu Ibu Muti, pertanyaannya ya. Yang pagi hari ini sudah ada pertanyaan berikut lagi dari Ibu Sadia. Ibu Sadia, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Naruskeun di luar tema. Upami kanu ngontrak tempat icalan nasi goreng tos 4 sasi teu acan bayar sareng ayeuna janten 5 sasi upami ku Ibu Sadiah di piwarang milari di tempat kumaha upami kitu lepat teu Ibu kesel pisan atuh.
0: Baik, untuk Ibu Sadiah yang ada di Cipedes, jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Di situ ada hak dan kewajiban. Hak kita menanyakan kepada siapa? Kepada yang ngontrak, karena itu adalah milik kita. Maka yang mengontrak itu wajib untuk membayar tagihan atau membayar uang kontrakan tersebut. Nah, apabila ada seseorang yang belum membayar kontrakan kita, maka alangkah baiknya kita memberikan waktu dan bertanya kapan mau bayar. Berikan waktu 1, 2, sampai 3 kali, memberikan kemudahan. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya, Allah berikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menolong hambanya, saudaranya di dunia ini, Allah akan tolong dia kelak di hari kiamat. Boleh jadi biasanya dia lancar membayar kontrakan kita, mungkin ada sesuatu hal yang sedang dihadapi sehingga dialokasikan dulu kepada kebutuhan yang lain. Maka hak kita, tanyakan kapan mau bayar nih, karena sudah lewat 4 bulan, mau ke 5 bulan, tanyakan 1, 2, 3 kali. Kalau memang kondisinya seperti itu, tidak bisa membayar, tidak menjadi masalah kalau kita disuruh untuk berpindah ke tempat yang lain, tetapi dengan prosedur, dengan hikmah, dengan baik, tanpa perlu menyakiti orang yang mengontrak kepada kita. Wallahu ta'ala
1: jazakallahu Ustaz. Terima kasih dari Mama Resta di Banjaran. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bade narus upami sholat duhur dinten Jumaah kedah tos bubaran Jumatan, atur nuhun.
0: Baik
1: Ibu nih ya.
0: Resta.
1: Betul.
0: Mama Resta. Mama Resta, jazakillahu khair Mama Resta, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Ketika waktu sholat Jumaah, di hari Jum'ah tentunya, laki-laki melaksanakan sholat Jum'ah di masjid, sementara perempuan di rumah, artinya tidak ke masjid, gitu kan? Nah, keadaan kita seperti itu. Nah, ketika berkumandang azan zuhur atau azan Jum'ah pada hari Jum'ah, bagaimana kondisi perempuan yang di rumah? Apakah melaksanakan sholat zuhurnya setelah orang-orang bubar dari Jum'atan? Nah, maka tidak ada dalil yang mengatakan harus menunggu orang yang keluar atau menunggu sampai selesainya sholat Jumat. Tidak ada dalil. Artinya, ketika azan berkumandang ketika waktu Jum'ah, laki-laki tengah melaksanakan sholat Jum'ah, maka tentunya untuk yang ada di rumah, perempuan khususnya, boleh melaksanakan sholat zuhur. Qobla zuhur 2 rakaat, kemudian melaksanakan sholat zuhur, walaupun saudara-saudara kita laki-laki tengah melaksanakan sholat zuhur. Karena kata Nabi, amalan yang Allah cintai itu as-sholatu alal waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Wallahu ta'ala
1: ya, Ustaz, terima kasih. Dan ini pertanyaan datang dari Nenek Indah Citalahap. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pertanyaan langsung saja. apakah ketika kita mengingatkan atau mengajak menuju kebaikan terutama pada anggota keluarga tapi diabaikan lama-lama, kalau tidak dengan akhirnya kita bertindak masa bodoh, apakah itu berdosa, Ustaz?
0: Baik, jazakillah khair untuk Nenek Indah, juga jazakumullah untuk Abah Dahrom di Cita Lahab ya. Mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Kemarin masuk aja juga sana, kapan kita katanya Ustaz?
0: Insyaallah sana sewaktu nuhun tos diangkennya Nenek. Baik, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan, mengajak kepada kebaikan itu perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti menjadi sebuah ibadah. Kalau dilaksanakan perintah Allah menjadi sebuah ibadah, lalu kita tunaikan, maka berpotensi mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Perintah untuk saling membantu dalam kebaikan di dalam Quran surat Al-Maidah di ayat 3. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita disuruh untuk apa? Disuruh untuk memberikan, bantu-membantu dalam kebaikan. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Bantu-membantu dalam ketaatan, bantu-membantu dalam kebaikan. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, kita lihat misalnya di dalam surat Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una khair wa ta'muruna bi wa ya'muruna bil ma'ruf wa la hauna 'anil munkar. Jadi saling menasehati tentang kebaikan dan mencegah kemunkaran. Di ayat yang lainnya di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, yang menunaikan amal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yang saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam ketaatan dan kesabaran. Ini adalah cukup bagi kita bahwa kita diperintahkan untuk mengingatkan, mengajak, mengajar tentang kebaikan dan mencegah kemunkaran. Karena itu perintah Allah dan menjadi sebuah ibadah, dan bila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah. Bila saat kita memberikan nasihat, ajakan, tidak digubris, apa yang mesti kita lakukan? Kata Allah, bersabarlah. Lihat dalam Quran surat Thaha ayat 132. Ketika seorang suami mengajak istrinya, seorang ayah mengajak kepada anaknya untuk sholat, dan dia ternyata mereka susah untuk melaksanakan sholat, bersabarlah untuk menasihatinya. Jangan merasa bodoh. Terus, artinya semakin banyak kita memberikan nasihat, semakin banyak pahala yang kita rauh, yang kita raih, yang kita ambil. Walaupun dia tidak mengikuti ajakan kita, itu bukan urusan kita. Seperti Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, aku perintahkan kepadamu untuk memberikan nasihat kepada manusia. Soal dia mengikuti ataupun tidak, itu bukan ranahmu. Itu adalah wilayahku, biar aku dengan dia yang menjadi apa? Yang menjadi penentunya, wargi Dahlia. Gitu kan? Jadi intinya Nenek, jangan merasa lelah untuk berbuat amal soleh, jangan berbuat masa bodoh terhadap nasihat-nasihat kita. Bersabarlah untuk memberikan nasihat, karena bersabar untuk memberikan nasihat ini peluang untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya. Wallahu ta'ala bisawal.
1: Ustaz, terima kasih untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Ini Basoka Jojo Kade. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Upami badai kanu Nenek Indah tong hilap sindang ka Basoka Jojo.
0: Insyaallah bagi Allah ngersakeun.
1: Iman Riung Bandung, terima kasih juga untuk Mamah Eni pagi hari ini yang begitu luar biasa banyak pertanyaan nih Ustaz sempat ke waktu kita. Ibu Nur Laila juga terima kasih, dan inilah acara Obsesi Pagi. Obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung, dan kita lihat pertanyaan yang sudah tersambung berikutnya.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ada Tajah Mira, ya. Kang Jecece. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi Pagi Toyib semakin Toyib.
0: Toyib semakin Toyib.
1: Izin bertanya nih ya. Ini Pak Ustaz Pangapul. Setiap selesai sholat subuh, saya selalu berdoa dan berusaha memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti maupun memfitnah saya. Namun terkadang Ketika bertemu langsung dengan orang tersebut, rasanya masih enggan untuk berkomunikasi dan sudah tidak memiliki keinginan untuk dekat lagi. Di satu sisi, hati merasa sudah memaafkan, tapi di sisi lain, memilih untuk tidak berkomunikasi kembali. Bagaimana baiknya sikap yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini, Pak Ustadz? Barakallahu fikum, matur nuwun. Tajab Mira yang ada di kawasan Pasir Koja.
0: Baik, jazakallah khair. Tajab Mira, jazakallah Kang Haji Cece, kemudian Abah Haji dan Mama Hajinya ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, ikhwatu fiddin azakumullah, saat seseorang menzalimi kita ya, menyakiti kita, maka tentunya kata Allah dalam Al-Qur'an lebih baik kita memaafkannya. Memaafkan atas perbuatan dia kepada kita. Karena sesungguhnya dengan memaafkan itu adalah ciri dari orang-orang yang bertakwa. Lihat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Di situ dikatakan bahwa orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain akan mendapatkan balasan surga seluas langit dan bumi. Pertama, maafkan saja. Yang kedua, tapi ketika perasaan hati sudah memaafkan, ketika bertemu dengan orangnya, kita enggan untuk berkomunikasi. Ini strategi kita. Dan itu diperbolehkan oleh agama.
1: Boleh, Ustaz.
0: Boleh, seperti yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Ada seorang perempuan yang bersumpah untuk memakan jantungnya Khamjah radhiyallahu taala anhu. Ketika perang, Hindun itu ketika perang, maka dibelah dadanya Khamjah ya, pamannya Nabi, diambil jantungnya, artinya dimakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Setan bikang.
0: Lalu Nabi memalingkan mukanya. Setelah itu Nabi bersedih hati. Nah, suatu saat perempuan yang tadi itu membunuh Hamzah pamannya Nabi datang kepada Rasulullah untuk bersyahadat, masuk ke dalam Islam dan memohon maaf apa yang telah ia lakukan. Apa kata Nabi? Aku maafkan engkau atas kelakuanmu kepada pamanku dan janganlah kau bertemu denganku lagi. Janganlah kau menemui lagi. Jangan kau datangkan mukamu di hadapanku. Artinya Nabi memaafkan, tetapi di sisi lain bukan perasaan untuk dendam. Untuk dendam, tapi di situ untuk menjaga hati jangan sampai tumbuh lagi dendam, tumbuh lagi kezoliman, tumbuh lagi dosa. Itu strategi. Jadi boleh kita untuk menjaga jarak kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, karena dengan tujuan untuk menyelamatkan keimanan, amal soleh yang kita perbuat. Wallahu ta'ala.
1: Ya, Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan Kang Genta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wah, nikah luar awak badak tanggal 17 jadi pencit.
0: Kemari ayah
1: sarang ayah. Oh, ayah kemari ke ditu. Alhamdulillah. Siunun ke pangapulnya ke bedogna terus di asaib. Ti ayah gilar. Kang Genta sing sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Semakin toyib. Ada pertanyaan, apakah yang mau kurban harus ekahan dulu? Terima kasih Bang Salam untuk semua wargi yang kemarin ketemu di Nurul Huda.
0: Alhamdulillah
1: Kang Genta, atur nuwun.
0: Jazakallah khair Kang Genta ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akikah dan kurban, mana yang didahulukan dulu, akikah atau kurban? Begini wargi Dahlia, kalau misalnya akikah itu ada aturannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang dilahirkan tergadaikan dengan akikah, maka tebuslah dengan menyembelih hewan. Untuk laki-laki, bayi laki-laki 2 ekor domba atau kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Dengan waktu 7 hari, 14 hari sampai 21 hari. Itu kitab Bughulul Maram wargi Dahlia ya. Nah, yang lebih sahih itu adalah 7 hari. Nah, selepas itu maka wargi Dahlia berubah hukumnya. Kalau ada kemampuan untuk pepencitan berubah, bukan akikah tapi sedekah biasa. Nah, ketika kita menghadapi sekarang mau menjelang bulan Dzulhijjah, bulan haji wargi dahlia, ada bukan kewajiban, sunnah muakkadah, anjuran untuk berkurban. Mana dulu? Kurban dulu atau napi akikah? Ingat, akikah ada waktunya sampai 7 hari. Kalau lewat 7 hari selesai, tidak ada ketentuan untuk berakikah, maka perlu yang didahulukan adalah berkurbanlah, karena waktu dan momen yang tepat pada bulan ini adalah untuk berkurban. Kalau akikah sudah selesai masanya karena diberikan waktu 7, 14 sampai 21 hari. Gitu Kang Genda ya. Wallahu taala bisawab.
1: Ya kalau Ustaz, terima kasih, dan ini langsung ke pertanyaan dari Pak Didi. Di Pak Didi SD KPAD Geger Kalong. Punten Ustaz, di luar tema, nyuhunkeun penjelasan abdi umpami wirid sok nganggo tasbih, sebagian pendapat niru di luar Islam tasbih ini, menghitung ini sekarang ada tasbih yang apa namanya
0: digital,
1: yang digital, ada yang kecil, apa namanya gitu ya? Konvensional, betul, tradisional itu.
0: Baik,
1: mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik, untuk Pak Didi di KPAD, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Memang ada beberapa pendapat wargi dahlia berkaitan dengan zikir menggunakan alat tasbih atau misalnya dengan batu dengan kerikil gitu kan. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan Nabi melarang untuk berzikir menggunakan kerikil. Ada hadis yang mengatakan demikian. Nah, di sisi lain ada yang berpendapat boleh kita menggunakan alat untuk berzikir. Kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Allah itu adalah berzikir. Berzikir ya, berzikir, bukan menggunakan alatnya. Sehingga menggunakan alat untuk berzikir, misalkan dengan menggunakan tasbih, tidak menjadi masalah. Boleh-boleh saja, hukumnya mubah, boleh. Nah, kami sarankan, pendapat kami ya Pak Didi, kami sarankan untuk zikir ba'da sholat. Ya, awas, zikir ba'da sholat kami anjurkan untuk berzikir menggunakan ruas-ruas tangan saja. Menggunakan ruas tangan saja. Subhanallah hanya 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Gitu kan? Nah, itu dianjurkan. Lebih baik zikir setelah sholat itu menggunakan jari-jari tangan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruas-ruas jari tangan ini butuh sedekah. Butuh makanan, dan makanan itu dengan apa? Dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, ruas tangan ini akan menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa kita melaksanakan ketaatan dengan berzikir kepada Allah. Maka kami sarankan kalau zikir ketika ba'da sholat menggunakan ruas-ruas tangan kita. Nah, di luar itu, misalkan Pak Didi sambil melaksanakan aktivitas, boleh menggunakan zikir dengan hitungannya yang tidak terbatas. Boleh beristighfar, terus menggunakan tasbih yang manual atau tasbih yang elektrik. Boleh, boleh, silakan, tidak menjadi masalah. Karena itu bagian kita untuk mengingatkan diri kita untuk selalu ingat kepada Allah dengan tasbih itu. Menjadi pelantara dan menjadi perisai kita dari perbuatan-perbuatan buruk di luar sholat. Maka boleh menggunakan tasbih manual ataupun istilahnya elektrik di luar sholat, ya. Tetapi untuk di dalam setelah badak sholat kami anjurkan menggunakan ruas-ruas jari saja. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, kalau Ustaz, terima kasih Pak Didi pertanyaannya, dan yang langsung berikut ini dari hamba Allah.
0: Ya.
1: Dengan nomor 7900. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seorang ibu, apakah ibu berdosa ke suami? Selalu marah, enggak ditanya karena sholatnya harus diingatkan. Jarang ngasih nafkah, lebih menghargai orang lain. Pelit, licik. Kadang majikan kartu dia itu. Ingin cerai, kasihan anak-anak dan ibu sudah tua. Ada ibu.
0: Baik, berarti ini ya, istrinya ya?
1: Istrinya.
0: Baik, jazakillah khair untuk hamba Allah di nomor 7900 ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itu adalah tujuan kita. Bahkan tujuan yang puncaknya, tujuan kita, cita-cita keluarga kita bukan hanya berkumpul bersama di dunia saja, tetapi ingin berkumpul dan bersama-sama di akhirat nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah untuk menjadi proses mendapatkan surganya Allah bersama-sama anggota keluarga butuh proses yang berat. Misalnya istri mengingatkan suami untuk sholat, suami mengingatkan istri untuk sholat, mengingatkan anak keturunan untuk sholat oleh orang tuanya. Itu bagian jihad di jalan Allah, tetapi dalam menjalankannya kita harus bersabar. Lalu bagaimana kalau misalnya suami susah diatur, ya, kemudian juga susah untuk memberikan nafkah, lebih baik menafkahi orang lain daripada menafkahi keluarga. Ini sudah salah kaprah, Wargida. Ini sudah salah kaprah. Apalagi kalau suami sudah melakukan kekerasan, suami sudah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Allah. Misalnya, mohon maaf, berjudi, berzina, mabuk, sampai-sampai meruntagen rumah tangga, Wargida. Nah, ini butuh orang ketiga untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, jangan cepat-cepat dulu bercerai, Wargidala. Minta pertanggungjawaban kepada suaminya melalui anggota keluarganya. Cari solusi, cari jalan yang terbaik sebelum divorce, sebelum cerai, Wargidala. Ya. Tetapi proses ini butuh waktu yang panjang, maka bersabarlah dalam proses ini. Boleh jadi Allah hantarkan suami pasangan yang kurang berkenan dalam hati kita. Allah membukakan peluang amal bagi kita untuk bersabar, tabah, kuat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala
2: Ustaz, terima kasih. Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Begitu banyak yang sudah bergabung pagi ini. Ada Mama Hajah Nur Adil, Ustaz, sama Papa Ian sudah sehat. Insya Allah sehat ya.
0: Sehat.
1: Kang Lukman di Cikadu. Sama juga ini ada Bu Hajah Ida dan Pak Haji Nana yang ada di Kawasan Purut.
0: Alhamdulillah.
1: Ibu Lina juga di Warung Jalan Emung. Terima kasih. Ini sudah ada Ibu Puspa dengan pertanyaannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah. Toyib semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Nah, jika saat bangun tidur di sepertiga malam dengan melaksanakan sholat-sholat sunnahnya, dilakukan dengan khusyuk, berurai air mata dan terisak yang terkadang mengingat masa lalunya, satu, apakah merupakan datangnya hidayah dengan bertobatnya? Kedua, apakah syah dalam sholatnya terkadang lupa makna dari bacaan ayat-ayatnya? Jazakillah khair.
0: Baik. Jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebuah kondisi mengharukan, sebuah kondisi yang nikmat ketika beribadah di sepertiga malam terakhir. Sampai-sampai kita menangis, kemudian mengingat masa lalu kita yang penuh dengan dosa, dengan kesalahan, memohon ampun kepada Allah dengan bertobat secara tobatan nasuha. Apakah ini dibenarkan dalam ajaran Islam? Ya, dibenarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat saja ketika membacakan ayat-ayat tertentu tentang azab, mereka menangis, memohon berlindung kepada Allah dari azab itu. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang kenikmatan surga, mereka pun menangis. Menangis apa? Menangis agar dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ketika berbicara masalah Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang berdosa, kita pun menangis. Kenapa? Khawatir kita termasuk orang yang kena azab. Dan itu diperbolehkan sepanjang tidak mengeluarkan nangis yang berlebih-lebihan. Contoh nangisnya dengan kata mengeluarkan kalimat aduh. Nah, aduh ini bisa membatalkan sholat kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk dari hidayah Allah itu ada kenikmatan ketika ibadah.
1: Betul.
0: Jadi warga Dahlia, kalau selama ini ibadah kita terasa hampa, ibadah kita tanpa makna, mohon maaf, lanjutkan terus, jangan berputus asa. Lakukan terus. Itu akan mengkikis dosa-dosa kita sehingga kepekaan hati kita akan mudah tersentuh dengan zikir, dengan sholat, dengan ibadah yang kita tunaikan. Boleh jadi hari ini ibadah kita hampa karena saking tebalnya dosa dan kesalahan kita. Maka terus lanjutkan terus sampai kita mendapatkan kenikmatan. Setelah mendapatkan kenikmatan, di situ ada sebuah hidayah, cahaya yang masuk ke dalam dada kita dari Allah Subhanahu wa taala sampai menangis, dan itu dibenarkan dan diperbolehkan oleh agama sepanjang tidak mengeluarkan kata-kata dari salat itu, walaupun terkadang kita menangis itu membacakan sesuatu kita tidak tahu maknanya, tetapi ketika membacakan kalimat Allahu Akbar terbayang semua dosa dan kesalahan itu diperbolehkan. Lihat Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 dan ayat 3. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Hanya disebutkan nama Allah saja bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah dan bertambah lagi keimanannya. Maka diperbolehkan kita untuk menangis dalam keadaan sholat, ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ustaz, terima kasih. Ini langsung ke pertanyaan dari 4926. Nomornya dari hamba Allah. Apa dirahasiakan dulu sebelum Bang Abul baca sampai ke bawah nih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau bertanya, apakah saya berdosa setiap malam menjalankan sholat sunnah taubat? Sholat sunat taubat hajar sama tahajud. Di dalam tahajud kita banyak sering menangis memohon sama Allah biar diberikan rezeki yang cukup untuk memperbaiki rumah tangga saya yang mau ambruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Ini dari seorang ibu hamba Allah yang 4926.
0: Baik, jazakallahu khair untuk hamba Allah 4926. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, diberikan kesabaran dan kemudahan untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, berarti Allah menginginkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Allah hantarkan sebuah masalah keluarga yang akan amruk. Maka Allah hamparkan sebuah jalan kita semangat untuk bangun sepertiga malam dengan melaksanakan sholat sunnah taubat, sholat tahajud, witir, berdoa, berzikir agar diberikan kemudahan dan jalan keluar untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Itu adalah cara Allah. Maka ketika kita sholat untuk memohon rizki, diselamatkan rumah tangga kita, itu diperbolehkan. Tapi niat kita semata-mata memohon jalan kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan, dan ini sudah benar dilakukannya, ya. Ini proses curhat. Yang curhat kepada Allah kepada dengan Allah. Menghamparkan sajadah, rukuk, sujud, nangis sejadi-jadinya kepada Allah, itu tandanya Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Maka istiqomalah dalam ketaatan seperti ini, yakin Allah akan berikan jalan pada waktunya, dan Allah akan menguatkan kondisi keadaan yang tengah kita hadapi, ya, sebagai istiqomah. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ustaz, terima kasih, dan ini ada pertanyaan yang berikut lagi. Sementara waktu sudah 56 menit. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini dari Bila, ya. Kemarin saat saya sedang sholat, saya lupa tahiyat awal dan langsung berdiri ke rakaat berikutnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah sholat saya tetap syah dan apa yang harus dilakukan? Wassalamualaikum. Kali ini kelupaan dalam sholat Ustaz.
0: Baik.
1: Catatan yang terkutuk.
0: Jazakillah khair untuk Bila. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya tasahud awal bagian dari rukun melaksanakan salat. Ya, kalau rukunnya tidak dipenuhi, maka dikhawatirkan akan cacat pahala salat yang kita tunaikan, bahkan menjadi batal salat kita. Nah, apabila kita sadar ini tidak atau lupa untuk melaksanakan tasahud awal, apa yang kita lakukan? Ada celah untuk memperbaikinya, yaitu dengan melaksanakan sujud sahwi. Pelaksanaannya bisa dua cara. Satu, dilaksanakannya sebelum salam, ketika tasawun akhir, sebelum salam, ya sudah innaka hamidu majid, kita berdoa, kemudian kita sujud dua kali, Allahu Akbar, dengan membaca subhana rabbiyal a'la atau subuhun kudusun, doa sujud saja. Bangkit, lalu sujud lagi dua kali, sujud sahwi, kemudian salam. Nah, itu yang pertama. Cara yang kedua bisa dilaksanakan setelah salam. Sudah beres salam, lalu kita takbir lagi, nggak perlu berdiri, duduk saja. Kemudian kita takbir, sujud sekali dengan baca doa sujud, bangkit duduk sebentar, sujud lagi dengan baca doa sujud, bangkit lagi, kemudian kita salam. Itu tata cara sujud sahwi untuk menyempurnakan kelupaan, kelalaian dalam gerakan ibadah sholat. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya, Jokal Ustaz, terima kasih, dan ini pertanyaan dari Teh Des nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau saya banyak salah yang tahun-tahun lalu, terus Des bertobat, terus gak ketinggalan sholat, sunnah, dan kajian juga tetap istiqamah di jalan Allah. Apakah dosa andes yang lalu dimaafkan gak sama Allah? Manusiawi ya Ustadz, namanya manusia tempatnya salah, tapi kita selalu ingin di jalan Allah. Terima kasih.
0: Baik, jazakillah khair untuk TNDS, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika kita meyakini banyak dosa dan kesalahan, kita bertobat. Ada tiga cara bertobat itu. Satu, mengakui akan dosa itu. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan dosa itu. Yang ketiga, bersumpah, berjanji tidak akan mengulangi lagi kembali dengan dosa-dosa perbuatan yang kita lakukan tempo lalu. Dan itu sudah membuka dan mengkaper dosa kita diampuni oleh Allah dengan dibuktikan ya tadi tendes, amal soleh, pengajian, sholat, infak, zakat, baca Quran, itu bagian dari kesungguh-sungguhan kita bertobat. Dan insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Wallahu ta'ala bisa. Terima kasih, dan untuk semua wargi Dahlia kami mohon maaf bila banyak pertanyaannya belum sempat kita jawab ini.
2: Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Mohon maaf untuk wargi Dahlia, banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab pagi hari ini. Kami simpan pertanyaannya, mudah-mudahan besok insya Allah dini hari kembali kita bersama Ustadz Andi Abdul Rahman. Kita sahiri dulu dengan doa Ustadz, karena kopi dangdutnya Erlan sudah siap ini.
0: Siap, wargi Dahlia, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang maha mengetahui, kuatkanlah hati kami saat menghadapi kesusahan dan ujian. Berikanlah kami semangat untuk terus melangkah dengan sabar. Tenangkan jiwa kami ketika hati kami terasa lemah dan gelisah. Karuniakan kami kekuatan iman dalam setiap keadaan. Lindungi kami dengan rahmat dan pertolongan-Mu yang selalu ada bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'watana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Dennis, terima kasih partner kerja Bang Ampul, dan untuk wargi Dahlia kami ucapkan banyak terima kasih, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami di studio bersama Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah obsesi pagi akan ada kopi dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lengkap dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM.

Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan berasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah

Assalamualaikum, Milo Jung NG, good morning, guten morgen. Kumaha bestie, sudah pada bararangun semuanya. Kalau sudah bangun ya, aduh kita menggoyang ya. Di sini kita bergoyang sampai jam 8 pagi. Sambil ngopi, sambil sarapan, ditemenin sama Erlan Magatru aja ya. Di program Ubar Sebel channel di sini, sayang. Di Kopi Dangdut Dahlia, semakin asik, semakin juara. Prung, ah. Go, go, go.

ayo sayang. WhatsAppnya sayang jangan lupa dong di awar-awar ya sayang di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan lewat WA juga boleh dong di nomor yang sama ya. Nanti Pak Boro-Boro aja telepon.

telepon ke WA sini, sayang. Aku masih ada pengen teleponnya lewat seluler, boleh gak sih? Boleh atunya, sayang, ditungguan. Pokoknya nama di 022-73028 atau juga di 022-73-11710 ya. Sambil nemenin warga Gralia semuanya, tentunya pagi-pagi mengawali hari Senin 11 Mei 2026 ya. Ayo nojong-jon, bobona cerah sayangnya meniti beras, soalnya Persib menang kemarinnya ulu. Atau dong juga tuh ya yang sudah nobar Persib kemarin di kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Rame pisan cenah zayengnya. Meni resep pokok namanya bagja teteh gitunya. Yang lagi beres-beres rumah, selamat pagi. Dan juga yang lagi masak, semuanya selamat pagi juga ya. Yang baru bangun, lagi ngumpulkan pengajian cerah zayeng, ya udah gak apa-apa sok, ditemenin sama Erlan Magatru aja. Sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia, moal ayah pituduhen, wani diriungkan, perung ah, go go go, goyang.

Semakin asik, semakin juara prung. Ah, go go go, goyang. Selamat pagi nih buat yang lagi beberes, sambil nemenin beberes juga sambil pantengin Radio Dahlia ya. Mama Lilis dari Ciwidey hadir katanya digoyang buat semuanya warga Dahlia aja. Oke. Teh Karisma Pasco juga nojo naon zeyeng, digoyang katanya buat suami tercinta aja. Tayang. Ada lagi sama Teh Saoda juga hadir dari Cicadas ya, di Konveksi Najwa Collection sambil beres-beres juga katanya, beres-beres rumah. Erlan juga semoga sehat dan juga tetap semangat. Iya dong, harus semangat Besti sambil nemenin kamu ya. Yang lagi sekarang teh ceritanya mungkin lagi pak-puk-puk isuk keretanya, meni isuk jadur geus pak-puk-puk sayang. Ada sama siapa nih Erlan ketemu juga yang sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Teh Ani dari Baso Tanyakan Sekehonya hadir. Dan juga sama Mama Dava di sore yang selamat pagi Mama. Oh, cedanya aku teh meni saminggu kamari mah cedanya meni rario weh ngantar si bungsu sakola. Jadi weh teh kaburu wae cedah ngetik teh beb cedah naha atuh ari ojo. Tapi sekarang mah udah nyalsenya Mama Dava. Ya siap atlah pokoknya mas selamat pantengin dan juga selalu terus pantengin Radio Dahlia ya Zeyeng ya. Ada lagi sama siapa nih, ada Pak RT Dago Tengah juga hadir digoyang buat anakku aja dicaringin. Hatur nuhun sami-sami. Ciao selamat pagi di Karapitan, terima kasih Ciao. Alah nah kunaon ya teh. Kunaon ya teh Besti. Ada Ciao di Karapitan hadir digoyang buat warga Dahlia semuanya sama buat Erlan anu kasep teh. Cenah alah hatur nuhun Ciao anu golis. Ada bungsu juga Cika Putihan hadir. Ada lagi Wak Uci, selamat pagi di kawasan Jalan Suci hadir. Caranya kumaha Erlan tibra teh bobona tibra atuh aho. Jong-jong pokona masa ngeregreg gitunya meni bagja tuh manina hatetanya Persib menang. Caranya Wak Uci. Kumaha Wak Uci kamari nobar teh ka dieu. Wak Uci mah mana cika nama kamari mah nyala gawan wed anggawan heuh. Nyawa ah cenah. Tapi kemarin teh ceritanya meni senang banget karena didukung sama cuaca yang indah juga ya. Erek hujan terjadi cenah sayang. Jadi we ngaheap. Ada Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka hadir. Dan juga sama orang Sekelawa di Pati Ukur. Teh Irma Yanti katanya ya pengen ngagogo buat warga Dahlia sama gocirnya buat caroge anu nambai angkat dambel sarang kanggo Erlan oge nuju siaran katanya. Terima kasih. Ada Dery Cibiru juga hadir Dery. Ada Bunda Eui Cibai cenanya heueuh si bongsu pan dipantengin sambil masak nih Bunda teh cenanya oke. Gocirnya katanya buat CEO weh yang lagi siap-siap kerja mau mobilan alias nyetrika cena ala. Atau kerama mobilan hala besti mari entre-entrean entre-entre. Esaria Suwardani juga hadir katanya di kawasan Jalan Kaca Piring digoyang buat warga Dahlia buat Aga Diki Deni Niko Opi Kageta Aing Asgar Deden Kabumetna dan juga gocinnya katanya buat warga Dahlia semuanya aja. Oke. Dari Malaysia lagi streaming di Radio Dahlia FM.com. Ada sama Teh Siti Ajija. Ada juga sama siapa nih? Teh Isar hadir juga Besti ceritanya di Ibun asyik. Ada Teh Ana Cikalong Hilir juga hadir di Goyang Kanggo Erlan dan juga buat warga Dahlia semuanya aja. Tayang. Teh Imas Elsa Majalaya nuju tahun Zeyeng. Jangan lupa mandi dong ya. Wayah gini teh harus buru-buru mandi soalnya sedang kayak membesi teh kaburu. Gas pak-pok bang ceritanya kok kerajaan Zeyeng. Jangan nganturkan dede cekulah. Encan iyo cina meresan imah menipa balatak cina jeyeng. Encan gegero can nyusu. Pokoknya mas sedayana misalnya serba acan. Ya udah gak apa-apa diawalin sama digoyang barengan sama Erlan ya. Ada lagi sama siapa nih di kopian hela jeyeng. Boleh dong di kopi dulu diseruput dulu ya bes. Atau kamu mau diregotin sama aku. Kemana tuh diregotin ah. Rini Otik, Raja Ekek, Nuhun sudah pantengin. Dan juga Ponti Gerebage hadir ya. Nani Memori, Cicahem, Deddy Kurniawan, Dina Gerak Ciwidey. Dan juga sama Teh Encu Majalaya. Teh Aisugi Cimahi, Dua Angi Cipanas Cianjur. Pantenginnya sudah 25 jam non-stop sayang. Jangan sedih pokok nama ya. Diedankan ya bener Dua Angi. Erlan kemana aja saya menikangan. Ayo itu kan apa Mr. Senin sampai Kamis. Caranya Mr. Ios. Makanya kamu pantengin terus aja gak apa-apa ya di sini. Biar ada ubar sebel gitu ya sayang ya. Buar ini ubar sebel tamis sebel. Sakan tenan sarang ubar amandel. Sarang ubar koropok. Kanggo Mr. Ios. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ada Temia di pasar juga hadir.
Ada lagi Teh Nani Sartika juga hatur nuhun sudah pantengin terus Radio Dahlia ya. Di kawasan Sukamulya Cirembo Jalan Rumah Sakit digoyang aja di sini. Prung ah go go go. Goyang.

0: Sayang, semuanya sayang, jangan lupa sarapan juga ya. Jangan pernah di skip sarapan teh sayang, senangnya biar apa? Biar enggak boloho, cina sayang gitu nya. Jadi jangan pernah dilewat sarapan tehnya. Sok mangga teh naonnya? Alitan we bestinya teh kudu sanggu sing loba sapa sate satabruan. Anu penting mah aya jang sarapannya erek bubur, mau kupat tahu atau juga sarapan yang lainnya boleh banget ya kumaha wargi dahlia we nya. Anu penting mah apakah isian patuangannya biar tidak boloho dan juga biar makin pinter. Tayang. Ayo sayang, acaranya nih sama Kang Herdian di kawasan mana ya Kang Herdian teh ya? Herdian Jahit Sukaresmi hadir katanya digoyang buat sama warga Dahlia ya. Ada Aki Ganteng, Cicahem juga hadir. Udah gitu juga ada sama siapa nih Kang Indra di Ledeng, selamat pagi. Mama Haji juga hadir di Taman Cileunyi. Pokoknya mah selalu hadir pantengin Erlan ubar sebelnya aku. Ya benernya besti. Dari Batu Lawang, Cibede juga Teh Ati Sunarti. Ada juga sama Mama Fiani juga di Tasikmalaya selalu pantengin Erlan juga. Tayang. Kang Asep Dapoto juga hadir, Kang Asep. Ada Teh Dewi Pasko juga jangan lupa di kopian heula tuh sayangnya. Biar well, caranya biar tidak wali leuweuh cenah sayang. Segera diregot kopina atunya ditemenin juga sama kopi dangdut Dahlia ya. Tadewi pas kompas ini lagi beberes rumah. Cenanya bikin semangat kerjain tugas rumahnya. Cenanya sambil pantingin radio Dahlia. Asyik. Dari sore yang sayang itu sama Bu Nani. Hadir Bu Nani. Bu Nani dojo naon. Jangan lupa sarapannya. Bu Nani mahnya sarapan teh batur maku sangu. Muntah ku bubur. Bu Nani mah jeng iyo kernyemilan internet. Cenanya coy. Kumaha tuh sayang. Kamari meren bobonya susah sesa iyo. Susah sesa ucing gelut inu parah. Jadi we dicemil ku ece coy. Ibu Ade Mila juga hai. Dari GIB atau juga dari mana itunya. Pokoknya digoyang buat anakku Putri Budi Arti yang lagi dinas di Puskesmas Garuda buat Rima dan juga Randy, Regi, Satrio, Reza dan juga kru Cibiu, Kresto. Semuanya yang lagi pada kerja. Caranya gocinnya buat suami aja. Oke deh. Mama Ella juga hai. Dari Parahyangan Kencana Blok C. Dari Parken selalu pantengin Radio Dahlia. Asik. Makasih Bumi Mulia Lampung hadir. Ada Bide juga hadir sayang. Pengen nih goyang contohnya Bide cantik dari Uber City ya buat Papi Harry yang lagi di jalan menuju kantor. Ucapannya mah semangat terus cari cuannya ya. Cena iya dong. Harus semangat ya. Dan juga buat emak-emak yang mau ngantar Dede jemput atau juga antar sekolah. DSD Negeri 036 Ujung Berung Bandung. Semangat terus ya, jangan lupa bahagia. Iya dong. Pokoknya mah lo bakun bahagia sayang. Biar tidak kaluman ya. Uman Foto Jatinangor juga selamat pagi. Kang Lukman Pasar Baros hadir. Neng Aryani juga di Kebon Kawung ya. Selalu pantengin Radio Dahlia juga. Asik. TDP lagi apa TDP? Menitangina sawayah gini udah absennya. Hatur nuhun pisan sudah selalu pantengin Radio Dahlia ya TDP Ciwidey. Goyangnya buat maminya aku, ceritanya buat Teh Dia, Teh Listi, dan juga semua warga Dahlia. Gocinya buat kami aja, nun sayang. Siap sayang, menilawas jelawas, sudah lama tak jumpa di kanong gudo. Aku mah besti senang sarapannya sama Gehu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tompoh di sanguan besti, biar warungnya Teh Sopi muncul. Meni resep atau anya, kamari bagja banya, sarang iya, sarang si ayang, cenah. Sarang si Ayang alias Papa Arsa nobar. Udah gitu Persib menang meni ajret-ajretan. Etanya Asep Mamen meni resep. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsApp yang sudah masuk. Sekarang teleponan dulu yuk. Ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Jatuh,
0: purung
1: goyang.
0: Goyang balik sama siapa di mana iya saya?
1: Kang Edet tuh Erwan.
0: Kang Edet gimana udah sarapan belum Kang Edet?
1: Nuju.
0: Siap, nanti jangan lupa udah sarapan, jangan lupa diregot kopinya, ditinyuh dulu ya. Benar.
1: Berdua sama istri ya.
0: Boleh, berdua. Berdua. Ya, berdua. Jadi soalnya sabokus deui cenanya tinyuhna, hoream ka warung jadi we berdua. Bener. Ayo kita ngagoyang heula Kang Edet Suherman dari kawasan Lagadar. 1, 2, 3 go.
1: Buat diri goyang, goyangin kopi.
0: Hey, ngagogo buat siapa aja? Hey.
1: Buat Ahmad di payunya, mudah-mudahan panjang umur, sehat-sehat,
0: ini Kristina. Amin.
1: Dan Eli Saribun, Nagopin, Elis Jalan Tesa, Aizugi, Bunda Imut, Ermi Katapang, Kulia Katapang, Bayati Jamur, ini Otik, Bu Enjoy, Rasta Kopo, Mama Aji, Taimas Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Mama Ika Cinta Asi, Ratu Kuruki, Mimi Siwidai, Teh Eli Pandalarang, Ririnti Aryani, Mama Dida, Mama Lili Siwidai, Kang Suhana, Lukman Pasar Baros, Kang Genta, Pak Tatang, Deden Cipteng, Aman Abadi, Pak Agus Cibo, Anol, Asep Tepoca, Kang Hasan, Pandang Saya, Bunda Dinda Siwidai, Mbak Iwan, Kang Gepa Haji Tohir, Pak Haji Dang, Maya Disimahi Hilir, Kang Yang Waris Dahlia Tercinta Kadayana Airlan.
0: Goncinnya buat siapa, Besti?
1: Buat istriku tercinta yang ada di belakang saya,
0: Kak. Alah, nah, kamu di belakang, di tonggongan, Papa Cikante. Itu pakai geger-geger ya terus. Oh iya bener. Silihu apang teh cenanya heeh asa juga di palaminan baheula heeh gitu. Ya udah deh kalau gitu terima kasih Kak Eden. Sama istri ya. Siap pokoknya mah banteng radio.
1: Enak-enak dong enak,
0: kamu nyadar lihat tuh. Yang balik. Asik-asik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Alah.
1: Buya jeung sakadang bangkong.
0: Tok tok tok tok tok. Ole-olean. Anu montok gegelehean. Kumaha ya teh anu montok gegelehean heuh cenah kumaha da ye geus sarapan ngajenggang langsung heuh tunduh. Kang deui geus sarapan mah aku citreuk. Heuh nya tunduh cenah jadi we ngalanggut deui heuh.
1: Jadi ngalawat ketai
0: air lah. Atuh neng atuh buntel kumaha heuh sayang. Ya, sakadang kuya ojong sakadang bangkong. Bagaimana kamu lagi di mana, Syeyeng?
1: Lagi di jalan nih nyumputan ieu biasa na teh.
0: Nyumputan naon? Nyumputan jelema.
1: Nyumputan jelema anu loba ieu.
0: Da kamu makan ciga kumang, mun aya jelema langsung nyumput heeh.
1: Kuya lain kumang.
0: Heeh benernya. Tapi kumang ge aya nu nyumput ah.
1: Aya kumang ge cuma loba na mah da kuya.
0: Oh iya bener. Ya udah tuh Besti kita ngegoyang dulu ya. Kang Danu nih lagi di jalan mau cari cuan. Coba ya kita siap ngegoyang. 1, 2, 3 go.
1: Ayo digoyang, wagi digoyang, goyang di kopi, dangdut dut dut dut dut dut dut dut.
0: Hei, mana hanya ke sini mana bau heos, ini bau iu, nah, kamu mah.
1: Lain bau nah heos, bau iya tak, bau coblo.
0: Itu tapi coba ha gitu, ha. Ini ha saya, ayah bau semua karbitan.
1: Udah lo dong,
0: iya. Karena tahun deket-deket sana, bisa ngebeleduk, besti. Sakadang koya, ojong sakadang bangkong. Ngagoko buat siapa, ngagoko.
1: Banyak sehat selalu, banyak rezeki, banyak dognya, dan banyak duit.
0: Amin. Amin. Amin lagi gak tarik, kata mah. Terus buat siapa lagi, Sena?
1: Mandi-mandi dong,

0: dari Pasok dari Cibiru abang.
1: Kayaknya dia tanya doi. Bolak balik dah kok. Gocinnya buat siapa gocin? Tayang. Hidup Persib. Anu usaha. Kamu usaha. Bro.

0: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng dahlia.